Sebentar by Afghan, teman pro 2 The One Song yang baru aja kamu dengarkan. Pastinya masih barengan sama Haji di Sepada, bikin pagi kamu makin seru. Buat kamu yang sudah OTW nih, mau pi kantor teman pro 2 atau pi kampus, pi tempat kerja, pi sekolah, teman pro 2 hati-hati di jalan sampai di tujuan dengan selamat teman pro 2. Dan kalau dipantau dari Jalan Tompelo nomor 8 Oebobo Kota Kupang, ini cuacanya itu cerah banget teman pro 2. Wow, kayak benar-benar biru gitu kan teman pro 2, lautnya juga biru, kayak benar-benar cerah kayak masa depan kita gitu teman pro 2. Oke, teman pro 2, kalau tadi kamu udah dengerin koleksi dari Afghan dengan Sebentar, kali ini teman pro 2 kita udah masuk dalam rangkaian pilek pilih lagu kamu. So, kita bakal ngulik soal Cat's Eye teman pro 2, karena mereka juga beberapa hari yang lalu ngeluarin single terbarunya mereka berjudul Animal. Setelah ini bakal aja spill 4 lagu yang bisa kamu pilih teman pro 2, salah satunya adalah Animal. Dan sebelum itu kita dengerin dulu teman pro 2 koleksi dari Red Velvet, karena mereka juga mau comeback teman-teman pro 2 informasinya. Langsung aja kita puterin one of the best song by Red Velvet dengan Psycho.

hari-hari ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Jawaban untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, atau mungkin Anda hanya rindu kembali memiliki damai di hati. Kalau itu yang sedang Anda alami, kami ingin mengundang Anda datang. Gereja GMS menghadirkan rangkaian ibadah spesial di Kota Kupang bersama Pastor Philip Mantova dan Pastor Margaret Wu. Awali dengan saat teduh bersama Pastor Philip Mantova. Jumat 7 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan KKR Pemuda dan Remaja bertema Anak Panah di Tangannya. Sabtu 8 Agustus pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua acara ini berlangsung di Stadion Oepoe Kupang. Dan jangan lewatkan Special Sunday Service bersama Pastor Philip Mantova. Minggu 9 Agustus di GMS Kupang, Jalan RW Monginsidi Fatululi, belakang Subasuka Department Store. Semua ibadah ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Datanglah apa adanya. Siapa tahu hari ini adalah awal dari jawaban doa yang selama ini Anda nantikan. Informasi selengkapnya di Instagram @gmskupang atau hubungi 081-5566-37040. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Money Say by Ave featuring sama Farel Hilal, teman Pro 2. Lagu yang enak banget yang baru aja kamu dengerin, teman Pro 2. Dan buat kamu yang belum tahu ya, Ave the Artist ini adalah salah satu musisi asal dari kota Kupang, teman Pro 2. Dan sekarang di lagu ini dia featuring sama Farel Hilal yang kita tahu. Lagunya enak-enak banget, teman Pro 2. Dan pastinya Ave juga punya lagu yang enak-enak gitu, teman Pro 2. Buat kamu ya yang masih pantau teman Pro 2, halo selamat pagi Kakak Yuli, good morning ya. Dan kali ini teman Pro 2 di pilek pilih lagu kamu, kita punya 4 koleksi yang bisa kamu pilih dari Cat's Eye teman Pro 2. Yang pertama ini adalah new entry-nya dari Cat's Eye dengan Animal teman Pro 2. Kemudian lagu keduanya adalah Gabriella yang kalau misalnya kamu tahu liriknya Hands Up Gabriella ya, itu dia lagunya teman Pro 2. Lagu ketiga kita punya Gnarly dan lagu keempat kita punya Game Boy. Ini lagu-lagu yang enak-enak banget dari Cat's Eye teman-teman Pro 2 dan semuanya itu viral, go viral, semuanya hype banget teman Pro 2. Jadi buat kamu langsung aja dipilih di 0811 3820 9090 atau bisa juga langsung aja DM teman Pro 2 di Instagram kita Pro 2 Kupang, di Facebook dan juga pastinya di aplikasi RRI Digital di live chatnya teman Pro 2. Anyway, the next song, kalau tadi kita udah dengerin Manis ya teman Pro 2, kali ini Aji mau puterin lagu yang dirilis di bulan Januari lalu teman Pro 2. Ada koleksinya jeng jeng jeng. Langsung aja Aji putarkan teman Pro 2, ini dia Mesahira dengan Di Ujung Minggu walaupun ini hari Selasa.

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
1: Nah, kenapa gak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
0: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi, gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
1: Kenapa begitu?
0: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, ya nggak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan dan rutin cek ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya. Karena yang kita pakai sekarang itu stok terakhir seumur hidup.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Sembilan Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Alright, teman Pro 2 kali ini masih dipilak ya, pilih lagu kamu teman Pro 2 dari koleksinya Cat's Eye teman Pro 2. Nah buat kamu mungkin yang belum familiar sama Cat's Eye, dan mungkin aja kamu udah dengerin beberapa lagunya gitu teman Pro 2 yang ada di edisi pilih kita kali ini. Nah di November 2021 teman Pro 2 Hype Corporation dan juga Gavin Records ini membuka pendaftaran untuk grup idola wanita global baru sebagai bagian dari kemitraan HypeX Gavin Record teman Pro 2. Nah, dengan audisi yang diadakan di Korea Selatan, Amerika Serikat, Jepang dan Britania Raya pada tahun 2022, Kementerian Kemitraan tersebut bertujuan untuk menciptakan grup yang akan melampaui batas-batas nasional, budaya dan juga artistik teman Pro 2. Nah, dalam wawancara dengan Korea Jongang Daily, pendiri Hype Bang Si-hyuk menyatakan niatnya untuk mempromosikan grup hasil dari proyek ini ke pasar Amerika teman Pro 2. Jadi saat itu tuh lebih dari 120 ribu pendaftar, 20 peserta terpilih untuk bersaing dalam acara Realtes Dream Academy teman Pro 2 yang menentukan 6 anggota grup gadis yang melalui serangkaian misi teman Pro 2. Dan terpilih ke 6 cewek-cewek cantik ini teman Pro 2 gitu kan. Dan sampai saat ini juga mereka mengeluarin banyak sekali single yang enak-enak banget teman Pro 2. Nah, 4 single yang masuk dalam pilih kali ini juga bisa kamu pilih teman Pro 2. Ada Game Boy, ada Gabriella, ada the new entry-nya mereka Animal, kemudian yang terakhir teman Pro 2 lupa lagi. Yang terakhir bisa kamu pilih juga teman Pro 2 dari koleksinya Cat's Eye ya. Nah untuk kamu bisa juga langsung aja di live chatnya RRI Digital teman Pro 2 ya. So lagu berikutnya bakal aja puterin buat kamu di pukul 8 lewat 50 menit kali ini ada 5 minutes dengan Pergi Dari Janji. So buat kamu enjoy this one.

0: Alright teman-teman Pro 2, langsung aja diputarkan lagu pilihan kamu di Pilek kali ini dengan Cat's Eye Animal.
1: Saatnya kamu mendengarkan lagu pilihan kamu di Pilek. Pilih lagu kamu.
2: Your music, your request.

FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman terbaik.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Hey Kupang, waktunya

0: sederhana seperti,
1: sayang, jangan lupa makan ya.
0: Mungkin terdengar biasa, namun di balik kalimat itu tersimpan perhatian yang begitu besar. Melewatkan waktu makan bukan hanya membuat tubuh lemas, tetapi juga dapat memicu sakit mah atau gangguan lambung yang bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi, jangan abaikan rasa lapar. Luangkan waktu sejenak untuk makan tepat waktu demi kesehatan diri dan demi mereka yang selalu mengkhawatirkanmu. Ingat, makan tepat waktu adalah langkah sederhana menjaga kesehatan. Karena bagi seseorang, melihatmu sehat adalah bentuk kebahagiaan. Jangan lupa makan ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah kamu merasa seperti hidup di negeri tanpa ayah? Di mana setiap langkah terasa sepi, tanpa suara yang memberi semangat dan juga arah tujuan. Fatherless merupakan kondisi ketika seorang anak tidak memiliki ayah atau ayah tidak berperan maksimal dalam pengasuhan dan pertumbuhan anak. Tapi tahukah kamu bahwa Indonesia disebut menjadi salah satu negara yang termasuk dalam fatherless country atau negara kekurangan ayah yang ditandai dengan keadaan dari masyarakatnya yang cenderung tidak memiliki figur ayah secara signifikan dan hangat dalam kehidupan sehari-hari. Fatherless bukan saja dirasakan oleh anak-anak yang disebut yatim, tapi juga bagi anak yang secara fisik memiliki sosok ayah namun tidak dengan perannya. Hal ini disebabkan karena kesibukan pekerjaan dan faktor lainnya, yakni perselisihan rumah tangga yang berujung perceraian. Fatherless mengingatkan kita tentang betapa pentingnya menjaga peran ayah di dalam keluarga, sehingga masa depan anak memiliki arah yang jauh lebih baik.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM. Teman ter-

Ini adalah Cinta by RC Widianto featuring sama Wijay 80 teman-teman Pro 2. Dan masih barengan sama Haji di Spada teman Pro 2. Dan kali ini ternyata ada informasi ini dari series kesayangan kamu teman Pro 2. Karena series ini tuh selalu aja masuk ke dalam beranda Haji teman Pro 2. Dan kalau misalnya apa namanya nonton konten orang lain gitu kan, pasti merekomendasikan series ini gitu teman Pro 2. Nah, drama Korea Agent Kim Reactivate berpeluang berlanjut ke musim kedua ya. Rumah produksi mengonfirmasi bahwa pembahasan mengenai season 2 tengah dilakukan setelah musim pertama meraih respons positif dari penonton. Nah, laporan media Korea Osen ini menyebut proses diskusi untuk produksi musim kedua telah dimulai teman produksi. Rumah produksi membenarkan bahwa pembicaraan berjalan secara positif meski hingga kini belum ada jadwal produksi maupun penayangan yang diputuskan. Nah, pihak produksi menjelaskan bahwa musim pertama ini baru saja berakhir sehingga seluruh proses masih berada pada tahap awal. Informasi lebih lanjut akan diumumkan setelah seluruh rencana produksi mendapat kepastian teman Pro 2. Ya, kita tungguin aja teman Pro 2 follow up-nya seperti apa, apakah akan dilanjutkan dengan season kedua ataukah tidak gitu teman Pro 2. Tapi buat kamu mungkin yang sangat suka sama series ini gitu kan, drakor ini, jangan terlalu banyak memberi harapan gitu teman Pro 2. Karena kalau misalnya season 2 nya gak ada atau mungkin gak lanjut lagi, itu agak rada menyakitkan gitu kan teman Pro 2. Buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang. Kali ini ada 1, 2, 3, 4, 5 That's How It Goes by Ardito Pramono.

Mungkin hari-hari ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Jawaban untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, atau mungkin Anda hanya rindu kembali memiliki damai di hati. Kalau itu yang sedang Anda alami, kami ingin mengundang Anda datang. Gereja GMS menghadirkan rangkaian ibadah spesial di Kota Kupang bersama Pastor Philip Mantova dan Pastor Margaret Wu. Awali dengan saat teduh bersama Pastor Philip Mantova. Jumat 7 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan KKR Pemuda dan Remaja bertema Anak Panah di Tangannya. Sabtu 8 Agustus pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua acara ini berlangsung di Stadion Oepoi, Kupang. Dan jangan lewatkan Special Sunday Service bersama Pastor Philip Mantova. Minggu 9 Agustus di GMS Kupang, Jalan RW Monginsidi Fatululi, belakang Subasuka Department Store. Semua ibadah ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Datanglah apa adanya. Siapa tahu hari ini adalah awal dari jawaban doa yang selama ini Anda nantikan. Informasi selengkapnya di Instagram @GMSKupang atau hubungi 081-5566-37040. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Hidup ini indah karena kita mempunyai kebebasan untuk memilih. Namun, setiap pilihan tidak selalu berujung pada sesuatu yang kita harapkan. Kadangkala, angin berhembus terlalu kencang dalam pikiran kita membuat emosi bangun dan juga meluap. Kita bisa marah dan menyesal setelahnya, atau kita bisa memilih untuk berjalan cepat selama 30 menit. Dikala kesedihan berkunjung, kita pun punya pilihan untuk duduk merunduk atau melihat ke atas dan tersenyum. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Open your mind. Dalam buku Happiness Inside, kita akan diajak untuk kembali menelusuri jiwa kita sendiri. Kebahagiaan bisa dicari dan ditemukan dari dalam jiwa dan hati kita sendiri. Mencari kebahagiaan, menggali kebahagiaan, dan menemukan kebahagiaan adalah tiga bab utama dalam buku ini. Tiap babnya berisi tulisan dan esai personal yang penuh inspirasi, disertai dengan pengalaman pribadi serta berbagai referensi yang bisa kita jadikan rujukan dalam memahami berbagai situasi dan perasaan yang terkait dengan kebahagiaan. Bagi kamu yang ingin mengetahui lebih banyak soal kebahagiaan atau yang saat ini sedang merasa hampa atau kosong, buku ini bisa menjadi referensi bacaan yang menarik dan menenangkan jiwa. Happiness Inside, sebuah buku karya Gobind Vasudev yang bisa menjadi buku yang mengubah hidupmu menjadi lebih baik dan bermakna. Esensi Buku Pro 2, because you open your book, you open your mind.

Jaya by Bilal Indrajaya, teman produser. Ini buat kamu, ini udah semakin siang, teman produser. How's it going ya hari ini dari pagi hari tadi, teman produser. Dan kalau bisa lihat dilihat dari cuacanya juga masih cukup cerah, teman produser. Tapi anginnya udah mulai kencang nih. Jadi buat kamu yang mau keluar, yang mau cari makan, walaupun belum jam makan nih teman-teman, tapi buat kamu yang udah lapar jam segini gitu, teman-teman, dua boleh. Tapi ingat juga pakai jaket kamu biar

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama AJ HSB edisi Selasa 28 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2 datang dari aktor Benedict Cumberbatch, Alan Cumming, serta Benedict Wong yang meminta pemerintah Inggris menghentikan rencana penggabungan dua perusahaan yakni Paramount dan Warner Bros. Karena dia dianggap berpotensi merugikan industri film dan televisi. Dilansir dari The Hollywood Reporter, teman Pro 2, para aktor tersebut menyatakan kekhawatiran mengenai para kru film dan televisi Inggris yang bisa memicu pengurangan tenaga kerja, penghentian proyek produksi, pengurangan jumlah film independen yang memperoleh pendanaan, hingga hilangnya stasiun penyiaran layanan publik. Informasi selanjutnya, teman Pro 2 datang dari dunia perfilman. Bos Marvel Kevin Feige mengisahkan awal mula David Johnson bisa terjaring untuk direkrut sebagai pemeran utama baru Black Panther. Menurutnya semua terjadi dalam sebuah pertemuan rahasia. Dalam wawancara dengan majalah Empire, bos Marvel Studios tersebut mengatakan bahwa sutradara Black Panther, Ryan Coogler, dalam pertemuan itu sudah langsung bisa menyadari bahwa Johnson adalah orang yang cocok sebagai penerus T'Challa. Informasi terakhir, teman Pro 2, Jim Carrey memberikan penghormatan khusus kepada mendiang sutradara film legendaris The Mask 1994, Chuck Russell, yang meninggal dunia dalam usia 74 tahun pada 22 Juni 2026. Dalam pernyataan, Carrey menganggap momen kerjasama dirinya dengan Russell di film legendaris tersebut adalah sebuah kehormatan. Demikian Info Pro 2, untuk informasi selengkapnya kamu bisa mengakses rri.co.id.

0: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu di santai siang. Teman Pro 2 barengan sama Haji dalam 1 jam ke depan ya di Pro 2 Hit List. Teman Pro 2, buat kamu yang mau request lagu-lagu baru dari musisi favorit kamu, bisa langsung aja di 0811 3820 9090. Alright teman Pro 2, kali ini Haji mau puterin satu koleksi terbarunya dari Olivia Rodrigo. Teman Pro 2, akhirnya dia comeback juga ya dengan Honey Bee. Dan lagu ini tuh menghadirkan nuansa folk pop dan belt yang lembut dengan iringan piano yang emosional, teman Pro 2. Meski terdengar sebagai lagu cinta yang manis, Honey Bee ini menyimpan perasaan cemas dan ketidakpastian di balik liriknya, teman Pro 2. Olivia Rodrigo menggambarkan seorang yang sangat mencintai pasangannya hingga membayangkan menghabiskan seluruh hidup bersamanya. Wow. Makna yang sangat-sangat dalam, teman Pro 2. So langsung aja diputarkan. This is Honey Bee by Olivia Rodrigo.
1: So I guess

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu masih barengan sama Haji, teman Pro 2 di santai siang kali ini. Dan buat kamu, the next song ini Haji mau puterin satu koleksi dari Melissa Darusman, teman Pro 2, featuring sama Titi DJ dengan Galau. So buat kamu, stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Alright, teman Pro 2, terima kasih udah gabung barengan sama Haji, teman Pro 2. Dari sepada sampai dengan santai siang tadi, teman Pro 2. Dan semoga aktivitas kamu di siang hari ini lancar-lancar aja, teman Pro 2. Haji, undur voice dari ruang dengar kamu. Kita bakal ketemu lagi besok, teman Pro 2, sama Haji di Jaga Malam. Jadi buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. The last song dari Haji buat kamu ada The Strokes dengan The Fruits of Conquest.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Mungkin hari-hari ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Jawaban untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, atau mungkin Anda hanya rindu kembali memiliki damai di hati. Kalau itu yang sedang Anda alami, kami ingin mengundang Anda datang. Gereja GMS menghadirkan rangkaian ibadah spesial di Kota Kupang bersama Pastor Philip Mantova dan Pastor Margaret Wu. Awali dengan saat teduh bersama Pastor Philip Mantova. Jumat 7 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan KKR Pemuda dan Remaja bertema Anak Panah di Tangannya. Sabtu 8 Agustus pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua acara ini berlangsung di Stadion Oepoe Kupang. Dan jangan lewatkan Special Sunday Service bersama Pastor Philip Mantova. Minggu 9 Agustus di GMS Kupang, Jalan RW Monginsidi Fatululi, belakang Subasuka Department Store. Semua ibadah ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Datanglah apa adanya. Siapa tahu hari ini adalah awal dari jawaban doa yang selama ini Anda nantikan. Informasi selengkapnya di Instagram @GMSKupang atau hubungi 081-5566-37040. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Produ FM Kupang, teman terbaik kamu. Dari koleksinya Caleb G melepaskanmu. Menjadi awal kebersamaan Angel temani teman Produ dalam rangkaian Santai Siang. Selamat siang ya untuk semua teman Produ. Yang pastinya kita juga bakal melepaskan dulu semua kepenatan, apalagi di akhir bulan, tepatnya di 28 Juli 2026. Happy banget Angel kembali bisa hadir menemani Santai Siang kamu sampai di pukul 3 sore, dan bakal terus dilanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian Sore Ceria hingga di pukul 5.30 nanti, setengah 6 sore ya. Apa kabar teman Produa semuanya, baik? Atau mungkin juga ini lagi burn out ya, soal pekerjaan yang aduh banyak tapi harus diselesaikan. Semangat untuk kamu semua. Lagu-lagu asik juga udah Angel siapkan, dan hiburan lainnya berupa informasi-informasi untuk teman Produa akan Angel bagikan ya. Dan yang pasti dalam Produa Top Hitlist sampai di pukul 12 siang ini, boleh banget teman Produa request lagu-lagu enak yang pengen banget ya kamu dengarkan menemani aktivitas kamu, atau mungkin juga libur kuliah kamu. Ini masih libur ya teman-teman semuanya, sampai di bulan Agustus, atau bahkan agak lumayan panjang nih sampai di bulan September nanti. Ya udah, kalau gitu Angel tunggunya di line WhatsApp 08 11 38 20 90 90, dan tentunya juga di line telepon 0380 829 377. Dari koleksinya Farel Hilal ada untuk teman Produa di siang ini.

0: Adek, jangan manjat-manjat lemari. Sini, Mama kasih HP. Nonton aja ya, Dek ya. Biar Mama masak dulu.
1: Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala.
0: Loh. Kok suaranya beda? Dek, kamu lagi nonton apa?
2: Satu klik tanpa pengawasan bisa membawa si kecil ke konten yang belum saatnya ia lihat. Anak usia dini butuh pendampingan, bukan sekedar penenang. Ruang digital yang aman dimulai dari perhatian orang tua. Bijak mendampingi demi masa depan anak. Ingat, awas salah klik.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Sakit kepala dikit, langsung googling. Batuk sebentar, buru-buru tanya AI. Hati-hati, kamu bisa terkena cyberchondria. Cyberchondria adalah fenomena ketika seseorang terlalu sering mencari informasi kesehatan di internet hingga memicu kecemasan berlebihan. Ciri utamanya, terus-menerus mendiagnosis diri secara mandiri, berulang kali mencari informasi medis di dunia maya, dan selalu merasa butuh kepastian dokter padahal kondisi tubuh baik-baik saja. So, bijak gunakan internet ya. Jangan biarkan Mbah Google mengambil alih tugas merawat kesehatanmu.

Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, launch dari koleksinya Billie Eilish di Pro 2. Meskipun kalau mau dibilang ya teman Pro 2 ini masih beberapa menit lagi, ya sekitar 40 menit lah ya, untuk kita sama-sama masuk ke jam makan siang atau jam istirahat. Tapi yang pastinya teman Pro 2 ini udah mulai keroncongan ya perut, atau masih semangat nih, karena juga diisi dengan sarapan yang sehat dan mengenyangkan. Kalau iya, nah berarti lanjut lagi ya teman Pro 2 dengan aktivitas pekerjaan atau mungkin juga tugas-tugas. Kayak udah selesai pasti juga harus berlanjut lagi, pasti selalu ada gitu ya, dari A ke B ke C, intinya harus tuntas. Kali ini Angel juga punya informasi menarik nih soal hiburan. Nah kalau kemarin kan Angel sempat spill untuk teman Pro 2 di bulan ke-7 sampai akhir bulan dan awal tahun 2027 nanti, Indonesia dan beberapa daerah di Indonesia ini juga punya event-event besar dan event internasional ya. Mungkin yang paling banyak seperti event olahraga, kemudian juga konser musik. Nah kali ini kalau bicara soal konser musik, tahu dong Coachella teman Pro 2, tapi ini nanti bakal ada tandingannya dari Korea Selatan. Iya teman Pro 2, Korea Selatan bersiap untuk menghadirkan versi mereka sendiri dalam festival musik ternama Coachella khusus untuk industri K-pop. Proyek yang dinamakan Phenomenon ini digagas bersama oleh 4 agensi terbesar Korea Selatan, yaitu HYBE, SM Entertainment, JYP Entertainment, and YG Entertainment, serta dukungan dari pemerintah Korea Selatan. Ya, jadi Phenomenon rencananya bakal berlangsung selama 11 hari dan digelar perdana 2 hingga 12 Desember 2027 nantinya di Seoul Arena dan Kintex. Ini mencakup konser, ajang penghargaan, gaan serta pameran industri K-pop. Dan yang paling menarik nih teman Pro 2 kalau mau dibilang ya, festival ini tidak hanya menampilkan idol dari 4 agensi besar. Yes, teman Pro 2, no. Tapi yang pastinya ini juga membuka panggung bagi agensi kecil dan musisi internasional, dan konsep penghargaannya unik karena trofi utama bakal diberikan kepada fandom yang dianggap paling berdedikasi dengan artis yang menerima trofi sebagai perwakilan para penggemarnya. Ih keren ya. Dan setelah edisi perdana, Phenomenon juga direncanakan bakal berekspansi ke Los Angeles pada Mei 2028. Emang masih lama ya, tapi mereka juga mau lihat nih kalau pembukanya di Korea Selatan bakal seperti apa ya. Dan sebelum akhirnya hadir di berbagai kota besar dunia sebagai festival tahunan. Jadi proyek ambisius ini digadang-gadang bakal menjadi era baru bagi industri K-pop di panggung global. Ini kreatif banget ya, semoga aja juga nantinya mungkin 2030 kah, 2030 sekian, Indonesia juga kedapatan menjadi salah satu negara yang bisa menyelenggarakan festival musik terbesar dunia.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Bersanding with Jalan Tengah di Pro 2 FM Kupang. Ini kalau bicara soal umur, kayaknya jadi bahan yang sangat sensitif banget ya teman Pro 2. Tapi yang pasti ya, untuk teman-teman yang udah umur 35 tahun ke atas, apalagi udah mau menyentuh kepala 4, kepala 5, ini menandakan berarti kita udah gak muda lagi ya. Kita, iya. Angel juga mau kesana soalnya. Meskipun masih lama sih, tapi kalau mau dibilang, aduh kayaknya udah gak belia. Masih fit, masih muda, tapi udah gak belia lagi. Udah gak remaja, gak belasan atau puluhan, 20 tahun ya. Ini ada sebuah studi nih teman Pro2. Jadi yang menyatakan bahwa memasuki usia 40-an, ternyata otak kita butuh waktu istirahat lebih banyak. Jadi ada sebuah studi yang menemukan kalau performa kognitif pekerja di usia 40 tahun ke atas ini paling optimal saat bekerja sekitar 25 jam per minggu. Dan sebaliknya teman Pro 2, kalau jam kerja sekitar terlalu panjang misalnya ya, hingga 55 jam per minggu, justru ini dikaitkan dengan penurunan fokus dan daya ingat akibat stres kronis. Ya mau gimana lagi teman Pro 2, kayak mau umur apapun itu, usia berapapun ya maksudnya, baik itu dia 20-an atau udah 45 ke atas, tapi kalau misalnya ya jam kerjanya memang segitu, ya mau gimana lagi, ya gak sih teman Pro2? Tapi kalau dari sains sendiri ya, para peneliti menyebut beban kerja yang berlebih di usia matang ternyata dapat mempercepat kelelahan otak. Nah karena itu para peneliti mereka menilai waktu istirahat yang lebih panjang, bahkan akhir pekan ya hingga 4 hari, ini ternyata dapat membantu memulihkan fungsi kognitif hingga saat kembali bekerja, di mana produktivitas, kualitas kerja juga meningkat. Emang sih kalau mau dibilang kita butuh yang namanya healing, kita butuh yang namanya istirahat, rehat, jeda teman Pro2. Ini supaya bisa memulihkan lagi otak kita, kepala kita yang betul-betul stres ya teman Pro2. Meskipun kayak ya udah kerja biasa aja, tapi ya pasti juga otak kita dituntut untuk bekerja keras, belum lagi banyak mungkin side job dan lain sebagainya. Ini yang akhirnya membuat kita aduh kelelahan ya secara mental. Jadi yang pastinya kita disarankan kalau misalnya untuk teman Pro2 juga yang udah berusia 35 tahun ke atas atau lagi 40 ke atas, untuk kalau bisa ya bekerja tapi juga dibarengi dengan istirahat yang cukup atau mungkin lebih teman Pro2. Tapi setuju gak sih kalau misalnya kamu ya makin bertambah usia, waktu istirahat sama pentingnya waktu kerja juga harus bertambah? Kalau Angel setuju banget teman Pro2, ini untuk membuat otak kita juga fresh ya, awet muda. Jadi awet muda itu bukan saja di wajah, di mana lagi awet muda, di kulit, tapi juga di otak dan psikis kali ya.

0: Siapa di sini yang dapurnya masih menggunakan lap dari baju bekas? Lap dari baju bekas mungkin terlihat praktis dan murah, tapi tahukah kamu, baju yang sudah lama tersimpan bisa menjadi sarang debu, jamur, bakteri, bahkan sisa bahan kimia dari pewarna kain. Saat digunakan untuk membersihkan meja makan, peralatan dapur atau piring dari debu, zat berbahaya yang ada dalam serat kain bisa menempel pada makanan yang kamu konsumsi. Akibatnya, risiko gangguan kesehatan seperti alergi, infeksi kulit, hingga masalah pernapasan bisa meningkat. Jangan sampai niat membersihkan justru membawa penyakit. Gunakan lap bersih yang memang khusus dibuat untuk dapur dan rumah, bukan baju bekas yang sudah tidak layak pakai. Bersih itu penting, tapi lebih penting lagi menjaga keluarga kamu agar aman dari penyakit.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Enggak sih kalian mendengar orang berkata, "Wah, udaranya segar banget. Pasti banyak nih oksigennya." Nah, ternyata angin dan oksigen itu bukan hal yang sama loh. Banyak orang masih menganggap angin adalah oksigen yang sedang bergerak. Padahal dalam ilmu pengetahuan, keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Angin adalah udara yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain akibat perbedaan tekanan udara. Sementara udara yang ada di sekitar kita terdiri dari campuran berbagai gas. Sekitar 78% adalah nitrogen, sekitar 21% oksigen, dan sisanya terdiri dari gas lain seperti argon, karbon dioksida, dan uap air. Lalu, mengapa saat ada angin kita merasa lebih segar? Itu karena angin membantu mengalirkan udara di sekitar tubuh kita sehingga panas dan kelembapan berkurang. Angin juga membantu menggantikan udara yang terasa pengap dengan udara yang lebih bersih dan sejuk. Jadi, angin bukanlah oksigen murni, melainkan udara yang bergerak dan membawa berbagai jenis gas, termasuk oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas.

biar tambah fresh di siang hari ini, teman Radio Angel hadirkan dari Stereo Love miliknya Vincent. Agak-agak ya jam-jam di mana, aduh, antara ngantuk, lapar, atau ya udah lanjut lagi. Nah, setelah membagikan first look, kini Prime Video menghadirkan lagi nih, teman Pro 2, ada trailer video pertama mereka untuk serial Reacher di season 4 yang menampilkan Anggun C. Sasmi dan Agnes Mo. Nah, di serial dengan bintang utama Alan Richardson sebagai Jack Reacher, Agnes bakal tampil sebagai Lila Hot yang tengah mencari ayah kandungnya. Sementara itu Anggun berperan sebagai Amis Hot ya, ibu kandung dari Lila. Dan yang pastinya ini juga membuat kita semakin bangga ya. Ini dua diva Indonesia dipertemukan dalam satu scene serial televisi ini nih, teman Radio. Karena kalau Mandy bilang memang proses syutingnya juga udah berlangsung dari lama ya. Dan akhirnya kita dapat trailer terbaru untuk menghadirkan cerita yang betul-betul belum diketahui nih kira-kira bakal seperti apa. Tapi yang pasti ya tinggal disaksikan aja. Agnes Mo dan Anggun yang pastinya resmi, mereka berdua juga dalam trailer Richard Season 4 nantinya akan tayang 12 Agustus di Prime.

0: segmen terbaik kamu.
1: Sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersil lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.
2: Santai siang hanya di
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

Udah jam makan siang aja nih teman Radio 2. Gimana? Udah siap-siap juga untuk istirahat, rehat sejenak ya. Seperti kata informasi Angel tadi, kita juga butuh yang namanya rest and relax dulu sebelum lanjut lagi. Karena kalau udah semakin dibebani dengan pekerjaan atau juga aktivitas-aktivitas yang ada, malahan kita gak bisa kreatif ya, adanya buntu nih teman Radio 2 dan juga bisa burn out. Selamat siang, selamat menikmati makan siang kamu dan istirahat. Kalau orang Kupang bilang tarik badan sedikit ya sebelum lanjut lagi. Gimana? Ada mungkin dari antara teman Radio 2 yang bawa bekal, apalagi udah pesan makan siangnya, atau mungkin juga mau keluar makan deh sama teman-teman atau sama orang-orang terkasih kamu, atau mau balik rumah menikmati sajian makanan dari mama tersayang. Is, kalau mama mah masakannya apapun itu menunya tetap enak ya. Apapun itu loh teman Radio 2, karena kayak mama tuh punya tangan yang sangat magic ya. Ini melebihi koki-koki atau chef yang ada di hotel nih atau rumah makan ya atau restoran. Anyway, teman Radio 2, ada berdasarkan riset dari Research Associate Yoli Farrika Mepit, ada sekitar 49% orang Indonesia yang makan tapi bukan karena lapar. Makan tapi enggak lapar. Terus apa dong? Nah, mereka menemukan untuk meredam emosi seperti stres, sedih, capek, hingga overthinking. Ya, pas banget nih teman Radio 2. Ini kayaknya kita nih memang butuh makan bukan karena lapar aja ya, tapi untuk meredam yang namanya stres, sedih, capek, hingga overthinking. Dan fenomena ini dikenal sebagai emotional eating, di mana makanan menjadi pelarian untuk menenangkan perasaan dan bukan sekedar kebutuhan tubuh kita. Aduh, ternyata mungkin pernah ya kita mengalaminya. Jadi makan bukan karena lapar, karena emosi gitu ya. Dan kebiasaan ini paling terjadi di usia muda, terutama di bawah 40 tahun. Dan lebih sering dialami oleh cewek-cewek ternyata. Iya banget lagi teman Radio 2. Dan tekanan sosial, tuntutan hidup, sampai informasi kesehatan yang simpang siur, ini juga ikut mempengaruhi ya. Jadi survei membuktikan sebesar 49% orang Indonesia, apalagi yang cewek-ceweknya nih, makan bukan karena lapar tapi redam stres. Kalau Angel sih iya banget ya, tidak bisa dipungkiri. Tapi udahlah, mau alasannya lapar, alasannya stres, tetap ya kita butuh yang namanya makan. Apalagi makan yang sehat, makan yang enak juga nih.

0: Pokoknya aku harus cobain semua variannya. Lagian kalau beli lewat platform ini kita bisa dapat bonus kan? Buy one get one.
1: Astaga Lia, apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya kebiasaan, pesannya banyak tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja, yang penting bisa dihabisin.
0: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
1: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
2: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan di jam-jam istirahat makan siang ya, teman Radio, selamat menikmati sajian siang ini. Gimana, pakai nasi atau mungkin juga pakai ubi atau pakai mie atau apa nih teman berdua? Tapi kalau Angel lagi pengen yang berkuah-kuah ya, apapun itu, mau sup, mau soto atau apa yang enak teman berdua. Apa aja intinya mengenyangkan, iya nggak sih? Nah kalau soto suka. Kali ini teman berdua Angel punya informasi beberapa kuliner soto yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Soto Banjar ya, teman Radua. Jadi Palangkaraya, ibu kota Kalimantan Tengah, mungkin dikenal dengan kekayaan alam. Tapi jangan salah, karena Palangkaraya juga menyimpan surga kuliner bagi pecinta hidangan berkuah. Terutama salah satunya adalah Soto Banjar. Teman Radua, sebagai kuliner khas dari Banjar ya, Banjar ini di Kalimantan Tengah ya teman Radua, jangan sampai salah loh ya. Nah, Soto Banjar ini memang meresap kuat dalam kehidupan warga Palangkaraya karena menciptakan ada beberapa warung legendaris yang juga turut menyajikan sensasi rasa yang benar-benar otentik, teman Radua. Nah, apa sih emangnya yang membedakan Soto Banjar ini dengan soto-soto lainnya yang ada di Indonesia? Jadi ada kuah rempah yang hangat. Nah ini kalau kuah Soto Banjar memang otentik ya, didominasi oleh rempah-rempah hangat seperti kayu manis, cengkeh, kapulaga. Ini yang menghasilkan kaldu yang bening dan kaya akan aroma. Jadi bukan kuah kuning ya seperti soto Jawa pada umumnya teman Radua. Dan yang pastinya formula ini juga menciptakan kuah yang ringan tapi sangat mendok di lidah kita. Jangan salah, isiannya juga beragam, ada ayam kampung pilihan. Nah kalau Soto Banjar yang otentik ini, mereka menggunakan suwiran daging ayam kampung ya, daging ayam kampung yang gurih, jadi bukan ayam broiler biasa. Dan tekstur daging dari ayam kampung ini yang lebih padat dan rasa kaldu yang lebih kaya dari tulang ayam kampung. Ini merupakan kunci kelezatan yang memang dijaga ketat oleh warung-warung terbaik. Ada juga pelengkapnya ya, seperti perkedel kentang, telur bebek rebus, irisan daun bawang yang selalu hadir. Dan gak lupa juga teman Radua, soto ini disajikan bersama ketupat atau lontong. Jadi bukan nasi putih ya. Nah ini yang menjadikan Soto Banjar begitu khas.

0: Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Begitulah kata bijak yang sering kita dengar. Padahal ketika kita berpikir kita kaya, uang dalam rekening kita tidak otomatis bertambah. Akan lebih tepat jika kutipan ini sedikit diubah menjadi, kamu adalah bagaimana cara kamu berpikir. Karena perasaan dan diri kita bergantung pada bagaimana cara kita berpikir. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your mind. Buku yang berjudul Merawat Luka Batin karya Dr. Jamie Ardian, spesialis kesehatan jiwa, berisi tentang proses berpikir. Bukan sekedar berpikir dengan positif. Saat perasaan sedang tidak baik-baik saja, terlebih dalam keadaan depresi, pikiran kita biasanya ikut andil dalam memperburuk keadaan. Kenyataannya, pikiran yang buruk sering melintas di benak kita dan semakin memperburuk masalah yang kita alami dan membuat depresi. Depresi akan mempengaruhi perasaan, pikiran, dan perilaku hingga kita tidak mampu berpikir, merasa, dan bertindak dengan baik dan benar. Salah satu fakta mengenai depresi yang dijelaskan dalam buku ini adalah depresi bisa berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Dan jika kita sudah pernah mengalaminya, ia bisa datang lagi. Walaupun kita sudah berjuang untuk mengatasinya, nyatanya kita bisa kembali mengalami depresi, bahkan dengan kondisi yang jauh lebih buruk. Buku ini akan menjelaskan bagaimana caranya melihat tanda dan mewaspadai pikiran yang berujung depresi, penyebab depresi, dan bagaimana cara mengatasi dan merawat luka batin yang disebabkan oleh depresi. Tidak hanya untuk orang-orang yang sedang merawat luka batin, para caregiver dan penyintas depresi juga bisa menarik manfaat dari buku ini. Semoga dengan membaca buku ini bisa menghapus stigma tentang depresi dan menunjukkan bahwa gangguan kejiwaan termasuk depresi bisa dialami siapa saja. Esensi Buku Pro 2, because when you open your book, you open your mind.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

dari koleksinya Nov. Udah lama banget ya teman radio lagu ini gak kita dengar. Tapi semoga aja bisa membawa memori masa lalu yang indah. Apalagi soal makanan. Iyalah, makanan apa sih yang kamu rindu banget? Kayak udah lama banget kamu gak makan teman radio. Apa ya, kalau Angel papeda kali ya. Enak soalnya, mungkin untuk yang pertama kali akan mencoba papeda atau mungkin pertama kali kamu mencicipi, itu rasanya agak sedikit aneh dan khas. Tapi kalau udah terbiasa, aduh, malah dirindukan. Cari bubuk apa ya namanya, ini agak sedikit susah ya. Bubuk sagu untuk pembuatan papeda itu kalau di Kota Kupang agak sedikit susah, tapi memang butuhnya kayak bisa diambil dari Papua atau dari Ambon. Atau kalau dari teman-teman yang ada di Sulawesi Selatan, mereka menyebutnya dengan kapurung ya, teman Pradua. Itu juga lebih lezat lagi. Anyway, teman Pradua, berdasarkan survei Jakpat di tahun 2019 terhadap 2003 responden, ternyata bakso atau soto ini dipilih sebagai makanan favorit oleh 54,1% masyarakat Indonesia yang berada tepat di bawah lauk pendamping ya. Ada gorengan, kue, dan juga roti. Nah, sebuah studi menyebutkan kalau bakso ini termasuk makanan favorit bagi lebih dari 50% orang Indonesia. Iya, karena bakso bisa jadi sarapan, makan siang, makan sore, makan malam, makanan utama, cemilan juga. Iya kan? Kalau misalnya kayak kita nggak mau kenyang-kenyang banget, tapi kenyang, itu gimana ya maksudnya? Makan bakso, ya gak sih teman radio? Jadi yang pastinya bakso ini masih menjadi pilihan orang Indonesia karena ada daging, ada pentolan, dan yang paling enak itu adalah gorengannya. Biasanya ada apa ya teman radio, siomay, ada lumpia di dalamnya, kemudian nanti bakal ditaburi dengan daun sup, daun bawang, bawang goreng, atau mungkin juga isiannya itu bisa mie putih, mie soun, atau bihun, atau mie yang biru itu lebih enak lagi ya teman Radua. Mie keriting dimakan siang-siang pakai es teh atau es campur, iya sedap ya. Tapi kalau terlalu kenyang juga bisa buat ngantuk nih. Jadi ya udah deh teman Radua, karena waktu kita juga hampir 15 menit selesai dalam segmen Muda Kreatif, Angel bakal kembali lagi dengan menghadirkan satu informasi masih terkait dengan dunia kuliner Indonesia. Stay tune terus hanya di Pro2 FM Kupang. Yang udah makan siang atau mungkin juga yang masih mencari kira-kira menu makan apa yang enak, boleh dicoba juga ya. Bakso kalau di Kota Kupang banyak pilihan, beragam rasa juga, dan beragam harga dan beragam ukuran. Intinya mau pilih yang mana dari teman Pro2 nih.

0: Duh, kenyang. Duh, kalau udah gini, enaknya tidur sih. Ah, rebahan dulu ah.
1: Jangan langsung tiduran. Baru juga makan, masa langsung rebahan?
0: Lah, emangnya kenapa? Perut kenyang, mata ngantuk lagi. Paket kombo nih buat tidur.
1: Justru itu yang bahaya. Tidur setelah makan bisa bikin asam lambung kamu naik, perut gak nyaman, bahkan gangguan jantung loh. Setelah makan, tubuh kamu butuh waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Kebiasaan langsung tidur setelah makan bisa bikin resiko GERD alias penyakit asam lambung meningkat. Idealnya beri jeda sekitar 2 jam sebelum kamu tidur ya. Karena kebiasaan baik akan menjauhkan kamu dari bahaya yang mengintai.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi, dan berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, dan informasi terakhir ya dalam rangkaian Muda Kreatif. Biasanya kalau kita makan ya, entah itu sarapan, makan siang atau makan malam, kan masih ada ya nasi yang sisa atau makanan yang tersisa, apalagi nasi nih yang tersisa di rice cooker. Itu biasanya kayak aduh tinggal dikit, ngapain ya kalau misalnya dimakan satu rumah nggak cukup ya. Ya udah, kadang dibuang atau mungkin juga dijadikan makanan lagi untuk hewan-hewan, biasanya kayak anabul atau hewan-hewan peliharaan yang lain. Tapi siapa sangka teman Pradua, kita juga bisa mengolah menjadi bola nasi gulung ditambah dengan daging yang enak. Aduh, ini bisa menjadi camilan sekaligus menu praktis yang lezat dan mengenyangkan ya. Jadi perpaduan nasi, ada daging. Dagingnya bisa apa aja, kayak daging ayam, daging sapi, sosis juga boleh. Apalagi, pokoknya daging yang ada di rumah kita deh, teman perdua ya. Ada keju, ada mentimun, dan nori yang dibungkus dengan irisan daging tadi. Ini menghasilkan cita rasa yang gurih, creamy, dan kaya akan tekstur ya. Jadi yang pasti resep ini juga cocok dijadikan bekal, menu sarapan, hingga ide camilan keluarga yang mudah sekali untuk dibuat. Yang pastinya ada nasi putih, mentimun itu dipotong dadu ya, ada rumput laut digunting kecil-kecil, kemudian ada daging apapun itu teman perdua, atau mungkin juga abon sapi, abon ayam, enaknya ya, ada mayones, keju parut. Kemudian juga tinggal dibuat bola-bola saja. Ini kayaknya memang cocok untuk sarapan, cemilan, atau juga bekal teman berdua ya. Jadi menu ini bisa menjadi salah satu kreasi olahan nasi sisa yang tidak hanya praktis, tapi juga punya tampilan yang menarik. Karena teksturnya ini lembut ya, kayak kita makan tuh aduh langsung kenyang, meskipun baru satu bola nasi, belum 2-3 bola yang lain. Udah kenyang banget. Dan yang pasti kamu juga bisa membuatnya di rumah atau di kos kamu, karena praktis ya, gak harus dimasak lagi. Mungkin masaknya itu adalah dagingnya yang memang harus matang. Nah, informasi ini juga turut menjadi akhir di segmen kedua dalam Muda Kreatif. Masih ada lagi segmen-segmen selanjutnya dalam rangkaian santai siang ini, menemani aktivitas siang teman produser.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

102 FM Kupang, teman terbaik kamu. Tiga komposer beri aku waktu dalam Pro 2 Sport ya. Salam olahraga teman Pro 2. Angel hadirkan untuk kamu update informasi dari dunia olahraga untuk Selasa 28 Juli 2026. Informasi olahraga pertama mengawali dari turnamen FIFA Asian Cup 2026. Teman Pro 2, ini dipastikan bakal digelar di Jakarta ya. Stadion utama Gelora Bung Karno ini akan menjadi lokasi pertandingan tersebut. Dan FIFA ASEAN Cup 2026 bakal digelar dari 23 September hingga 3 Oktober 2026 mendatang. Dan yang pastinya FIFA ASEAN Cup ini merupakan turnamen baru buatan FIFA yang mewadahi negara-negara Asia Tenggara untuk menunjukkan kualitas dan perkembangan sepak bola yang ada di ASEAN. Jadi yang pastinya turnamen ini dicetuskan ya oleh Presiden FIFA Gianni Infantino pada Oktober 2025 yang lalu ketika menghadiri konferensi tingkat tinggi ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia. KTT ASEAN ke-47. Nah, ini berbeda dengan Piala AFF yang banyak klub enggan untuk melepas pemainnya sehingga membuat tim tidak menurunkan skuad terbaik. Kalau FIFA ASEAN ini bakal digelar di Jakarta, ya teman Pro 2. Dan dari Kementerian Komdigik juga mengumumkan event-event yang bakal terselenggara selama bulan September hingga awal 2027. Nah, tentunya turnamen ini sangat penting bagi persiapan timnas Indonesia yang juga bakal mengikuti Piala Asia 2027 di awal tahun depan. Apalagi teman Pro 2, turnamen ini juga sempat berpengaruh pada ranking FIFA ya, sehingga skuad Garuda juga berkesempatan untuk menaikkan ranking FIFA lagi. Kalau dilihat saat ini timnas Indonesia tengah fokus mengikuti Piala AFF 2026. Skuad Garuda juga baru saja meraih kemenangan 5-1 atas Kamboja pada pertandingan pertama mereka yang digelar di Stadion Pekansari Kabupaten Bogor pada hari Senin malam. Ya, tadi malam ya teman Pro 2. Dan yang pasti turnamen FIFA ASEAN Cup ini juga menjadi kompetisi yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh pecinta sepak bola se-Asia Tenggara. Karena khususnya bagi Indonesia menjadi tuan rumah turnamen tersebut, ya tentunya merupakan keuntungan tersendiri bagi tim asuhan John Hartman. Karena tim Garuda ini akan bermain di depan puluhan ribu pendukung skuad Garuda. Maka dari itu jangan lupa untuk kita memberikan support dan semangat ya teman Pro 2.

0: Pi, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Pro 2 Sport masih dengan sejumlah informasi dari dunia olahraga untuk teman Pro 2. Nah, ini juga berkaitan dengan Piala AFF ya teman Pro 2, di mana Timnas Indonesia baru saja memulai perjalanan di Piala AFF 2026 dengan hasil yang impresif dengan meraih kemenangan telak atas Kamboja pada pertandingan pembuka tadi malam. Di Senin 27 Juli 2026, pertandingan yang berlangsung di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat, pelatih kepala Timnas Indonesia John Heitman langsung mempercayakan posisi ujung tombak kepada Michelle Lee Baker. Sejak menit awal pertandingan, kepercayaan sang pelatih juga dibayar tuntas oleh bomber jangkung berpostur 196 cm tersebut. Pemain yang berusia 19 tahun ini sukses mencetak 3 gol atau hat-trick untuk membawa skuad Garuda memetik kemenangan telak 5-1 atas Kamboja pada laga pembuka fase grup Piala AFF 2026. Ya teman Pro 2, selain hat-trick ya, Michelle Baker juga sukses membawa Indonesia membantai Kamboja dengan gol Sandy Walsh dan Jane Raven. Sementara itu satu-satunya gol Kamboja dicetak melalui gol bunuh diri Nade Irwa Ginata pada menit ke-48. Yang pasti pada laga berikutnya Indonesia bakal menghadapi Timor Leste pada hari Jumat mendatang jam 6 sore waktu Kupang ya, di Chonburi Stadium. Sementara itu Kamboja baru akan menghadapi Timor Leste pada 3 Agustus 2026 mendatang.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Kita cenderung memiliki kebiasaan suka membesar-besarkan kesedihan. Tenggelam dalam hiruk-pikuk kekhawatiran berpikir mengenai masa depan yang belum tentu terjadi. Coba kita renungkan, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan oleh kekhawatiran kita sendiri. Selamat datang di Esensi Buku Kedua, Open Your Book, Open Your Mind. Setiap kita pasti pernah atau mungkin saat ini sedang mengalami berbagai situasi dan tantangan hidup yang rasanya begitu menyesakan. Ada banyak cara untuk merilis emosi negatif dalam diri dengan sesuatu yang positif, membaca misalnya. Salah satu buku yang bisa kamu baca untuk membantu kamu mampu mengurai emosi negatif secara tepat adalah buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Dalam buku ini, kamu akan disuguhkan wawasan dan cara pandang yang inspiratif dalam mencapai kebahagiaan. Karya mega bestseller dari Henry Manampiring ini membahas tentang filosofi hidup dan cara mengembangkan kebijaksanaan, kejujuran, keberanian, dan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari melalui filsafat Stoisisme atau Stoa. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis Henry Manampiring yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Terbitnya Filosofi Teras memang diilhami oleh kehidupan dan pengalaman Henry. Saat itu, layaknya manusia pada umumnya, Henry Manampiring pernah mengalami kehidupan yang membuatnya dipenuhi emosi negatif. Namun kehadiran Filosofi Teras dengan dasar filsafat Stoisisme membantunya dalam mengatasi emosi-emosi negatif tersebut dan menghasilkan mental yang tangguh dalam menghadapi dinamika kehidupan. Buku ini memang menarik karena mampu membuat filsafat jauh dari kesan abstrak dan mengawang-awang atau sebagai topik yang berat. Buku ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan menggunakan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras terletak pada tujuannya, yakni hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Karenanya, di setiap bab Filosofi Teras terdapat pelajaran yang diambil. Salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Ini berarti kita harus mengandalkan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering kita temukan hal-hal yang tidak tepat atau tidak benar. Kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak boleh baperan. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagai mestinya, namun tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan cocok untuk dibaca kamu yang sedang belajar mengatasi emosi secara tepat dan bijaksana. Selamat menikmati bacaanmu dan ketemu lagi di rekomendasi berikutnya. Because when you open your book, you open your mind. FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
0: Pro 2 FM. Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Waduh, viral di medsos soal Godzilla El Nino. Ini apaan sih? Monster beneran?
1: Tenang, Besti. Itu sebutan buat kemarau super ekstrim. Godzilla menggambarkan bagaimana cuaca bakal jauh lebih panas, lebih lama, dan bikin gerah maksimal.
0: Aduh, berarti bisa kering di mana-mana dong.
1: Makanya, kita harus waspada. Dan yang harus dilakukan mulai sekarang adalah hemat air, buat sumur resapan hujan, perbaiki kebocoran, dan hindari bakar lahan. Dan yang terakhir, jangan bakar sampah sembarangan. Yuk, lebih peduli dan waspada, karena bencana bisa dicegah kalau kita siap dari sekarang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
4: Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Mungkin hari-hari ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Jawaban untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, atau mungkin Anda hanya rindu kembali memiliki damai di hati. Kalau itu yang sedang Anda alami, kami ingin mengundang Anda datang. Gereja GMS menghadirkan rangkaian ibadah spesial di Kota Kupang bersama Pastor Philip Mantova dan Pastor Margaret Wu. Awali dengan saat teduh bersama Pastor Philip Mantova. Jumat 7 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan KKR Pemuda dan Remaja bertema Anak Panah di Tangannya. Sabtu 8 Agustus pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua acara ini berlangsung di Stadion Oepoe Kupang. Dan jangan lewatkan Special Sunday Service bersama Pastor Philip Mantova. Minggu 9 Agustus di GMS Kupang, Jalan RW Monginsidi Fatululi, belakang Subasuka Department Store. Semua ibadah ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Datanglah apa adanya. Siapa tahu hari ini adalah awal dari jawaban doa yang selama ini Anda nantikan. Informasi selengkapnya di Instagram @GMSKupang atau hubungi 081-5566-37040. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

dengan sejumlah informasi dari dunia olahraga. Kejurnas Drag Race Putaran 3 Musim 2026 menghadirkan persaingan sengit di sirkuit Sentul Bogor pada 25 hingga 26 Juli 2026 kemarin. Teman Pro 2, kejuaraan nasional ini menjadi ajang adu cepat pembalap drag race dari berbagai daerah yang datang dari Indonesia. Hasilnya 4 nama dari 4 provinsi berbeda mencuri perhatian lewat pencapaian masing-masing, mulai dari juara umum hingga catatan waktu tercepat. Teman Pro 2, Kejurnas Drag Race ini merupakan kejuaraan resmi drag race tingkat nasional yang mempertemukan pembalap terbaik dari berbagai kelas, baik dari 201 meter maupun 402 meter, dan tentunya persaingan tidak lagi didominasi satu daerah atau satu tim, karena semakin banyak pembalap dari berbagai wilayah mampu bersaing papan atas ya teman berdua. Dan yang pastinya ini juga ada dari mana saja, dari Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jawa Barat juga teman Pro 2. Ini mereka menggapai posisi yang luar biasa. Dan yang pastinya ini juga datang dari Jakarta ya. Dan yang pastinya kejuaraan drag race putaran 3, ada 4 dragsters yang bersinar dengan membawa 4 daerah berjaya dalam kejuaraan untuk kali ini.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

lagu yang paling terbaik ya pada tahunnya teman Rodua ini antara 2014 atau 2015 ya. Koleksi dari Charlie XCX Boom Club mengantarkan kita di segmen terakhir dalam rangkaian Santai Siang untuk menit ke-14 lepas dari pukul 2 siang ini. Udah pada tahu belum sih teman Rodua? Jadi untuk kamu yang pernah merasakan atau menjadi korban delay pesawat, nah ini pasti menyita banget tenaga, emosi, dan waktu kita ya. Dari Mahkamah Konstitusi, teman Rodua belum lama ini menyoroti skema kompensasi bagi penumpang yang dinilai belum sepenuhnya adil. Nah, teman Rodua, dari hasil sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 terkait dengan penerbangan yang diunggah ke Mahkamah Konstitusi di situs resminya ya pada tanggal 14 Juli kemarin, dari Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra menegaskan pertimbangan bisnis maskapai tidak boleh mengabaikan hak konstitusional penumpang. Nah, menurutnya kerugian akibat penerbangan yang terlambat ini memang tidak bisa selalu ditebus dengan makanan ringan atau fasilitas menginap. Betul ya teman Rodua, dan mana ia menilai banyak penumpang yang sudah menyusun agenda penting jauh-jauh hari sehingga delay ini berpotensi menggagalkan urusan bisnis maupun kepentingan lainnya. Nah, teman Rodua, Saldi juga mengaku pernah mengalami rapat yang batal karena penerbangannya terlambat. Nah, jadi yang pastinya teman Rodua, sorotan ini muncul dalam sidang uji materi yang diajukan ya oleh Doris Manggalang Raja Sagala dan teman-teman dan sejumlah pemohon lainnya, di mana mereka juga menggugat ketentuan mengenai perlindungan hak penumpang termasuk mekanisme kompensasi bagi korban keterlambatan penerbangan atau pesawat, teman Rodua ya. Jadi pemerintah melalui staf ahli bidang logistik dan multimoda Kementerian Perhubungan Yufridon Situmeang yang diminta untuk hadir memberikan keterangan menyatakan kalau mekanisme kompensasi yang berlaku saat ini punya dasar hukum ya terkait dengan penerbangan dan Permenhub nomor 489 tahun 2015. Tapi sampai saat ini yang pastinya sidang masih berproses dan kalau dari Mahkamah Konstitusi belum mengeluarkan putusan. Ya semoga aja teman Rodua putusan yang terbaik, jadi sama adil juga ya. Kita kan udah beli mahal-mahal tiket pesawat, tapi kalau delay oke, kita mengerti. Delay juga pasti ada beberapa alasan sehingga delay. Tapi ya itu dia teman Rodua, dampaknya juga ya ujung-ujung ke kita ya sebagai penumpang.

akan dimulai dari kelahiran dan berakhir dengan kematian. Di antara hidup dan mati, akan ada banyak pilihan termasuk hidup. Karena hidup adalah pilihan. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Ahmad Rifai Rifan hadir dengan buku motivasinya. Gaya bahasanya begitu khas, ringan dibaca, namun bermakna dalam. Buku ini disajikan dengan kisah-kisah singkat penuh hikmah. Kemudian di setiap kisah, penulis melakukan pembahasan sesuai dengan topik dari kisah tersebut. Buku Hidup Sekali Berarti Lalu Mati akan mengajak kamu untuk merenungi apa itu kehidupan sehingga kita tidak salah memaknainya dan dapat memperbaiki hidup kita agar dapat memiliki arti dan manfaat bagi orang lain sehingga tidak ada penyesalan nantinya. Buku ini dibagi menjadi 3 bagian di dalamnya, yaitu bagian pertama, hidup sekali, bagian kedua, berarti, dan bagian yang ketiga, lalu mati. Sesuai dengan judulnya, setiap kehidupan di dunia, baik itu manusia atau makhluk hidup lainnya, akan menuju pada kematian. Namun, bagaimana kita bisa mengisi kehidupan kita dengan begitu berarti dan tidak sia-sia? Hidup menjadi berarti jika nilai rapor diisi tinggi oleh orang di sekitar yang merasakan kehadiran pemilik rapor. Buku ini menjelaskan dan mengajak semua untuk memberi arti pada hidup. Hidup adalah kompetisi. Ada yang sukses, ada yang gagal. Ada yang naik, ada yang turun. Ada yang mulia, ada yang hina. Berlombalah dalam kebaikan. Saat kita jalan, di tempat lain orang sedang berlari menuju impiannya masing-masing. Segera bangunlah dari tidur panjang. Mumpung jantung masih berdetak, isilah dengan aktivitas produktif. Hidup sekali, berarti lalu mati. Jadi, buatlah hidupmu lebih berarti. Penulis buku Hidup Sekali Berarti Lalu Mati merupakan penulis muda yang berusia 25 tahun yang lahir di Lamongan dan besar di Lamongan. Secara garis besar, buku ini menyajikan kisah yang luar biasa. Bahasanya ringan, disertai kisah-kisah yang menggugah dan merubah. Untuk seukuran buku motivasi, buku ini cukup komplit menjelaskan hal-hal mulai dari hidup sampai mati, serta ibadah apa yang harus kita lakukan. When you open your book, you open your mind.

Dari koleksi lama Ratu, Ratu atau Maya ya? Iya nih teman Roy 2, Ratu aku baik-baik saja. Di tanggal segini kita disuruh dan kita diminta untuk baik-baik aja. Ya bertahan, masih baik sih, masih bisa bertahan lah ya sampai di awal gajian nanti. Yang pasti selamat siang untuk semua teman Roy 2. Yang masih akan terus menemani kamu di waktu tersisa dalam rangkaian santai siang ini. Semakin umur, semakin segala sesuatu tuh kita minta untuk less ya teman berdua. Less sugar, apalagi nih teman berdua. Less ice, less sleep. Padahal waktu kecil kita biasanya juga less ya. Les Kumon, les Primagama, les Bahasa Inggris, les Matematika, les Bahasa, kurang apa coba? Tapi kalau sekarang, lesnya lain.

0: anak-anak adalah masa depan kita. Mereka bermain, belajar, dan bermimpi di ruang bebas.
1: Tapi, tahukah Anda, tidak semua orang di sekitar mereka memiliki niat baik. Predator anak seringkali menyamar sebagai orang biasa, memanfaatkan ruang bebas untuk mendekati korban.
2: Tidak! Tolong!
0: Sebagai orang tua dan masyarakat, kita harus waspada. Awasi anak-anak saat bermain, ajarkan mereka batasan pribadi, dan beritahu mereka untuk tidak berbicara atau pergi dengan orang asing.
1: Kenali tanda-tanda bahaya, seperti orang yang terus-menerus mendekati anak tanpa alasan jelas atau mencoba memberi hadiah yang mencurigakan.
0: Perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Mari kita jaga ruang bebas tetap aman untuk anak-anak kita.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, setelah laris manis mencetak sejarah sebagai salah satu film Indonesia yang terlaris sepanjang masa, Jumbo, tahu dong filmnya ya, ini dipastikan bakal berlanjut ke sequel. Jadi kepastian tersebut disampaikan langsung oleh pendiri Visinema Studio sekaligus produser Angga Sasongko dalam wawancara eksklusif ya bersama Variety. Angga juga mengungkapkan kalau sequel Jumbo kini telah memasuki tahap pengembangan sebagai bagian dari pipeline animasi Visinema hingga 2030. Nah, teman Pro 2, pipeline tersebut juga mencakup sequel Nusa dan film animasi superhero action comedy yang nanti bakal dijadwalkan rilis pada tahun 2028. Wah, keren nih teman Pro 2, kita tunggu aja ya sequel dari Jumbo. Kalau yang pertama aja udah laris manis dan ini juga menjadi pujian di beberapa negara karena juga masuk alih bahasa ya, seperti Italia dan negara-negara lainnya. Nah, kira-kira cerita sequel dari Jumbo ini bakal berkisah seperti apa? Apakah masih terkait dengan kepercayaan diri dan lain sebagainya, atau ada hal lain yang ingin ditujukan juga nih?

0: Mungkin hari-hari ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Jawaban untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, atau mungkin Anda hanya rindu kembali memiliki damai di hati. Kalau itu yang sedang Anda alami, kami ingin mengundang Anda datang. Gereja GMS menghadirkan rangkaian ibadah spesial di Kota Kupang bersama Pastor Philip Mantova dan Pastor Margaret Wu. Awali dengan saat teduh bersama Pastor Philip Mantova. Jumat 7 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan KKR Pemuda dan Remaja bertema Anak Panah di Tangannya. Sabtu 8 Agustus pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua acara ini berlangsung di Stadion Oepoi Kupang. Dan jangan lewatkan Special Sunday Service bersama Pastor Philip Mantova. Minggu 9 Agustus di GMS Kupang, Jalan RW Monginsidi Fatululi, belakang Subasuka Department Store. Semua ibadah ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Datanglah apa adanya. Siapa tahu hari ini adalah awal dari jawaban doa yang selama ini Anda nantikan. Informasi selengkapnya di Instagram @GMSKupang atau hubungi 081-5566-37040. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 FM.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 mendengarkan info sore Pro 2 FM Kupang bersama saya Angela Ivania untuk Selasa 28 Juli 2026 menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari kbrnrri.co.id. Teman Pro 2, kita awali informasi dari LeBron James yang telah menandatangani kontrak 2 tahun dengan Philadelphia 79ers dengan nilai minimum veteran sebesar 3,9 juta US dollar per musim. Kedatangannya melengkapi susunan para pemain super elite bersama John Embiid, Tyrese Maxey, dan rekrutan terbaru Jerrion Brown. Dan yang pasti langkah ini menggeser peta kekuatan di wilayah timur sekaligus menempelkan Philadelphia sebagai salah satu kandidat utama juara NBA. Selanjutnya, kita juga punya informasi dari Jepang yang menciptakan kulkas seukuran manusia untuk melawan gelombang panas, memastikan ya. Dilengkapi 3 mode pendingin dan timer pemutus otomatis untuk membantu tubuh dapat beradaptasi dengan perubahan suhu secara aman. Yang pastinya teman Pro 2, kulkas manusia ini dirancang untuk dipindahkan dengan roda caster berpengunci dan kompatibel dengan stop kontak listrik standar 100 volt dan dibangun dengan panel baja tahan karat dan insulasi polistirena untuk efisiensi energi tinggi serta

0: ketahanan cuaca berperingkat IPX3. Dan informasi terakhir kita, teman Roy 2 dari Formula One yang memindahkan Grand Prix Bahrain 2026 ke sirkuit Sepang ini sangat membuat Malaysia ya semangat untuk menjadi tuan rumah. Formula One dan FIA telah mengkonfirmasi Sepang International Circuit di Malaysia nantinya akan menjadi tuan rumah 2026 Gulf Air Bahrain Grand Prix. Balapan dijadwalkan 2 hingga 4 Oktober menempati slot antara seri Azerbaijan dan Singapura, sementara sisa kalender musim tidak berubah. Kesepakatan ini juga menandai kembalinya Formula One ke sirkuit yang telah absen lama dari kalender sejak akhir 2010-an. Dan selengkapnya tiga informasi ini juga dapat teman Pro 2 akses melalui kbrnrri.co.id. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian Sore Ceria.
1: Sekian info Pro 2 kali ini. Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
4: Oh no! Pro 2 FM.

0: Pengen belajar bahasa Inggris, tapi bingung mau mulai dari mana?
1: Kamu bisa mulai dari sini.
2: English Corner Pro 2.
1: Belajar bahasa Inggris yang seru dan asik.
0: Temani sore kamu setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
2: English Corner Pro 2. Speak more, feel less. Speak more, feel less.

Kamu mungkin pernah bertanya, bagaimana perjalanan seorang fisikawan brilian Oppenheimer yang berhasil menemukan bom atom pertama di dunia? Kisah ini bisa kamu temukan dalam buku American Prometheus, The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, karya Kai Bird dan Martin J. Sherwin. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. American Prometheus, sebuah karya biografi yang ditulis oleh Kai Bird and Martin J. Sherwin. Karya ini menyoroti kehidupan dan kontribusi besar ilmiah dari salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah abad ke-20, Oppenheimer. American Prometheus menggambarkan perjalanan karir Oppenheimer dari seorang fisikawan teoritis brilian hingga menjadi tokoh kunci dalam proyek Manhattan yang menghasilkan bom atom pertama. Menariknya, buku ini juga menyajikan sisi gelap dari kehidupan seorang Oppenheimer, termasuk hubungannya dengan komunisme, juga dampaknya pada karir dan kehidupannya. American Prometheus menonjolkan kedalaman riset yang dilakukan oleh Kai Bird and Martin J. Sherwin yang memungkinkan mereka untuk membawa pembaca masuk ke dalam pikiran, perasaan, dan perjuangan Oppenheimer secara mendalam. Dengan menggabungkan wawasan dari berbagai sumber dan wawancara dengan orang-orang yang mengenalnya, Bird dan Sherwin berhasil membentuk gambaran yang lengkap tentang pribadi yang rumit ini. Mereka tidak hanya memperkenalkan pembaca pada kontribusi ilmiah Oppenheimer, tetapi juga mengeksplorasi pertanyaan etis dan moral yang muncul sepanjang perjalanannya, terutama dalam konteks pengembangan senjata nuklir. American Prometheus bukan hanya sebuah kisah tentang seorang ilmuwan yang brilian, tetapi juga merupakan sebuah refleksi tentang masa-masa penting dalam sejarah Amerika dan dunia. Dengan menyoroti keterlibatan Oppenheimer dalam proyek Manhattan dan konsekuensi yang meluas dari penggunaan senjata nuklir, buku ini membangkitkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan tentang sains, kekuasaan, dan tanggung jawab moral. Keseluruhan karya ini memberikan wawasan yang mendalam dan memikat tentang salah satu tokoh paling menonjol dan kontroversial dalam sejarah abad ke-20. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, it's open your mind.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunia.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu.
3: Dasar manja.
0: Kucel.
3: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
7: Pro 2 FM.
8: Sore ceria, bikin sore kamu makin berwarna.
7: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan.

dengan keliling di Pro 2 FM Kupang. Semoga setelah ini kita bisa keliling deh sebelum pulang ke rumah ya, melakukan aktivitas yang tersisa di sore hari ini. Selamat sore untuk semua teman Pro 2, apa kabar kamu-kamu semua yang baru aja tune in di 90,9 MHz bareng sama Angel di sore ceria, buat sore kamu semakin berwarna. Yap, betul sekali teman Pro 2, seperti kata Farel ya, keliling-keliling aja dulu. Mungkin teman Pro 2 juga udah bosan, tapi ya mau gimana, belum bisa pulang sambil olahraga, kan duduk doang ya teman Pro 2, jadi aduh, membuat kita juga agak sedikit capek. Duduk aja ternyata capek ya. Makanya kita disarankan untuk lebih banyak melakukan aktivitas-aktivitas ringan. Nah, sambil melakukan aktivitas yang tersisa juga di sore hari ini, masih dengan hiburan asik untuk teman radio, Angel hadirkan lagu-lagu asik, dan nantinya kamu juga bakal mendengarkan beberapa drama hasil produksi Pro 2 RRI Kupang ya. Stay tune aja terus di Pro 2 FM untuk sore ini. Yang mau gabung juga boleh banget. Selamat sore, Angel mau bacakan tadi siapa ya tadi ya? Oke. Dari siapa nih? Amalia. Hai Amalia, selamat sore. Mau request lagunya Vanessa Z yang terbaru dengan Menjauh. Lagunya ditunggu aja, nantinya bakal Angel putarkan spesial untuk kamu ya. Dengerin lagi lagu-lagu asik, dan teman Pro 2 juga bisa request di 0811 38 20 90 90.

0: Ma, Pandik mau jajan jajan snap yang ini boleh ya? Mama, sirup yang ini boleh ya, Mama? Manis enak. Duh, Ma, adik sakit perut. Aduh, sakit sekali.
1: Yang manis memang menggoda, tapi efeknya tidak main-main. Jangan biarkan yang manis sesaat membawa dampak pahit bagi masa depan.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
4: Pro 2 FM.

Calvin Harris di Produa FM Kupang untuk sore hari ini. Iya nih teman Produa, setelah sekian lamanya akhirnya dia juga membawakan lagu ini dalam konser musik besar ya teman Produa. Ini yang juga lewat di FYP TikTok Angel, mengingatkan lagu-lagu EDM dulu tahun berapa ya, 2016 ke atas ya kalau gak salah teman Produa, yang ini kembali booming lagi. Dan salah satu yang paling best rilis ini adalah dari koleksinya Calvin Harris. Dia juga berduet bersama Rihanna, We Found Love di Produa FM. Selamat sore untuk semua teman Produa. Dan yang lagi siap-siap mau pulang ke rumah masing-masing, atau mungkin juga mau nongkrong dulu. Aduh, kalau misalnya pulang kayaknya lebih enak nongkrong dulu ya daripada pulang dulu ya. Memang kalau pulang enak juga nih, karena udah ada yang menunggu. Atau mungkin untuk teman-teman yang kos, aduh kalau pulang rumah atau pulang ke kos sepi-sepi baik ya, mau gimana lagi nih. Daripada lebih baik kita nunggu sunset aja ya teman Produa. Karena yang pasti kita berharap sunset sore ini juga seindah kamu nih. Kalau bicara soal bawel, ini selalu dikaitkan dengan perempuan ya teman Produa. Banyak yang bilang kalau cewek-cewek ini bisa ngomong sampai 20 ribu kata per hari. Tapi faktanya ternyata angka ini lebih ke mitos yang sudah lama beredar dan belum sepenuhnya terbukti secara ilmiah. Lah, pertanyaannya terus siapa dong yang kasih tahu kita ada penelitian yang menyatakan bahwa dalam sehari tuh kita bisa mengeluarkan kalimat lebih dari 20 ribu kata. Nah, ini ada riset dari Journal of Personality and Society ya, tahun 2025 kemarin, yang dikeluarkan oleh Universitas Arizona Amerika Serikat, di mana mereka menemukan kalau rata-rata cewek-cewek atau perempuan ya, ini mengucapkan sekitar 13 ribu kata per hari. Ya, ternyata nggak jauh beda juga dengan cowok-cowok yang berada di kisaran 11 ribu hingga 12 ribu kata. Jadi kalau ada anggapan perempuan lebih bawel ya, ini sebenarnya gak selalu benar ya, karena cara seseorang berbicara ini bisa dipengaruhi tentunya dengan kebiasaan. Kayak dia banyak yapping itu kebiasaan, misalnya lingkungan juga, atau memang kepribadiannya aja. Jadi bukan semata-mata karena gender juga nih. Tapi tetap aja ya teman Produa, udah melekat kayaknya. Kalau misalnya cewek-cewek tuh cerewet dikit, nanti dibilangnya bawel lagi. Padahalnya sebenarnya sih enggak ya. Kita butuh juga teman bicara, itu yang paling utama. Atau bukan sekedar teman bicara, kayak kita yapping tuh karena kita udah nyaman dengan orang tersebut. Tapi ya itu dia, orang tersebut juga kadang merasa annoying banget gitu. Bye baby, they fly baby, looking at the whip frame, that's a nice 80s. You should throw it to me, like Tom Brady, with that long blonde hair, that's Marshall Brady. I'm all about your lady, Chelsea, high handler, got your legs racing hard on vacation.

0: Ternyata benar ya, setelah dewasa, kita semua harus punya banyak uang. Harus bekerja lebih keras lagi. Harus bertarung dengan isi kepala sendiri. Harus menyampingkan banyak keinginan untuk sekedar tetap bertahan hidup sampai bertemu pagi lagi. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, 'cause when you open your book, you open your mind. Khoirul Trian hadir dengan karya terbarunya yang berjudul Ayah, ini arahnya kemana ya? Secara garis besar, buku ini disusun sebagai bentuk rasa rindu seorang anak kepada sosok ayah yang secara eksplisit mengangkat isu tentang fatherless yang sedang naik akhir-akhir ini. Buku ini akan sangat relate bagi sebagian besar kaum remaja, terutama yang tidak merasakan peran ayah di hidupnya. Dalam lembar per lembar halaman, menyajikan sebuah potret mendalam tentang perasaan kehilangan dan kebingungan yang sering kali dialami oleh seseorang ketika sosok ayah yang menjadi panutan dan pelindung tidak ada lagi. Melalui narasi yang menyentuh, buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan arti kehidupan, pencarian jati diri, dan bagaimana caranya untuk tetap tegar menghadapi kehilangan. Kita akan dihadapkan dengan pembahasan melalui berbagai caption menarik tentang kehilangan sosok ayah. Kehilangan ini tidak hanya sebatas kehilangan fisik, tetapi juga kehilangan sosok yang menjadi tempat bergantung, sumber inspirasi, dan penunjuk jalan. Tanpa adanya sosok ayah sebagai pemandu, sang anak merasakan kehilangan arah dan tujuan hidup. Ia pun memulai perjalanan pencarian jati diri untuk menemukan makna hidup yang sebenarnya. Proses kehilangan dan pencarian jati diri ini membawa sang anak pada sebuah proses pertumbuhan. Ia belajar untuk mandiri, menghadapi tantangan hidup, dan menemukan kekuatan di dalam dirinya sendiri. Meskipun diliputi kesedihan, buku ini juga menyisakan harapan. Harapan bahwa setelah melewati masa-masa sulit, seseorang akan menemukan kembali kekuatan untuk melanjutkan hidup dan membangun masa depan yang lebih baik. Terdapat 5 bab yang masing-masing memiliki daya tarik tersendiri dengan alur yang sudah terbentuk agar merangkul pembaca. Sang penulis Khoirul Trian menggunakan bahasa yang sederhana namun penuh emosi untuk menyampaikan pesan-pesan mendalam. Narasi yang mengalir dengan lancar membuat pembaca seolah-olah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh sang tokoh. Ayah, ini arahnya kemana ya? Adalah sebuah buku yang menyentuh hati dan penuh makna. Buku ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menginspirasi pembaca untuk terus berjuang dan menemukan kebahagiaan dalam hidup. 'Cause when you open your book, you open your mind.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik.

Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu dari koleksinya The Massive, satu-satunya featuring Iwan Fals untuk sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Teman Pro 2, ini Jepang bakal punya ibu kota kedua selain Tokyo loh ya, tapi dikondisikan untuk kondisi darurat seperti bencana. Jadi dari Parlemen Jepang akhirnya mengesahkan rancangan undang-undang di hari Jumat kemarin ya, tanggal 24 Juli untuk membentuk ibu kota kedua sebagai cadangan bagi Tokyo kalau terjadi keadaan darurat seperti salah satunya adalah bencana. Di mana teman Pro 2, rancangan undang-undang ini bakal diajukan oleh koalisi pemerintah. Nah, kalau dari undang-undang terbarunya dari Jepang ya teman Pro 2, Perdana Menteri juga berwenang untuk menetapkan lokasi ibu kota cadangan berdasarkan pengajuan dari prefektur yang memenuhi persyaratan tertentu, termasuk juga dari jumlah penduduk dan skala ekonomi yang ada. Tapi kira-kira kalau misalnya udah disahkan ya, ini kota apa ya selain Tokyo maksudnya Angel yang pas gitu ya untuk menjadi ibu kota kedua dari negara Jepang. Semuanya bagus, semuanya indah ya, tapi pastinya juga ada syarat tertentu yang memang harus apa ya, kategorinya tuh semua ada. Jadi ya 11-12 lah, sama seperti Tokyo juga. Nah kalau misalnya Indonesia sendiri gimana nih? Angel kok jadi ingat ya teman Pro 2 sama IKN. Iya kan kadang-kadang dulu IKN juga ya. Tapi kalau sekarang juga udah semakin bagus ya IKN. Banyak juga ASN dan sudah mulai hidup kotanya. Banyak masyarakat dan kita mengharapkan juga banyak kota-kota yang ada di Indonesia ini juga semakin baik. Baik tuh dalam artinya adalah roda perputaran ekonominya juga oke, masyarakatnya juga ya, apalagi dalam segala sisi. Jadi bukan aja kota-kota besar seperti yang ada di Jawa kayak Jakarta, Surabaya ya, kemudian di mana lagi, di Semarang, tapi juga semoga nantinya kayak di timur Indonesia, baik itu NTT, Ambon, apalagi Papua juga bisa seimbang semuanya, merata ya pembangunannya.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan waktu juga menunjukkan pukul berapa nih sekarang ya, 39 menit lepas dari pukul 4 sore. Dan Angel putarkan satu koleksi dari miliknya Chris Brown, Don't Wake Me Up. Entah kenapa ya teman Radio 2, kayak kita merasa banget waktu kita kecil tuh untuk mau tidur siang gak ngantuk sebenarnya. Tapi kenapa harus disuruh gitu? Angel masih ingat dengan alasan supaya tinggi. Ada gak sih dari antara kamu yang lagi mendengarkan ya di sore hari ini, waktu dulu, waktu kecil ya, waktu kita kecil, alasan dari orang tua untuk tidur siang itu salah satunya, memang pasti banyak alasan ya, tapi salah satunya adalah supaya kita tinggi, teman berdua. Itu Angel banget, Angel percaya kalau tidur siang ini bakal tinggi ya. Pokoknya tidur siangnya tuh harus ya lumayan pulas lah. Tapi kadang tidurnya tuh karena saking pulas, nah biasanya tuh Angel bangun kayak jam udah mau hampir maghrib ya, atau mungkin juga udah gelap. Jadi biasanya kalau bangun tuh dalam ketakutan, bukan karena gelapnya. Angel pikir ini udah pagi dan udah hampir terlambat. Pernah gak sih teman Radua kayak tidur siang, atau mungkin juga tidurnya udah agak sedikit sore ya, dan bangunnya juga udah agak sedikit malam, dan ketika kita melihat di jam, jam berapa sih ini saya bangunnya gitu, ya ternyata jam 6 lewat. Oh, mulailah panik, mandi cepet-cepet, langsung bersiap bergegas untuk pergi ke sekolah. Taunya ini, taunya Angel ya, waktu itu jam 6 pagi, eh tapi ternyata jam 6 sore. Memori yang tidak akan pernah terlupakan, dan itu kejadiannya teman Roy 2, bukan satu atau dua kali, kayak sering ya kalau misalnya tidur terlalu melebihi batas yang ada. Kan biasanya mungkin kita tidur pulas tuh berapa jam sih, 1-2 jam, tapi itu lebih ya, dan ketika bangun langsung panik karena kita taunya oh tadi saya udah tidur lama nih, pasti ini udah pagi. Eh ternyata enggak. Mungkin ada dari antara teman Radio juga yang kayak gitu ya, pernah punya pengalaman yang sama, tidur karena capek ya, namanya juga belajar ya, aktivitas-aktivitas seru ketika di sekolah, dan ketika pulang udah makan siang, udah ngantuk, udah capek juga, istirahat siang, istirahatnya panjang, dan ketika bangun, nah bangunnya ini nih yang kadang-kadang teman Produa buat kita juga agak kaget sendiri ya, entah karena mau ke sekolah atau karena lupa ya, ini ternyata masih malam.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kamu kenapa sih akhir-akhir ini nilai kamu anjlok? Kamu juga jarang nongkrong bareng.
2: Ah, udahlah. Gak usah sok peduli.
1: Aku sahabat kamu, bro. Dulu kamu yang paling semangat belajar. Sekarang kamu kayak orang asing.
2: Ya, aku kan cuma butuh waktu untuk sendiri.
3: Ini yang kamu butuh. Cobain. Sekali pakai, kepalamu langsung ringan. Dunia rasanya enteng banget.
2: Tapi ini narkoba kan?
3: Semua orang butuh pelarian, Ri. Hidup lo terlalu serius amat. Santai dikit kenapa? Jangan langsung suci.
1: Rian, kamu pakai ya? Astaga, jangan bilang kamu beneran ikut Gina.
2: Aku salah, Lin. Tapi rasanya sulit untuk keluar dari ini. Aku ngerasa butuh terus.
1: Kamu masih bisa berubah, Ri. Jangan biarin hidup kamu hancur karena satu kesalahan. Aku bakal bantu. Kita cari bantuan bareng.
2: Terima kasih, Linda. Aku takut. Tapi aku juga tidak mau tenggelam lebih dalam.
1: Satu keputusan bisa mengubah hidup. Narkoba bukan solusi, tapi jalan menuju kehancuran. Jangan tunggu sampai terlambat. Selalu ada jalan untuk kembali selama masih mau mencoba.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu di akhir kebersamaan kita dalam rangkaian sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Angel juga lagi menunggu warna orange datang. Iya, maksudnya sunset di Kota Kupang ya. Karena indah banget. Kayak kemarin tuh indah banget teman produa sunsetnya ya. Semoga juga sore ini sambil menunggu waktu pulang, atau mungkin juga teman Pro 2 yang udah berada di jalan pulang ya, bisa melihat juga keindahan sunset ketika turun di Kota Kupang ya mataharinya. Dan selamat sore juga untuk kamu yang punya agenda khusus. Kalau biasanya jam-jam segini nih di altar itu pada ramai dengan orang-orang yang berolahraga, atau mungkin juga dari antara teman Pro 2 yang menongkrong ya, lagi nyari kopi atau lagi menikmati teh atau apapun itu di rumah kamu di kos. Nah, ada juga nih dari Zivana di 0811 3820 9090 dari line WhatsApp kita, katanya selamat sore Kak Angel. Kalau sore hari ini beta juga

0: 2026 ketiga yang meraih 1 juta penonton di Indonesia. To be honest, Angel juga udah lihat spoilernya di beberapa konten yang ada di TikTok, tapi juga penasaran karena sampai saat ini belum menyaksikan. Apakah kamu juga, Zivana, dan teman-teman yang menonton Odyssey ini? Jadi film yang digarap oleh Christopher Nolan kini resmi menjadi film internasional tahun 2026 atau film ketiga di tahun ini yang berhasil meraih 1 juta penonton di Indonesia. Nah, teman Pro 2, kalau dari laman Cinepoint ya, hingga saat ini total jumlah penonton dari film The Odyssey sudah mencapai angka 1,2 juta penonton. Wah, luar biasa ya. Karena selain The Odyssey, film internasional tahun 2026 yang juga meraih 1 juta penonton di Indonesia seperti Colony, Colony bagus banget. Toy Story apalagi, teman Pro 2 ya. Dari sini kita bisa melihat antusiasme penonton Indonesia pada film ini juga terlihat dari penuhnya studio IMAX di beberapa bioskop. Ya, semoga aja nantinya juga Kota Kupang bisa dapat ini ya, teman Pro 2, bioskop IMAX. Jadi gak kepotong-potong ya filmnya. Jadi kita bisa melihat secara utuh gitu, secara lebih luas lagi pandangan dari film-film yang diputar. Anyway, selamat sore juga untuk siapa nih yang udah gabung tampaknya nama ya. Mau request lagunya 21, I Love You. Oke deh kalau gitu, Angel kasih yang semangat-semangat dalam rangkaian sore ceria di Pro 2 RRI Kupang.
1: Like there's no way out. Love is the only way.

0: Pak, boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh, Mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik, Mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke, Mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh, gini. Pantang makan karbo. Udah, Pak. Pak, tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong, Pak ya.
1: Baik, Mbak. Ini buahnya nggak jadi dimakan, Mbak?
0: Enggak lah, Pak. Cuma buat foto doang. Buat upload di medsos.
1: Lah, Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang, Mbak.
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang. Kan Bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya, Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah, Mbak, bangun tidur, HP. Mau tidur, HP. Foto terus. Tinggal aja, Mbak, sekalian.
2: RRI Digital. Dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional. Termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

Prodi WFM Kupang, teman terbaik kamu. Ada David Guetta, Kelanye, Delcom with Think of Me. Ini kayaknya teman-teman Prodi ada yang setuju, ada juga yang enggak setuju ya. Tapi kalau Angel enggak setuju, soalnya enggak pernah. Apa tuh? Ada sebuah temuan, 6 dari 10 anak muda sekarang lebih memilih diagnosis lewat chat GPT pas lagi sakit. Gimana menurut kamu teman Radua? Jadi ini memang lagi cuaca gak enak ya, angin, dingin, belum lagi kalau siang panasnya luar biasa. Tapi kalau udah malam ke pagi, apalagi mau mandi itu dingin banget teman Radua. Nah ini yang membuat daya tahan tubuh kita juga kadang terganggu. Nah kalau udah sakit kayak malas banget gak sih ke dokter, takut dan mikir 3-4 kali. Nah jadi penasaran, cek-cek lewat chat GPT teman Produa ya. Tapi ternyata banyak loh anak muda di luar sana, jadi bukan aja di Indonesia ya, sekarang yang lebih memilih menanyakan terlebih dahulu chat GPT dibanding langsung memeriksakan diri ke dokter. Ada studi terbaru nih teman Produa yang menemukan 6 dari anak muda, 6 dari 10 anak muda ya, anak muda perkotaan yang ngaku mereka pernah self-diagnosis pakai AI atau Google pas lagi sakit. Waduh, waduh, waduh. Dan parahnya lagi nih teman Produa, banyak juga yang udah yakin sama hasil diagnosis dari AI itu sendiri sebelum akhirnya mereka datang ke tenaga medis ya, tenan gitu, tenaga medis. Padahal kalau dari dokter sendiri mengingatkan hasil self diagnosis ini ternyata belum tentu benar karena salah menebak penyakit. Nah ini yang bisa buat salah minum obat dan bisa juga telat dapat penanganan ya, karena kita lebih percaya pada chat GPT daripada ahlinya sendiri, dokter gitu. Bahkan ada loh teman Produa nekat yang mengabaikan resep dokter, jadi mereka malah percaya kalau chat GPT ini lebih apa ya, lebih okay lah 100% dari dokter ya, padahal salah nih. Kalau mau dibilang chat GPT itu memang okay buat cari informasi awal. Tapi ya itu dia teman Produa. Kalau urusan diagnosis, kita tetap butuh pemeriksaan secara langsung pada ahlinya. Jadi yang pastinya bukan berarti AI ini bisa membuat kita gampang percaya sama hasil dari apa yang kita ketik, terus kita klik ya. Apalagi buat menentukan pengobatan sendiri. Aduh, no-no banget tuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

akhirnya teman Radio Angel juga udah harus pamit dari ruang dengar kamu. Thank you banget udah bareng sama Angel dan Pro 2 di Kupang sepanjang siang hingga sore hari ini ya teman Pro 2. Seperti matahari yang tenggelam, hari ini mungkin akan berakhir, tapi yang pasti harapan juga akan selalu terbit kembali esok pagi. Selamat menikmati senja kamu, tetap semangat, dan yang pastinya setelah ini Ratriana Dewi juga akan menemani kamu dalam sore ceria berikutnya. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Dadah bye-bye teman Pro 2, nyol pamit.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Begitulah kata bijak yang sering kita dengar. Padahal ketika kita berpikir kita kaya, uang dalam rekening kita tidak otomatis bertambah. Akan lebih tepat jika kutipan ini sedikit diubah menjadi, kamu adalah bagaimana cara kamu berpikir. Karena perasaan dan diri kita bergantung pada bagaimana cara kita berpikir. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your mind. Buku yang berjudul Merawat Luka Batin karya Dr. Jamie Ardian, spesialis kesehatan jiwa, berisi tentang proses berpikir. Bukan sekedar berpikir dengan positif. Saat perasaan sedang tidak baik-baik saja, terlebih dalam keadaan depresi, pikiran kita biasanya ikut andil dalam memperburuk keadaan. Kenyataannya, pikiran yang buruk sering melintas di benak kita dan semakin memperburuk masalah yang kita alami dan membuat depresi. Depresi akan mempengaruhi perasaan, pikiran, dan perilaku hingga kita tidak mampu berpikir, merasa, dan bertindak dengan baik dan benar. Salah satu fakta mengenai depresi yang dijelaskan dalam buku ini adalah depresi bisa berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Dan jika kita sudah pernah mengalaminya, ia bisa datang lagi. Walaupun kita sudah berjuang untuk mengatasinya, nyatanya kita bisa kembali mengalami depresi, bahkan dengan kondisi yang jauh lebih buruk. Buku ini akan menjelaskan bagaimana caranya melihat tanda dan mewaspadai pikiran yang berujung depresi, penyebab depresi, dan bagaimana cara mengatasi dan merawat luka batin yang disebabkan oleh depresi. Tidak hanya untuk orang-orang yang sedang merawat luka batin, para caregiver dan penyintas depresi juga bisa menarik manfaat dari buku ini. Semoga dengan membaca buku ini bisa menghapus stigma tentang depresi dan menunjukkan bahwa gangguan kejiwaan termasuk depresi bisa dialami siapa saja. Esensi Buku Pro 2, because when you open your book, you open your mind.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
4: Sore Ceria with Pro 2.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Di sore ceria sampai di jaga malam nanti teman Pro 2, kita akan seru-seruan bareng nih ya, bareng sama Ratri di sini. Dan juga Ratri juga akan berbagi info terupdate untuk kamu dengan lagu-lagu yang enak juga ya, buat nemenin kamu di sore sampai malam nanti. So, stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Ini dia dari K3B dengan Doa.

0: Waduh, viral di medsos soal Godzilla El Nino. Ini apaan sih? Monster beneran?
1: Tenang, Besti. Itu sebutan buat kemarau super ekstrim. Godzilla menggambarkan bagaimana cuaca bakal jauh lebih panas, lebih lama, dan bikin gerah maksimal.
0: Aduh, berarti bisa kering di mana-mana dong.
1: Makanya, kita harus waspada. Dan yang harus dilakukan mulai sekarang adalah hemat air, buat sumur resapan hujan, perbaiki kebocoran, dan hindari bakar lahan. Dan yang terakhir, jangan bakar sampah sembarangan. Yuk, lebih peduli dan waspada, karena bencana bisa dicegah kalau kita siap dari sekarang.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Aduh, kerjaan lagi. Deadline gak habis-habis. Hidup gue kerja doang apa ya?
1: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
0: Hah? Siapa itu?
1: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
0: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
1: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
0: Lah, serem juga ya?
1: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
0: Tapi kerjaannya numpuk terus.
1: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
0: Kayaknya gak ingat.
1: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
0: Iya juga ya, aku kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
1: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
0: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?

Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

0: Sore Ceria with Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Tahukah kamu bahwa berbicara itu ada seninya? Ketika komunikasi menjadi hal yang penting untuk bersaing, pakar komunikasi Oh Suyang mengeluarkan buku yang sangat berarti. Bicara itu ada seninya. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Selain berisi tentang pengalaman peningkatan diri, buku ini juga memuat berbagai konten mengenai teknik komunikasi, persuasi, dan negosiasi. Lalu, bagaimana cara berbicara yang baik? Apakah berbicara dengan artikulasi yang jelas? Atau berbicara tanpa mengambil tarikan napas? Jawabannya tidak. Sebuah ucapan yang bisa disebut baik adalah yang bisa menggetarkan hati. Ucapan seorang juara memiliki daya tarik tersendiri. Ucapan pemandu acara memiliki kemampuan menghidupkan suasana dan kekuatan kalimatnya yang terus terang. Kamu harus pandai berbicara untuk menunjukkan diri kamu kepada lawan bicara dalam kehidupan sosial. Orang yang berbicara dengan mahir akan menjadi lebih maju daripada yang lainnya. Untuk mencapai tujuan komunikasi, persuasi, dan negosiasi, kamu harus mengetahui metode komunikasi yang efisien. Buku ini dijabarkan agar dapat dimengerti oleh siapa saja. Terdapat banyak episode menarik dari orang-orang terkenal dan juga rahasia inti dari komunikasi. Bagaimana? Ingin percaya diri dalam berkomunikasi? Buku ini bisa menjadi pemandu bagi kamu. Because when you open your book, you open your mind.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
4: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
3: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.
5: Seluruh Indonesia.
1: Sore Ceria with Pro 2.
6: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
7: Angger cari nyong sih. Kue mending meluan Indonesian Idol. Mok menawane ya kan? Harusnya ngerti.
8: Weh, tadi artis be kue mengko.
7: Artis dari Hong Kong.

0: gelap banget ya jalanan daerah sini. Mana hujan baru reda lagi.
1: Iya, makanya kita harus hati-hati. Jalanan kan licin. Udah, kamu fokus aja ke depan.
0: Itu mobil depan, kenapa lampu jauhnya nyala terus ya? Silo banget tahu. Aku nggak kelihatan jalannya.
1: Awas-awas, di depan ada lubang. Rem, Dik. Rem!
0: Astaga, hampir aja kita masuk parit. Mataku benar-benar putih semua tadi. Buta sesaat gara-gara lampu jauh itu.
1: Bener banget lagi. Niatnya sih pengen terang. Malah bikin bencana buat orang lain. Bahaya banget tau.
2: Gunakan lampu jauh hanya saat jalanan sepi dan gelap total. Segera pindah ke lampu dekat saat berpapasan atau membuntuti kendaraan lain. Jangan biarkan cahaya kendaraanmu menjadi petaka bagi sesama.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Pernah gak sih kamu meraba tepi uang rupiahmu dan ngerasa ada garis-garis menonjol? Itu bukan cacat cetak loh, melainkan namanya blind spot. Blind spot adalah kode khusus untuk membantu para penyandang disabilitas netra mengenali nominal uang. Ternyata masih banyak yang belum mengetahui fitur ini. Cara bacanya bagaimana? Cukup menghitung jumlah pasang garis miring yang dapat diraba di sisi kiri dan kanan. Nah, setiap pecahan punya jumlah garis yang berbeda loh. Pecahan 100.000 punya 1 pasang garis miring, 50.000 ada 2 pasang, 20.000 3 pasang, 10.000 4 pasang, 5.000 5 pasang, 2.000 6 pasang, dan Rp1.000 punya 7 pasang garis miring. Keren kan? Dengan blind spot, semua orang bisa lebih mudah mengenali rupiah hanya lewat sentuhan. Jangan lupa selalu jaga dan rawat rupiah agar ciri keasliannya tetap terpelihara. Karena di rupiah ada di setiap makna Indonesia.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Masih di Sore Ceria barengan sama Ratri di sini ya, teman Pro 2. Dan Ratri juga masih menunggu untuk requestan dari kamu atau salam-salam ya untuk orang terkasih yang ada di Kota Kupang ataupun dimanapun berada ya. Mulai langsung aja gabung di 0811 3820 90 90. Dan baru aja kamu dengerin lagu dari Daniel Caesar dengan Who Knows. Dan setelah ini kita akan dengerin juga lagu dari Joji, Head in the Cloud. So stay tune terus di Produ FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: FM。
1: Kurma seolah tidak pernah absen menghiasi bulan suci Ramadan. Kurma biasanya dijadikan menu berbuka puasa atau takjil. Bisa dimakan langsung atau diolah menjadi berbagai hidangan lezat. Dirangkum dari berbagai sumber, kurma hanya tumbuh subur di daerah padang pasir seperti negara Timur Tengah. Ternyata bukan hanya buah kurma yang bermanfaat untuk dimakan. Batangnya juga dapat dijadikan sebagai fondasi rumah, pelepahnya sebagai atap rumah hingga tikar. Kurma masuk menjadi daftar menu buka puasa yang dianjurkan karena rasanya yang manis dan cepat meresap ke dalam usus manusia pada saat perut kosong selama berpuasa. Walaupun demikian, konsumsi kurma tidak baik jika berlebihan. Seperti anjuran Nabi Muhammad SAW, cukup 3 buah kurma saja untuk berbuka puasa. Hal ini karena kandungan fruktosa dan glukosa dalam kurma menjadikannya tinggi kalori, sehingga tidak baik jika dimakan dalam jumlah yang terlalu banyak. Kandungan gula pada 1 butir kurma termasuk tinggi, yaitu setara dengan 4,5 gram gula. Jadi, ingat ya, segala sesuatu yang berlebihan tidak baik.
2: Sore Ceria with Pro 2.

0: Ya udah ya sayang, kalau gitu aku tutup telepon dulu ya. Jangan lupa yang itu nanti kamu transfer aja. Dah.
1: Iya sayang, siap. Dadah. Serius amat, lagi chat sama siapa sih? Dari tadi aku perhatiin senyum-senyum lulu.
2: Iya nih, pas lagi seneng kan? Kalau seneng kata kita berdua dong.
1: Iya apaan sih kalian berdua, gangguin aja. BTW aku lagi happy banget. Aku kenalan sama cowok di medsos namanya Anton. Ganteng, perhatian, tiap hari kirim kabar, selalu pastiin aku udah makan atau belum. Aduh seneng deh.
2: Anton? Kayaknya kamu belum pernah cerita deh Dina sama aku. Kamu udah chat-chatan sama Anton ini berapa lama?
1: Anton, mana fotonya? Udah ketemuan? Dia sekolah di mana? Atau dia anak kuliah? Tinggal di mana? Punya motor atau mobil? Si Anton ini anak futsal atau anak basket? Cerita dong.
3: Aduh, kamu kayak polisi aja. Ini nanya atau interogasi aku sih kalian berdua? Dengar ya, pasti Anton ini cowok. Suaranya bisa buat kamu gelisah nggak tenang. Baik lagi, humoris dan tentunya romantis banget ya.
4: Tapi kalian berdua udah pernah ketemu langsung atau video call gitu? Kapan ketemunya sih? Kamu mulai sembunyi ya? Katanya bestie.
1: Belum pernah ketemu sih, tapi aku udah yakin Anton ini punya perasaan untuk aku. Dan kayaknya dia baik dan serius deh sis. Oh iya, dia barusan chat, katanya ibunya sakit dan butuh biaya rumah sakit. Dia minta aku bantu transfer dulu, nanti diganti.
2: Kamu curigakan ya? Masa baru kenalan udah minta pinjam duit sih dia? Jangan-jangan itu love scamming. Lagi marah loh. Kalau mesti minta transfer pakai alasan, kasihan, ya kamu. Jangan sampai deh.
1: Ih kamu apaan sih? Anton gak kayak gitu ah. Dia tuh emang lagi jauh aja sama keluarganya, makanya dia juga susah di sana. Kasihan dia.
4: Iya nih, bantuin aja kali nggak apa-apa. Toh kalau cinta, kalau sayang itu kan saling mendukung. Siapa tahu itu bukti kamu tulus sayang sama dia. Jadi dia juga tambah sayang sama kamu. Toh cinta itu kan memberi. Semakin banyak kamu memberi, semakin pula Anton makin sayang sama kamu kan.
2: Aduh, please ya Siska, secepat itu kenalannya, terus udah sayang-sayangan. Coba Din, kamu sengaja aja ketemu, kalau dia bersedia, sudah, aku no comment. Tapi kalau si tukang gitu ini alasan terus, kamu harus hati-hati. Hari sial tidak pernah berwarna merah dalam kalender.

0: Namun Dinda tak pernah tahu arti dari percakapan ini bersama kedua sahabatnya. Setelah transfer pertama, Anton makin berani. Kadang Anton menghubungi Dinda dengan nomor barunya.
1: Dinda, aku butuh pulsa buat nelfon dokter.
0: Besoknya?
1: Tolong bantu tiket pulang. Aku mau ke Kupang ketemu kamu.
0: Lusa?
1: Kartu ATM-ku diblokir. Bisa pinjam sedikit lagi?
0: Hari demi hari, Dinda terus menuruti dan percaya bahwa cintanya tulus. Padahal uangnya terus mengalir ke tangan penipu.
2: Anton, cukup. Semua permintaanmu sudah kuturuti. Uangku habis. Aku hanya bisa membantu jika kita bertemu. Kita bisa mencari jalan keluar dari masalahmu ini. Halo, halo? Anton! Anton!
0: Anton semakin sulit dihubungi. Pesannya tak lagi seromantis dulu. Dan setiap kali Dinda ingin bertemu atau sekedar video call, selalu ada alasan. Kamera rusak, sinyal lemah, atau sedang di luar kota. Sampai akhirnya, semua akun Anton hilang. Nomornya tak bisa dihubungi. Dan Dinda hanya bisa menatap layar ponselnya yang kini sunyi. Menyadari bahwa cinta yang ia rawat hanyalah kebohongan di balik nama.

0: Aku bodoh banget, Naldi. Aku udah kirim semua uangku. Aku begitu yakin Anton susah. Betul-betul dibutakan oleh segala tipu daya rayuannya.
1: Sudah, sebelum kau larut dalam penyesalanmu yang mendalam, kita lapor aja penipu ini ke polisi. Siapa tahu masih bisa dilacak. Jangan diam, ini udah penipuan namanya.

0: Dinda dan Naldi pun sepakat melapor ke pihak berwajib. Mereka berharap ada hasil dari kecurigaan yang selama ini mereka simpan.
1: Kasus seperti ini sudah sering terjadi. Sudah banyak korbannya. Bukan kamu saja, ratusan jumlahnya. Dengan selalu modus operasi yang sama dan target pada perempuan usia belia seperti kamu ini. Dari perkembangan yang terus kami lakukan, ada sesuatu yang mungkin akan mengejutkan kalian.
0: Hasil penyelidikan membuat Dinda terdiam. Pelaku yang selama ini menipunya ternyata seseorang yang ia kenal.

baru saja menangkap Siska, teman dekatmu sendiri. Siska adalah bagian dari jaringan love scammer, bahkan sudah ke negeri tetangga. Siska bertugas mencari target, menebar jebakan lewat akun palsu, kadang juga berpura-pura menjadi lelaki. Sementara komplotan yang lain menyamar dengan menjadi laki-laki untuk merayu, meminta uang, lalu menghilang tanpa jejak.

Dunia seakan berhenti berputar ketika Dinda mendengar polisi menyebut nama Siska, sahabat yang ia percaya bahkan dari kecil. Dinda bagai tersambar petir di siang. Tubuhnya gemetar, matanya membesar tak percaya. Nama itu, Siska, sahabat yang selama ini menenangkannya. Tempat ia bercerita, tempat ia menangis, ternyata dalam dibalik luka hatinya sendiri.

Hari itu, Dinda belajar satu hal penting, bahwa tidak semua kata-kata manis adalah cinta, dan tidak semua wajah ramah di dunia maya adalah nyata. Siska dan komplotannya kini harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di hadapan hukum. Namun di luar sana, suara yang sama, kata-kata yang serupa, bisa saja kembali menjebak korban berikutnya.

Teman terbaik kamu masih di sore ceria barengan Ratri di sini ya. Dan Ratri mau kasih kabar yang inspiratif dari ujung selatan Indonesia, tepatnya di Kabupaten Rotendao nih. Pemerintah daerah di sana ini sedang mengajak para diaspora atau warga asal Rote yang tinggal dan bekerja di berbagai kota untuk membangun pendidikan di kampung halaman mereka. Program ini diberi nama Rotendao Mengajar. Lewat program tersebut, para akademisi, profesional, dan tokoh asal Rote akan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk berbagi pengalaman, motivasi, dan wawasan kepada para pelajar. Jadi bukan cuma mengajar pelajaran sekolah aja, tapi juga menginspirasi adik-adik di sana supaya mereka tuh berani punya mimpi besar. Bupati Rotendao, Paulus Henuk, juga mengatakan bahwa setiap diaspora punya peran membangun daerah sesuai keahlian masing-masing. Dan menurut beliau juga, gerakan ini mengajak seluruh diaspora memberikan hati dan pikiran untuk kemajuan Rotendao. Nah, teman Pro 2, ini Ratri suka banget nih pesan dari program ini. Kadang kita berpikir kontribusi untuk daerah ini harus selalu berupa uang atau proyek besar nih. Padahal ilmu, pengalaman, dan waktu yang dibagikan kepada generasi muda itu juga sangat berharga ya, teman Pro 2. Bisa jadi satu cerita dari seorang kakak yang sukses merantau gitu ya, justru menjadi penyemangat bagi seorang siswa untuk terus sekolah dan juga mengejar cita-cita. Apalagi sekarang tuh banyak anak muda NTT yang kuliah, bekerja, bahkan berkarir di luar daerah. Program seperti ini tuh mengingatkan bahwa sejauh apapun kita pergi, kampung halaman tuh tetap punya tempat di hati dan selalu bisa kita bantu berkembang. Jadi Ratri mau lempar pertanyaan nih buat kamu nih, teman Pro 2. Kalau suatu hari kamu sukses dan tinggal di luar daerah, hal apa sih yang paling pengen kamu bagikan untuk kampung halaman kamu? Ilmu, pengalaman kerja, jaringan atau networking, atau mungkin semangat untuk anak-anak muda di sana? Boleh banget kirim jawaban kamu di line WhatsApp 0811 3820 9090. Siapa tahu jawaban kamu tuh bisa menjadi inspirasi buat teman Pro 2 lainnya.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ini Indonesia.

Rote, pulau terselatan di Indonesia, berdiam suku Rote atau dalam bahasa Rote disebut Hataholi Lotek. Kehidupan masyarakatnya bergantung pada pohon lontar atau siwalan, dan orang Rote menyebutnya pohon tua, yang tumbuh secara alami dan semakin subur pada saat cuaca panas yang ekstrim tanpa perawatan khusus. Pohon tua, dari batang hingga daunnya, memberi manfaat bagi orang Rote. Batangnya digunakan sebagai tiang penyangga rumah, daunnya sebagai bahan dasar membuat alat musik sasando dan haik, yakni alat minum yang fungsinya sama dengan gelas. Sedangkan nira dari pohon lontar bisa langsung diminum, dan orang Rote mengkonsumsinya setiap hari sebagai minuman wajib yang bisa memberi efek kenyang dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, nira dimasak menjadi gula dalam bentuk cair atau gula air. Bisa juga dibuat gula semut dan gula lempeng, yakni gula dalam bentuk yang padat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
4: Ini saatnya teman Pro 2 mendengarkan Info Pro 2 tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah tanggal 28 Juli 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama teman Pro 2, petenis Indonesia Janice Chan tampil impresif dan berhasil melaju ke babak 16 besar turnamen WTA Mubadala DC Open 2026 di Washington DC. Ia mengalahkan petenis Slovakia Rebecca Sramkova dengan skor 6-4, 6-2, menunjukkan permainan agresif dan konsisten sepanjang pertandingan. Kemenangan ini menjadi pencapaian penting bagi Janice di level turnamen WTA 500. Hasil tersebut melanjutkan tren positif Janice setelah sebelumnya berhasil menembus babak utama DC Open dan bersaing dengan sejumlah petenis papan atas dunia. Penampilannya di turnamen ini semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu petenis putri Indonesia yang paling menjanjikan di kancah internasional. Informasi selanjutnya teman Pro 2, penyanyi Momo resmi comeback ke industri musik dengan menggandeng musisi Enow dalam versi baru lagu Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Lagu tersebut dirilis pada 28 Juli 2026 di berbagai platform streaming digital dan langsung menarik perhatian pendengar karena menghadirkan nuansa yang lebih hangat dan emosional dibanding versi sebelumnya. Kolaborasi ini memadukan karakter vokal khas Momo dengan gaya puitis Enow sehingga menghasilkan interpretasi baru tentang kisah cinta yang terhalang perbedaan keyakinan. Video lirik resmi lagu tersebut juga telah dirilis di kanal YouTube kedua musisi dan dapat sambutan positif dari para penggemar. Informasi terakhir teman Pro 2, menjelang penayangan di bioskop pada 20 Agustus 2026, rumah produksi Verona Pictures merilis klip spesial terbaru film Dan Bandung. Cuplikan tersebut menampilkan sisi romantis hubungan dua tokoh utama, Basil dan Elma, dengan latar kota Bandung yang hangat dan penuh nostalgia. Klip spesial ini menjadi bagian dari promosi film yang mengangkat kisah romansa beda kasta di Kota Kembang. Selain memperlihatkan chemistry antara pemain, cuplikan tersebut juga menonjolkan suasana khas Bandung yang menjadi elemen penting dalam cerita dan diharapkan mampu menarik minat penonton menjelang penayangan resmi film tersebut. Dan teman Pro 2, itulah info Pro 2 malam ini. Untuk berita selengkapnya kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selain teman Pro 2 akan melanjutkan segmen juga malam, so stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
0: Sekian info Pro 2 kali ini.
3: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Teman

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Udah masuk di jaga malam nih ya ternyata. Dan ini sudah ada pesan-pesan yang masuk nih dari para berbinar nih ya. Ada Kak siapa nih sebentar. Kayaknya harus dibacain satu-satu deh. Ini ada Kak Tiara dari Jabodetabek. Terus ada Sarah. Ada, ini tidak ada namanya. Terus ada Vika juga nih ya. Terus ada Kak siapa nih, ini tidak ada namanya juga. Oh, Atnia. Nah, Atnia. Terus ada, ini tidak ada namanya juga. Terus satu lagi ada dari Kak Azahra. Banyak juga ya. Terus ada Kak Widi. Nah, ini katanya mereka tuh dari Berbinar ya. Mau request lagunya Sabrina Leander yang baru, yang judulnya Selesai. Udahlah ya, gak usah lama-lama lagi, langsung aja Ratri puterin. Ini dia satu koleksi terbaru dari Sabrina Leander, Selesai.

Mungkin hari-hari ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Jawaban untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, atau mungkin Anda hanya rindu kembali memiliki damai di hati. Kalau itu yang sedang Anda alami, kami ingin mengundang Anda datang. Gereja GMS menghadirkan rangkaian ibadah spesial di Kota Kupang bersama Pastor Philip Mantova dan Pastor Margaret Wu. Awali dengan saat teduh bersama Pastor Philip Mantova. Jumat 7 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan KKR Pemuda dan Remaja bertema Anak Panah di Tangannya. Sabtu 8 Agustus pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua acara ini berlangsung di Stadion Oepoe Kupang. Dan jangan lewatkan Special Sunday Service bersama Pastor Philip Mantova. Minggu 9 Agustus di GMS Kupang, Jalan RW Monginsidi Fatululi, belakang Subasuka Department Store. Semua ibadah ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Datanglah apa adanya. Siapa tahu hari ini adalah awal dari jawaban doa yang selama ini Anda nantikan. Informasi selengkapnya di Instagram @gmskupang atau hubungi 081-5566-37040. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik. Kamu masih dijaga malam sama Ratri ya, teman Pro 2. Dan tadi baru aja kamu dengerin lagu dari Armada, Buka Hatimu. Itu lagu udah berpuluh-puluh tahun gak sih ya, teman Pro 2? Waktu lagu itu rilis, kamu udah umur berapa nih? Atau baru umur berapa nih? Kalau Ratri sendiri kayaknya lagu itu rilis tuh di umur sekitar kayak masih sekolah, kelas SMP gitu loh, entah kelas 2 atau kelas 1 gitu. Buka hatimu, itu tuh zaman-zaman kayak cinta monyet-cinta monyetan lah ya. Lagu-lagu galau zaman cinta monyet itu, Armada, Buka Hatimu gitu ya, teman berdua. Dan mungkin juga kamu punya cerita tersendiri dari lagu-lagu zaman dulu ya. Boleh dong ceritain di line WhatsApp kita di 08 11 38 20 90 90. Dan tentunya kita masih akan seru-seruan lagi ya. Dan nanti di pukul 8 kita akan masuk di Music Live Chat dengan bintang tamu spesial yang nanti Ratri bakal spill deh bintang tamu malam ini tuh siapa gitu. Dan Ratri punya satu koleksi dari Eka Gustiwana, Jesse dan Alexa ya. Ini lagu baru dengan judul Delulu. Stay tune terus di Pro FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Weh, bikin apa di tengah jalan? Bahaya!
2: Santesa, kok ini untuk buat konten saju? Biar viral toh.

Masih di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Baru aja kamu dengerin lagu Swim dari BTS. Aduh, versi Indonesianya BTS sih, ya benar sih. Dan seperti yang sudah Ratri janjikan tadi, Ratri mau spill di Music Live Chat malam ini ada siapa sih? Ada Asbak Band. Wow, dengan host kece ada Oza. Nanti di pukul 8 tepat ya, kita akan mendengarkan perbincangan mereka, obrolan mereka, dan lagu terbaru dari Asbak Band. Apa sih cerita di balik lagu tersebut gitu. Asik. Nah, nanti ketemu lagi sama Ratri di pukul 9 ya, Teman Pro 2 sampai pukul 11 malam kita akan masuk di cerita penutup hari. Dan mungkin dari Teman Pro 2 ada yang mau cerita-cerita, mau curhat, mau kirim-kirim salam juga boleh banget langsung di 08 11 38 20 90 90, yang pastinya nanti juga Ratri akan bacain dari kamu-kamu semuanya. Ini dia, Ratri mau puterin satu lagu dulu ya sebelum kita masuk di Music Live Chat. Ada Roni Parulian, Sepenuh Hati. Girl, I'm in the deep, tell me where the...

0: 102 FM.
1: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

In the Air Music Live Chat. Selamat malam teman produser seluruh Indonesia. Apa kabarnya malam hari ini? Seperti biasa kali ini Oza yang bakal nemenin malam kamu ya. Sepertinya di hari ini di tanggal 28 Juli 2026 dengan lagu-lagu atau playlist yang bisa gue bilang ini menghiasi masa mudanya generasi milenial ya. Jadi satu jam ke depan nih gue bakal ditemenin sama band yang selalu ada di meja teman Pro 2. Nah, band apakah itu? Nanti teman Pro 2 ya. Gue punya satu buah lagu dulu opening, nanti kita bakal lanjut-lanjut ngobrol bareng band yang dulu lagunya sempat menghiasi masa muda gue. Oh, berarti gue masih muda. Dan juga menghiasi mungkin FTV-FTV yang ada di Indonesia teman Pro 2. Tapi gue punya satu buah lagu dulu nih. Ini kayaknya band dari angkatan mereka juga teman Pro 2 ya. Gue punya satu buah lagu dari Phantom dengan Kasmaran cuma di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Masih di Musik Live Chat teman Pro 2, dan sekarang kita sudah bersama dengan Asbak Band. Selamat malam Brady.
1: Malam.
0: Sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat, sampai lupa gue nyalain media. Gimana kabarnya, ini siapa aja nih sekarang personilnya Asbak Band yang masih fit dan proper test? Secara band Asbak Band dan teman Pro 2, ini for your information, ini udah 17 tahun umurnya. Wow, udah sweet 17. Wah, ini lagi bergeliat-bergeliat ini harusnya nih.
2: Lagi lucu-lucunya.
0: Iya. Ada siapa aja di malam hari ini?
3: Ya,
0: yang sudah datang ke Pro 2.
3: Gua ada Capung main gitar.
0: Ada Capung di gitar.
4: Gua Jovan vokal.
0: Jovan di vokal.
5: Gondrey bass.
0: Gondrey di bass. Wah. Ini kalau mungkin banyak teman Pro 2 yang generasi-generasi sekarang mungkin ya enggak tahu, ini Asbak Band ini dulu lagunya itu banyak menghiasi soundtrack-soundtrack FTV. Ya kan, ya. Teman-teman kangen gak sih sama FTV tuh supaya ada lagi gitu di zaman sekarang?
3: Nyokap gue sih masih nonton sampai sekarang.
4: Masih ada. Tapi masih sering puter loh lagu.
0: Masih sering dipakai di FTV ya. FTV. Dan nyokap lo masih sering nonton.
3: Masih.
0: Oh, iya dong. Woi. Ini anak gue nih, lagu anak gue nih.
3: Anak gue yang sekarang udah tua.
0: tapi kalau boleh tahu, mungkin mundur ke 17 tahun lalu ya. Awal ketemunya nih personil Asbak ini gimana sih? Asbak ini band dari mana sih kalau boleh tahu?
3: Kita band dari Jakarta.
0: Oke. Okay.
3: Ketemunya kita nongkrong ya.
5: Di studio sebenarnya.
3: Di studio
0: mana tuh?
5: Di daerah Condet.
3: Di Condet.
0: Oke. Okay.
5: Jadi ada studio. Jadi
3: Studio Land namanya.
5: Namanya Studio Land. Mm-hmm. Itu jadi sebenarnya tadi teman-teman nongkrong aja.
0: Sebenarnya.
5: Iya.
0: Oke.
5: Okay. Si Capung ada band, saya ada band, terus
0: Capung dia ada band nih berarti.
5: Bukan. Dulunya
0: oh, iya.
5: Punya band juga.
0: Punya band.
5: Saya punya band juga. Si Jovana punya band juga, terus masing-masing pada kita coba bikin yang baru yuk gitu.
0: Okay.
5: Akhirnya ya kebentuk lah itu.
0: Ketemunya di Condet berarti?
5: Condet,
0: wow.
5: Di studio
0: Condet, jadi sejarah tuh buat terus abis itu ketemu langsung ngobrol, kita bikin project yuk.
3: Bikin langsung bikin parfum ya. Parfum Condet.
0: Ente bikin parfum di Condet, wanginya gak hilang-hilang ente. Jadi waktu itu langsung bikin Asbak Band atau coba ngejam satu kali dua kali dulu?
5: Ya awalnya ngejam sih, ngejam terus kayaknya enak deh bikin. Kita coba yuk bikin yang agak serius gitu. Akhirnya coba
3: nulis
5: lagu. Kebetulan ACC ya Bung. Jadi waktu itu maksudnya kita nulis lagu, ada beberapa lagu, terus kita kirim ke salah satu produser. Dan lagunya alhamdulillah diterima, itu yang membuatmu cinta padaku itu.
0: Langsung diterima?
5: Iya.
0: Baru ngirim demo sekali langsung diterima?
3: Enggak, sebelumnya udah.
0: Sebelumnya udah?
3: Ini kan singkat cerita.
0: Oke, okay. jadi Asbak Band dulu udah banyak ngirim demo?
3: Ya, banyak juga.
0: Kalau band-band dulu kan biasanya ngirim demo dulu tuh.
5: Betul.
0: Beda kayak band-band sekarang kan?
5: Betul.
3: Iya, kita datang ke kantornya, kita ngasih.
5: Nyodorin
3: semuanya.
5: Lah.
3: Semua label kita datengin.
0: Dan akhirnya lagu, apa namanya, Membuatmu Cinta Padaku, itu langsung diterima. Dan itu udah ada nama Asbak Band belum sebelumnya?
3: Tapi sebenarnya diterimanya bukan karena lagu itu. Itu lagu terakhir malah.
0: Ini lagu terakhir justru?
3: Lagu terakhir yang kita buat setelah kita diterima.
0: Oke.
3: Yang diterima itu lagunya ternyata Salah Mengenalmu judulnya.
0: Oh, ternyata Salah Mengenalmu.
3: Karena lagu itu jadi kita masuk label.
0: Oke. Tapi yang booming dulu di pertama kali adalah
3: Membuatmu Cinta Padaku.
0: Cinta Padaku. Nah, kalau boleh tahu sendiri nama Asbak nih, ya. Ini tuh gimana waktu itu lu bisa, kita bertiga, nama kita Asbak yuk gitu, bukannya Jenny misalkan atau bukannya The Rolling misalkan, nah itu gimana tuh? Dulu ceritanya siapa sih yang pengen, namanya Asbak aja deh?
5: Capung sih yang nyeletuk waktu itu, dia yang nyeletuk, apaan mau bandnya, waktu itu belum kepikiran kan. Terus lagi ngumpul di depan ada, ini aja nih, Asbak aja.
3: Terus baru abis itu bikin filosofi.
5: Filosofi ya, baru bikin filosofi, terus ternyata biar gampang diingat juga sih sebenarnya.
0: Oke. Okay.
5: Karena udah Asbak gitu aja lah. Enggak sebenarnya baru setelah namanya jadi baru kita bikin filosofinya gitu.
0: Oke. Okay. Tapi kalau boleh tahu tadi kan sebelumnya lu punya band masing-masing nih.
5: Iya.
0: Ya kan? Kalau Jovan sendiri di vokal, lu dulu bandnya apa? Genrenya apa?
4: Oh, ini. alternatif, rock alternatif.
0: Rock alternatif. Yeah. Oke. Okay. Kalau Capung?
3: Dulu Metallica.
4: Oh, iya dia rock karena rock. Kalau dia ini
3: metal
4: ini.
0: Di Asbak ini berubah 180 derajat dong, teman-teman.
5: Iya. Ya, tapi enggak maksudnya karena di Asbak juga kan kebetulan kita tuh enggak pernah ngebatasin buat ya lu mau nyalurin apa hobi lu dengan yang musik yang keras gitu, enggak masalah silakan, tapi masalah. Pekerjaan tetap
0: utama ada, di Asbak.
4: Kebutuhan industrinya.
0: Ini kalau boleh tahu dulu kan Asbak ini berarti angkatannya teman-teman seperti apa Kotak berarti ya?
3: Ya, Kotak ya, di atas kita masih. Kalau angkatan
0: kotak duluan
3: kotak,
0: ya.
3: Angkasa, Angkasa. Kotak duluan. Kotak Angkasa.
0: Hello.
3: Hello. ST12. Alexa.
0: Wow. Berarti ini
3: ST12
0: udah, ya termasuk. ST12. Udah senior ini kalian ya. Dan masih bertahan sampai di usia 17 tahun. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Asbak. Masih kompak ya kan, masih berkarya. Dan karyanya itu udah banyak banget teman Pro 2. Kalau mungkin banyak teman-teman seangkatan mereka udah mulai tertatih-tatih ya. Tapi Asbak masih tetap ada teman Pro 2. Dan biar lo makin panas lagi dan makin mengingat nih Asbak ini yang mana sih dulu lagunya. Kita puterin dulu. Gue punya satu buah lagu dari Asbak dengan Membuatmu Cinta Padaku. Let's go.

0: Mas. Oke, ini terjadi. Oke, masih barengan Asbak Band. Halo. Waduh, ini lagunya udah mau di-play aja nih teman Pro 2 nih. Gak sabar-sabar dulu ya. Ini teman Pro 2, ini Asbak Band baru aja merilis lagu yang menurut gue ini salah satu hook juga nih kalau di lirik-lirik musik, yaitu Hidup Tanpa Cinta.
1: Iya. Yeah.
0: Bagai taman hidup tak berbunga.
2: Beda dong.
0: Beda ya. Beda ya. Beda dong. Nah, kalau gue boleh tahu nih teman-teman Asbak, ini lagu masih dengan tema cinta. Hidup Tanpa Cinta. Ini tema-tema cinta anak zaman sekarang atau memang lo ngambil di zaman-zaman 2000-an dulu nih? Siapa yang bisa ceritain tentang lagu Hidup Tanpa Cinta ini?
3: Dai.
4: Gimana dia? Sebenarnya inti lagunya sih tentang kehilangan ya. Jadi orang tuh baru mulai berasa kalau misalkan sesuatu yang udah nggak ada di lu tuh, wah.
2: Berarti.
4: Ternyata dia tuh berarti banget ya.
1: Kalau udah pergi ya.
4: Iya, kalau udah pergi.
0: Oke. Okay.
2: Nyesel ya.
4: Wah, nyeselnya sampai kayak hidup mau.
1: Wah, aduh.
2: Tapi kayaknya gimana? di tahun dulu, tahun sekarang juga relate sih kayak gitu.
0: Itu lagu ciptaan tahun-tahun ini apa stok lama?
2: Kebetulan ciptaan Iput,
1: temen.
0: Oke.
2: Okay. Basisnya September Band.
0: Jadi, nah, kenapa tiba-tiba itu bisa dibawain sama Asbak Band?
1: Ya kan kita satu tongkrongan juga sama.
2: Satu label juga.
1: Satu label sama September. Jadi, tiba-tiba dia nawarin nih. Kita nawarin, gua ada lagu nih
0: kayaknya. Weh, 5 juta aja nih, 5 juta gitu.
1: 5 juta, gak usah, gak jadi. Gua juga punya lagu.
0: Terus gak?
1: Jadi nawarin, terus dia mainin. Oh lagunya, oh ternyata cocok. Ternyata cocok, terus produser dengerin juga cocok, ya udah kita sikat.
4: Dan kita suka sama lagunya.
0: Yang awal bilang cocok itu siapa duluan?
1: Kita bertiga dulu.
0: Langsung?
1: Iya. Terus dengerin produser, cocok, ya udah kita rasemen. Kita bikin.
0: Oke, jadi Hidup Tanpa Cinta ini bercerita tentang kisah cintanya si Capung ini.
1: Si Iput ini.
0: Si Iput ini.
1: Ya. Oke. Okay. Dia memang curhatan dia ya, Andre.
4: Iya, curhatan dia.
1: Mudah-mudahan lu denger nih, Put.
0: Jadi ceritanya tentang seseorang yang
4: udah kehilangan seseorang yang baru berasa setelah orangnya itu enggak ada.
0: Oh, oke. Okay. Jadi ya, menyia-nyiakan orang lah ya.
4: Betul.
0: Menyia-nyiakan pasangan yang tulus ya.
4: Ya.
0: Berarti jadi, Iput itulah orang yang tulus itu ya.
1: Iya. Ini tadi banget nih.
0: Tapi kalau di lagu Hidup Tanpa Cinta ini ini akan masuk ke EP-nya dari Asbak Band apa bagaimana nanti?
2: Iya, masuk.
4: Masuk.
0: Di EP terbaru nanti berjudul apa EP-nya? Ini udah rilis belum EP?
1: Oh, ini udah rilis.
0: Ini udah rilis. Oke, okay. Di EP-nya ada berapa lagu?
2: 6 atau 7?
4: 7 ya?
1: Baru 5 ya?
2: Berapa teh?
1: 6 ya?
2: 6
0: 5 dan 6-6-nya ciptaan Iput September Band kan? jadi selain lagu Hidup Tanpa Cinta ini ciptaan dari Iput, kalau dari 5 lagu yang lain itu ciptaan dari teman-teman Asbak Band juga?
4: Iya,
0: ada lagu apa aja sih?
1: Ada lagu
2: Contekan ya,
0: nah ini karena banyak biasa kalau band udah 17 tahun teman Pro 2. Ini lagunya udah banyak banget ya karena...
1: tapi itu benar
0: iya.
2: Tapi itu benar.
0: Kadang-kadang lupa sama lagu sendiri. Ada apa ya di album di EP-nya ini Asbak Band?
1: Sampai Kapan Ku Pendam.
0: Yeah.
1: Tertunda Bukan Akhir.
0: Oke. Okay.
1: Izinkan Aku Menjagamu. Dan juga udah berapa itu? Udah 4 ya?
2: Baru ini.
1: Sama ini. Hidup Tanpa Cinta.
0: Wow.
2: Satu lagi nanti ada lagi.
0: Satu lagi belum dirilis. Yes. Oke. Okay. Kalau misalkan dari 4 lagu tadi ya, ada Hidup Tanpa Cinta, ada juga lagu Izinkan Aku Menjagamu, ini ciptaan siapa?
1: Izinkan aku. Itu Iput juga tuh.
0: Iput lagi. Waduh. Tunggu sebentar. Kita kaitkan dulu ya. Habis Hidup Tanpa Cinta, dia minta izin aku menjagamu.
1: Nyesel kan?
0: Oh iya.
1: Lu rasain tuh, Put. Ngomong lu.
0: Izinkan Aku Menjagamu masih ciptaan Iput berarti. Dan Tertunda Bukan Akhir. Iput lagi jangan-jangan.
1: Oh, enggak. Bukan Akhir tuh bareng-bareng.
0: Bareng-bareng. Nah, oke. Okay. Kalau selanjutnya berarti udah ya, baru 4 itu aja ya.
1: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band.
0: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band. Jadi ada 2 lagu dari Iput September Band nih. Luar biasa Iput ya. Tapi kalau boleh tahu nih di EP ini harapan dari teman-teman September Band nih apa sih? Hah? Buat September. September Band salah tuh kan Asbak Band maksudnya. Enggak apa-apa. Asbak Band. Satu ini kan saudara. Iya, tukar-tukar lagu kan biasa lah itu.
1: Harapannya mudah-mudahan lagu ini ya dapat apa Mas cocok lah mana pendengar-pendengar sekarang kan udah berbeda tuh. Ya mudah-mudahan lagu Asbak Band yang sekarang juga bisa diterima oleh generasi-generasi Gen Z sekarang.
0: Oke. Dan mungkin juga apa namanya? Fansnya Asbak apa sih namanya? Asbak dulu family. dulu tuh banyak kan band-band harus punya nama fanbase. Ya. Asbak apa?
4: Asbak Family.
0: Asbak Family. Ya. Wah, luar biasa namanya. Asbak Family ya. Luar biasa. Tapi kalau gue boleh tahu nih Asbak ini kan mungkin dulu udah ke tur kemana-mana ya, udah mungkin merasakan juga kan dulu tur pakai bus ya. Kalau sekarang kan udah jarang tuh tur pakai bus
2: kayak macam. Ya, ada.
0: Dulu pengalaman paling unik dari Asbak Band ketika show itu ada di daerah mana?
1: Banyak sih.
0: Paling banyak unik, banget. Paling aneh, tapi paling yang, paling nggak bisa dilupain.
4: Itu tuh yang mati lampu, yang macet itu tuh yang di
1: Medan ya.
4: Medan. Medan. Nah. Itu di gunung. Macet. Lepen. Ada pohon tumbang ternyata. Itu nggak bisa jalan kita jadi di tengah-tengah hutan. Itu nggak bisa kemana-mana tuh selama berapa jam ya? Ada
1: 5 jam 6 jam
4: ya. Jadi kita stuck di situ aja.
2: Berhenti. Okay.
4: Berhenti di situ nggak bisa kemana-mana karena kiri kanan hutan semua.
2: Dan mati lampu ya.
4: Dan mati masalah. Lampu semua.
0: Tapi manggungnya jadi? Enggak berarti.
4: Manggungnya jadi. Itu lagi di perjalanan untuk ke
1: kota
4: berikutnya.
2: Oh. Apa waktu itu? Kemana sih waktu itu?
4: Jadi kita waktu itu di
2: Rantau Prapat.
4: Rantau Prapat ya iya. Waktu itu. Jadi dari kota berikutnya mau ke kota itu. Di perjalanan itu kita, nah itu stuck di situ 5 jam.
0: Wow.
4: Malam.
0: 5 jam malam mati lampu. Mati lampu. Apa yang kalian lakukan?
4: Waduh.
2: Pengen pup ya? Lagi.
4: Jadi kan biasanya ada warung-warung gitu kan. Ya warung-warung di biasanya kayak di pinggir-pinggir jalan gitu. Itu tuh mati semua gelap dan memang wah kayak gimana ya.
0: Tapi itu turnya sendiri Asbak Band doang. Apa sama ada teman-teman lain?
1: Apa Papinka?
0: Papinka. Wah. Papinka bareng. Itu kayak satu rumah juga tuh.
2: Satu rumah. Makanya kita sebut.
0: Tapi kalau itu kan perjalanan menuju manggung. Nah kalau pas manggungnya nih, yang paling berkesan bisa lucu, horor atau mungkin yang mengagetkan lah buat Asbak Band di era-era itu ada nggak?
4: Banyak sih ya. Era-era itu saat di Medan juga sih yang pas apa hujan. Belum ada orang pas kita main tuh rame. Kita cek sound tuh karena kan gerimis kan. Kita pikir ah di kota ini kayaknya
2: nggak ada yang pernah nyari nonton
4: nih. Ya udah manggung aja lah nggak apa-apa, yuk kita jalanin pekerjaan kita lah. Menghibur. Posisi masih gerimis, tiba-tiba pas musik main langsung ternyata orang mah rame di pinggir dan musiknya mulai penuh di depan. Kita kaget tuh, kok ada orang.
2: Jadi dari mana nih orangnya datang?
0: Jadi awalnya
4: mereka masih pada minggir, masih nedu gitu. Jadi pas musiknya mulai, mereka antusias nonton ke tengah semua.
0: Waduh. Itu kalau pengalaman di apa namanya? Di luar kota ya. Tapi kalau personil sendiri ada yang pernah ketinggalan pesawat enggak dulu? Atau mungkin ada yang apa namanya? Pengalaman unik nih di kalian bertiga pada saat manggung? Apakah ada yang lupa lirik?
1: Wah, gue sering.
0: Atau ada yang sering. Ada yang salah kostum sendiri?
4: Kalau lupa lirik nih, vokalis gue sering banget.
0: Kenapa sering lupa lirik, Ben?
1: Gak tau.
0: Blank aja gitu?
1: Blank aja.
0: Apa semalamnya kurang kan tidur? Banyak,
1: jangan gitu, di main TV aja gue suka lupa liriknya. Gue karang lagi gitu.
2: Karang dadakan ya? Karang dadakan.
1: Tapi yang ngomong itu, karang fansnya, kak liriknya salah.
2: Baru nge ya?
0: Berarti lu sering ganti-ganti liriknya Asbak Band sendiri ya?
1: Iya, sering gue karang sendiri.
0: Tapi kalau manggung paling jauh nih dari teman-teman Asbak Band, paling jauh tuh di mana sih?
1: Hong Kong.
0: Nah, itu waktu manggung di Hong Kong. Itu gimana ceritanya tuh? Apakah lu kaget juga kok banyak-banyak apa namanya? Banyak orang Indonesia gitu di sana.
4: Ya, itu salah satunya kaget ternyata banyak orang Indonesia itu di sana banyak banget ya.
2: Terus antusias mereka.
4: Antusias mereka bagus banget. Dan waktu itu dapat kesempatan buat menghibur para pekerja yang ada di sana ya. Jadi penonton itu
2: banyak.
4: Berapa ribu gitu ya. Lumayan penuh.
2: Sampai penuh
4: dan sampai enggak ada yang enggak kebagian.
0: Oke.
4: Okay. Jadi benar-benar penuh karena waktu itu rame ya, ada Dadali, Asbak sama pokoknya ada beberapa band itu dari main bareng dari satu label kebetulan. Jadi ada tiga. Nah itu terus pecah banget di situ. Kita juga nggak nyangka, maksudnya kita main di sana, wih ternyata masih banyak orang kitanya dan kaget gitu.
0: Oke. Okay.
4: Sebanyak ini ya gitu, maksudnya penontonnya.
2: Dan hafal lagunya.
4: Dan hafal lagunya.
0: Nah, coba vokalisnya hafal nggak lagunya?
1: Itu masalahnya. Gue suka blank.
0: Eh tapi kalau gue boleh tahu, ini kan Asbak Band salah satu band yang sangat hits di era 2006-2007 lah ya. Ini kalau menurut kalian sendiri pendapatan atau mungkin apa ya, industri musik di 2006-2007 sama industri musik di 2026 ini seperti apa sih perbedaannya teman-teman? Karena kan teman-teman mengalami berarti dua dekade, maksudnya banyak versi ya, yeah, dari industri musik.
2: Kalau
0: apa sih perbedaannya dari teman-teman
2: 2006-2007 itu ada bonus ini, bonus NSP.
0: Oke. Okay. Oh, itu gede dulu ya.
2: Lumayan.
0: Oke. Okay.
2: Sekarang kan enggak ada.
4: Sekarang
2: udah blank kan. Istilahnya enggak ada bonus. Heeh. Yeah. Kita kan nyebutnya bonus itu kalau kalau off air ya. Kalau off air ya dulu kan lebih seru ya, maksudnya yeah, lebih apa ya, dulu kayaknya ngeband itu lebih asik ya.
0: Iya. Yeah.
2: Sekarang mungkin belum. Mungkin
4: sekarang masih asik, mungkin ininya aja kali ya. Enggak kayak dulu lagi, yeah, musik tuh enggak. Iya. Kayak enggak tahu kenapa kayak euforianya kayak enggak kayak dulu di tahun-tahun itu gitu. Kalau gue yang ngerasain ya.
0: Oke.
2: Okay. Untuk band kita ya. Untuk
4: band kita ya, maksudnya kok kayak beda. Mungkin untuk sebagian band mungkin masih yang band-band sekarang merasakan yang beda atau gimana, saya juga yang kita rasakan beda gitu.
2: Beda. Okay. Ya, karena mungkin kita udah tua sekarang ya.
0: tapi apa sih yang dirinduin dari teman-teman Asbak Band sama hal-hal yang dulu di 2006-2007 tuh? Yang kepengen lagi kalau bisa adalah sekarang gitu.
2: Dulu kan ada acara musik ya di TV itu, kayak boleh disebut.
0: Boleh dong, boleh dong.
2: Dahsyat, Inbox itu enak banget itu gitu. Promonya, media promonya itu enak.
4: Terus di situ kita juga ketemu sama band-band lain.
2: Ketemu ya, band-band lain. Band-band lain.
4: Di situ kita bisa sharing, ngobrol macam-macam.
2: Media promonya sih yang kita rinduin tuh, media promonya.
0: Oke. Sama ini ya, bayaran manggungnya juga dirinduin ya. Itu luar biasa. Tapi gue juga berharap apa namanya, anak-anak band Indonesia tuh lebih banyak dapat ininya ya. Dapat apa namanya, tempat untuk manggung lah. Jangan dikuasain sama festival-festival ya, yang teman-temannya itu aja gitu. Iya,
4: betul.
0: Iya enggak sih?
4: Betul.
0: Karena agak sedikit berasa itu ya. Karena ya teman-teman dia, dan mudah-mudahan ya apa namanya, ya ekonomi cepat baik lagi dan bisa ada panggungan di daerah-daerah lagi kan.
4: Betul,
0: kayak dulu. Dan gue rasa fanbase-nya dari Asbak Band ya, Asbak Family, ini gue rasa di Malaysia ya kan, di Hong Kong ya, ini banyak banget. Bener gak sih men?
4: Iya, banyak banget.
0: Kalau waktu itu di Hong Kong, terus di mana lagi kalau di luar negeri? Malaysia kan industri musiknya juga lagi apa namanya, naik-naiknya nih sekarang. Lagi heboh-hebohnya. Selain Malaysia ada di mana lagi?
2: Tempat lain sih belum.
0: Belum.
2: Negara lain belum.
0: Jadi baru di Hongkong sama di Malaysia. Nah, balik lagi ke Hidup Tanpa Cinta nih. Ini karya dari siapa tadi? Iput September Band. Berarti berapa bulan lagi? 2 bulan lagi ya. Yeah. Bandnya harus rilis dong.
2: Iya
0: kan?
2: Iya, benar juga sih.
0: Iya dong, karena bentar lagi kan udah bulan September. Tapi kita dengerin dulu ini Hidup Tanpa Cinta dari Asbak Band yang mudah-mudahan bisa memberikan apa ya? Sesuatu hal yang segar lah buat para Asbak Family ya.
4: Yeah.
0: Asbak Family itu paling apa namanya, paling kompak di daerah mana sih men? Ada nggak sih teman-teman punya database-nya?
4: Kalau mereka kebetulan punya grup ya. Mereka punya grup dan mereka kalau misalkan kita ada aktivitas tuh mereka selalu share, bantu share segala macamnya. Dan bahkan mereka lebih aktif dari kita kayaknya. Maksudnya untuk share media sosialnya kayak mereka tuh kenceng banget. Memang untuk daerah tuh semuanya jadi dalam satu grup itu campur-campur
0: ya.
4: Campur-campur,
0: jadi langsung fanbase-nya dicampur di satu grup.
4: Situ.
0: Dan paling banyak di mana sih, men?
1: Jawa ya.
4: Jawa.
0: Di Jawa.
2: Sukabumi juga.
4: Sumatera.
0: Wow. Gokil. Kita dengerin dulu. Ini dia Hidup Tanpa Cinta. Hafal enggak, men, lagunya, men? Hafal dong Hidup Tanpa Cinta ya. Nanti dinyanyiin ya. Kita dengerin dulu Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

0: Masih di Musik Live Chat teman Pro 2, masih barengan Oza dan juga Asbak Band. Hey. Band dari Jakarta teman Pro 2. Gua kira dulu band dari Bogor ini. Bukan ternyata ya. Soalnya dulu lagunya suka dinyanyiin sama cewek-cewek gelis teman Pro 2. Wah. Hey. Karena dulu ini adalah salah satu anthem untuk cowok gombal ya, bener gak sih? Aku bisa membuatmu.
1: Buat nembak biasanya.
0: Buat nembak ya. Tapi kalau gue boleh tanya nih terakhir dari Asbak Band, ada gak yang pengen disampaikan sama teman Pro 2 di seluruh Indonesia, terutama mungkin yang di daerah-daerah ya, yang kangen sama Asbak Band, untuk supaya bisa tahu update Asbak Band tuh kemana gitu. Pengen dengerin materi-materi Asbak Band tuh bisa di mana? Apa masih ada fisiknya gak sih teman-teman?
2: Fisik untuk sekarang belum sih.
0: Atau mungkin merchandise yang bisa dibeli sama Asbak Family? Pada bikin gak?
3: Belum. Nanti sih masih palingan best kayak kaos-kaos biasa
0: gitu. Iya. Oke. Okay. Itu ada tapi ya?
3: Ada. Itu biasanya di fanbase Asbak.
0: Oke. Okay. Jadi bisa dibeli di fanbase-nya Asbak Band. Yoi. Tapi harapan buat teman-teman di seluruh Indonesia dari Asbak Band?
2: Harapannya ya mudah-mudahan musik Indonesia bisa lebih maju lagi dan lebih diterima lagi oleh para pendengar musik di seluruh Indonesia dan pastinya lagu-lagu Asbak Band selalu dapat diterima oleh teman-teman Asbak Family, teman-teman Pro 2 dan seluruh pendengar musik Indonesia. Dan untuk kalau belum tahu lagu kita yang terbaru, silakan aja di searching di YouTube ya. Sekarang bisa di searching di YouTube official YouTube-nya Askada Musik Indonesia.
0: Okay.
2: Dan juga bisa langsung ke media sosial Asbak Band.
0: Oke.
2: Okay. Buat update terbaru dari kita.
0: Jadi kalian pada TikTokan nggak sih?
2: Kalau pribadi sih kurang ya. Kurang. Tapi kalau dari TikTok Asbak official.
1: Ada.
2: Aktif terus.
0: Ada.
2: Update terus.
0: Oke. Tapi kalau boleh tahu, kalian masih ingat gak sih lagu kalian tuh ada berapa sekarang?
2: Aduh.
0: Total.
2: Aduh, gak ingat.
0: Udah gak ingat ya? Gak ingat sama sekali bener. Kalau album. Album plus EP udah ada berapa?
1: Berapa, Teh?
0: Iya.
1: Album 3.
2: Lah kok 3? 5 lah
1: singlenya.
2: Tapi tadi juru di mobil tadi lagi nge-review lagu kayak kaget.
0: Iya.
2: Ini lagu kita. Wah, ini lagu yang mana ya?
0: Tapi ada rencana enggak sih teman-teman mungkin pengen bikin konser ya dari Asbak Band karena udah 17 tahun, sebentar lagi 20 tahun berkarya nih, ya kan? Kira-kira pengen bikin enggak sih salah satu mungkin ada performance bareng-bareng dengan teman-teman yang dulu seangkatan.
2: Wah, pengen
0: bareng-bareng
2: ya.
0: Pengen bikin festival. Siapa tahu ada sponsor yang pengen sponsorin kan? Iya.
1: Boleh.
2: Kita dengan senang hati. Tapi benar-benar itu momen yang mungkin ya mudah-mudahan dapat realisasi lah ya. Mudah-mudahan dan di lain waktu kita bisa bikin konten
1: pertunjukan
2: yang melepas rindu lah ke daerah-daerah, ke
1: pelosok-pelosok.
2: Naik bis lagi. Teh, gimana Teh?
0: Pokoknya kalau Asbak Band cincai lah ya.
1: Cincai.
0: Bisa diatur semua aman, lah ya. Aman aja ya.
2: Aman aja gitu.
0: Langsung hubungin Ute aja ya.
2: Iya,
0: aman. Ini teman Pro 2, Asbak Band akan segera perform nih dengan lagu terbarunya. Ini lagu ciptaan dari Iput September Band ya, yang berjudul Hidup Tanpa Cinta. Udah siap teman-teman?
2: Oke. Okay.
0: Singkat kalau begitu sekalian Oza pamit teman-teman ya. Abis ini bakal dilanjut dengan program-program di Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Ini dia Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,9 MHz Pro 2 Radio Kupang, teman terbaik. Kamu selamat malam teman Pro 2. Dan ini sudah menunjukkan pukul 9 lebih ya. Dan Ratu juga mau ngucapin selamat datang di cerita penutup hari. Yang ini adalah nemenin cerita penutup hari ini, nemenin kamu sebelum tidur dengan cerita-cerita yang deket banget nih sama kehidupan kita. Malam ini temanya spesial, yaitu dompet tipis, hati jangan ikut tipis. Nah, siapa nih yang sekarang lagi buka dompet terus isinya cuma struk aja, terus kartu member minimarket dan uang receh yang bunyinya lebih nyaring daripada jumlahnya? Siapa? Aku. Ya si Ratu juga sih, ternyata waktu lihat-lihat ini isinya cuma struk. Tapi tenang ya, kamu tuh gak sendirian. Akhir bulan itu kayak ujian nasional versi orang dewasa ya teman Pro 2. Tiba-tiba kita tuh jadi ahli matematika. Kalau beli kopi hari ini, besok masih bisa beli bensin gak ya? Nah itu dia ya teman Pro 2. Tapi justru di tanggal tua begini tuh biasanya muncul kreativitas tingkat dewa nih. Ada yang mulai masak apapun yang ada di kulkas, ada juga yang jalan kaki demi hemat ongkos, ada juga yang mendadak rajin minum air putih karena gratis. Nah malam ini kita gak mau ngeluh, kita mau ketawa bareng dan saling menguatkan. Jadi kalau kamu punya cerita paling lucu nih di saat akhir bulan, kirim sekarang juga. Siapa tahu cerita kamu tuh menjadi penyelamat mood pendengar lain ya, teman Pro 2 lain di malam ini. Karena ingat ya teman Pro 2, dompet boleh tipis, tapi hati tetap harus tebal dan bahagia tentunya. First you was in the sky, now you say you're on.

0: Setiap kota pasti memiliki kenangan yang berbeda dan istimewa. Ada suka, tak jarang pula luka. Lalu apa jadinya jika 14 kota dengan cerita yang berbeda disatukan dalam satu buku yang sama? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dalam buku Kata Kota Kita, kita dibawa singgah dari Central Park di New York, Purnama di Ankara, kemacetan di Jakarta hingga indahnya Pantai Ora di Ambon. Dan seusai penjelajahan kita, kita akan dibuat tersenyum dan menyadari betapa kayanya kita sebagai manusia. Kota-kota dalam kumpulan cerpen ini memberikan suaranya, mengeluarkan aroma, dan menunjukkan pemandangan yang ditulis dengan beragam tema, ditulis dengan beraneka gaya, mulai dari yang lincah ala metropop hingga mencekam ala novel horor. Para penulis dari berbagai daerah di Indonesia itu ialah jebolan Gramedia Writing Project Batch 1. Buku setebal 275 halaman ini berisi 17 cerita pendek dari penulis yang berbeda. Dengan mengambil kata kunci kota, tulisan-tulisan ini mengambil setting 14 kota. Salah satu kota yang dijadikan cerpen dalam buku ini adalah Kota Malang, berjudul Cinta dan Secangkir Coklat Panas, karya Dwi Ratih Ramadhani. Cerpen ini unik karena menggunakan Kota Malang sebagai sudut pandang cerita, berkisah tentang dilema seorang gadis bernama Risa yang gagal menjalani hubungan jarak jauh tetapi gaman ketika berhadapan dengan sang mantan. Fenomena tawuran antar SMA yang marak terjadi di ibu kota menjadi tema penuh perenungan dalam cerpen Bulungan karya T.J. Oetoro. Cerpen ini mampu menarik sisi kelam masa lalu suatu kota dan mengaitkannya dengan konteks masa kini. Tawuran yang berbuntut korban jiwa harus ditangani secara serius oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya oleh para remaja yang sering terjebak permainan ego sesaat. Depresi yang kelam dan berkepanjangan diramu dengan membius dalam cerpen Angkara di bawah Purnama, karya Saki Daruchi. Pembaca akan dibuat bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada gadis asal Indonesia bernama Wina dan siapa sebenarnya lelaki bernama Erden. Wina terjebak dalam penantian pedih di ibu kota Turki sendirian. Cinta penuh resiko yang telah dipilih Wina membawanya pada masa depan yang rapuh dan sulit untuk disembuhkan. Penyesalan menjadi tema utama dari cerpen-cerpen dalam buku ini. Gaya bercerita yang mengalir serta penggambaran kota yang menarik mampu memikat pembaca memahami detail cerita. Memaafkan penyesalan itu memang seperti mengupas bawang. Pedih saat melepas setiap lapis penyesalan sampai manusia akan menemukan sisi terbaik dari sebuah bawang. Inti dari bawang itu, laksana kehidupan yang bukan lagi pedih, tetapi bagian yang paling utuh bernama harapan. Kata Kota Kita dapat menjadi koleksi yang tepat untuk kamu yang menyukai buku dengan kumpulan cerpen dengan genre yang variatif dengan keunikannya masing-masing. When you open your book, you open your mind.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

Oke, teman Pro 2 masih di cerita penutup hari nih ya. Kalau di Indonesia dibuat museum makanan akhir bulan nih. Ratri yakin penghuninya antara lain itu ada mie instan, telur dadar, nasi goreng sisa semalam, dan kerupuk yang entah datang dari mana. Dan lucunya nih ya, makanan sederhana itu sering terasa paling nikmat ya teman Pro 2. Mungkin karena dimakan sambil berharap tanggal gajian tuh cepet dateng gitu. Dan Ratri juga pernah dengar teman bilang tuh di awal bulan, aku mau makan ayam crispy. Akhir bulan, ayamnya hilang, crispy-nya yang tinggal kenangan. Nah, coba deh cek dapur sekarang. Kalau bahan yang tersisa cuma telur sama bawang ya, jangan sedih. Itu bukan kekurangan, itu adalah tantangan Master Chef tanggal tua. Nah, teman Pro 2 juga bisa ikutan jawab. Kalau cuma punya 20 ribu untuk makan sampai besok nih teman Pro 2, kalian tuh bakal beli apa sih? Ratri yakin juga jawabannya juga bakal kreatif-kreatif banget ya teman Pro 2. Dan jangan lupa, seringkali momen makan sederhana bareng keluarga atau teman kos tuh justru menjadi kenangan yang paling hangat ya teman Pro 2. Dan ini ada teman Pro 2 juga yang sudah bergabung di live TikTok. Assalamualaikum malam Tete cantik, gimana kabarnya? Halo, waalaikumsalam Kak Bos Sukari. Ini sebentar. Ini dari Citando daerah Malingping. Teteh mau kirim salam buat Bapak Bos Agus Dermawan, terus ada Ketua Ahmad dan Komandan Tisna. Teteh cantik semoga sehat selalu dan diberikan umurnya panjang aja deh sekeluarga. Terima kasih Kak Bos Sukari. Citando tuh daerah Malingping, Lebak, Banten, Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Iya, Banten. Iya, iya, tahu. Oke, udah disampaikan ya. Dan buat teman Pro 2 yang mau bergabung juga boleh banget melalui line WhatsApp, bisa di 0811 3820 9090, atau bisa melalui live chat RRI Digital. Dan langsung aja gabung di live TikTok juga ya teman Pro 2. Dan Ratri, selain ini mau puterin satu lagu ya. Kita nanti masih akan susuran bareng dan membahas tentang dompet di akhir bulan. Yang uangnya tuh udah menjauh gitu ya. Seperti lagunya Vanessa Z dengan judul Menjauh. Stay tune terus di Pro 2 FM, Kupang teman terbaik kamu.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

90,9 MHz berdua Kupang teman terbaik. Kamu masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Walaupun akhir bulan nih ya, pasti bawaannya tuh kayak galau gitu ya. Apa kabar nih dompet? Oke, teman Pro 2. Sekarang Ratri juga masih mau ngobrolin tentang kondisi dompet di akhir bulan nih ya. Dan Ratri yakin juga banyak yang relate nih. Saldo tinggal dikit, kemampuan negosiasi kita tuh tiba-tiba jadi naik level ya. Bang, parkirnya nanti aja ya gitu. Terus ada lagi, beli satu bisa bonus gak? Terus ada juga yang kayak, traktir dulu dong guys, nanti aku ganti deh pas gajian. Nah, bahkan kita juga jadi rajin untuk membanding-bandingkan harga ya teman Pro 2. Biasanya tuh langsung beli tanpa lihat harga. Nah sekarang buka 3 aplikasi dulu, hitung ongkirnya berapa, vouchernya ada apa enggak, terus ada koinnya apa enggak. Selanjutnya terakhir juga pakai doa. Nah yang paling lucu itu saat transfer temen 10 ribu tuh kayak langsung kayak investor masuk ke perusahaan. Tapi dari situ kita juga belajar satu hal. Ternyata kita juga bisa hidup lebih hemat daripada yang kita kira. Nah, coba deh malam ini jujur sama diri sendiri. Pengeluaran paling gak penting bulan ini tuh sebenarnya apa nih teman Pro 2? Jangan takut buat ngaku nih ya. Ratri juga pernah beli minuman cuman karena botolnya lucu, beli makanan karena packagingnya lucu juga. Nah, akhir bulan emang bikin sering bikin kita tuh lebih sadar untuk membedakan butuh dan ingin. Dan itu sebenarnya pelajaran finansial yang mahal nilainya ya teman Pro 2. Ratri juga masih mau menyapa teman-teman Pro 2 di sini yang sudah bergabung melalui live TikTok. Ada Kak Once, apakah ini Once Michael? Bukan juga. Terus ada Kak Wonggo, ada Kak Star, Kak siapa lagi nih? Kak Frozen juga nih ya. Tadi ada Kak, sebentar ini kok scrollnya banyak banget. Ada Kak Hotman, Kak Sinjar, Kak Teguh, Adel, Mandalika Putri, Rurai, Mas Pur, dan masih banyak teman Pro 2 yang masih Ratri tunggu nih ya untuk bergabung di line WhatsApp juga di 0811-3820-9090. Selain ini Ratri mau puterin satu koleksi dari Starby, Could Be Us featuring Bloodline. So, station terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Masakan ibu takkan kau temukan di restoran terbaik. Kelakar ayah takkan kau jumpai di panggung paling gemerlap. Untungnya, kau punya dua tempat itu sekaligus. Rumah. Pulanglah.

Begitulah petikan pesan yang bisa ditemukan dalam novel karya J.S. Kyren. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dompet Ayah, Sepatu Ibu, karya J.S. Kyren, bercerita tentang kisah anak rantau. Novel yang mengusung genre family romance setebal 216 halaman ini sanggup mengaduk perasaan dan membuat kita kembali merefleksi diri tentang keluarga yang seutuhnya. Dalam novel Dompet Ayah, Sepatu Ibu, dituliskan tokoh Zena sebagai seorang perempuan yang cerdas, rajin, dan pantang menyerah. Zena, si anak tengah yang terbiasa terabaikan karena kondisi ekonomi dan keluarga. Merasa tidak ingin menyerah pada nasib, Zena bermodal nekat dan restu orang tua mengejar mimpi yang bahkan dulunya dia sendiri takut memimpikannya, yaitu menjadi guru. Begitu juga Asrul yang digambarkan sebagai sosok lelaki yang jago berpuisi. Asrul berjanji membangun rumah untuk ibunya. Zena dan Azrul jatuh bangun mencari uang dan bersekolah demi kehidupan yang lebih baik. Novel ini mengajarkan untuk selalu mengingat kerja keras orang tua demi kebahagiaan anak-anaknya. Pembaca akan terenyuh dengan alur cerita serta pesan-pesan yang ada di dalamnya. Sejauh apapun kita melangkah, rumah adalah tempat pulang ternyaman. Ada masakan ibu, ada kelakar ayah, ada hangatnya suasana yang tidak bisa kau temukan dimanapun itu. J.S. Kyren mengingatkan dan memberi makna tersirat kepada pembaca supaya jangan lelah menghadapi hidup, jangan lelah dengan kerasnya dunia. Semua punya waktunya masing-masing, semua akan bahagia pada akhirnya. Sejatinya, jika kita punya tekad yang kuat disertai dengan restu orang tua, segala hal akan dimudahkan oleh Sang Pencipta. Keseluruhan novel Dompet Ayah, Sepatu Ibu ini mampu membuat pembaca merasakan perasaan yang campur aduk, mulai dari sedih, senang, terharu, tegang, serta emosi-emosi lain yang tak bisa terungkap dengan kata-kata. Banyak kutipan-kutipan menyentuh yang apabila dipahami dengan benar akan menjadi penyemangat yang ampuh. When you open your book,

KTP kamu. Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Oke, teman Pro 2, kalau uang lagi tipis tuh bukan berarti hidupnya membosankan ya. Justru kita jadi menemukan hiburan gratis yang mungkin sering terlupakan ya, teman Pro 2. Misalnya nih, ngobrol lama sama keluarga, video call teman lama, terus jalan-jalan sore sambil lihat langit atau lihat sunset di Kota Kupang ini yang luar biasa ya kan. Sambil mungkin denger radio gitu ya di malam-malam ini, nonton live TikTok juga bisa, atau ketawa baca chat group yang isinya meme-meme receh gitu teman Pro 2. Kadang kebahagiaan itu bukan soal banyak uang ya, tapi soal punya orang untuk diajak ketawa. Nah, Ratri pengen malam ini kita juga bikin challenge kecil-kecilan nih. Coba sebutin satu hal gratis yang bikin kamu seneng di minggu ini. Bisa apa aja nih ya, misal angin malam, tapi hati-hati ya masuk angin. Hujan di sore-sore gitu ya, walaupun di Kota Kupang ini lagi gak hujan. Mungkin, atau dengerin lagu favorit kamu. Bisa jadi dengerin suara orang-orang di rumah gitu ya, omelan-omelan siapapun gitu yang ada di rumah. Karena seringkali saat dompet kita tipis ya, kita tuh justru lebih peka untuk melihat hal-hal kecil yang sebelumnya tuh kayak biasa aja gitu, dilewatin aja. Nah, buat kamu mungkin yang lagi sendirian malam ini, anggap aja nih ya, Pro 2 nih lagi duduk nemenin kamu, Ratri nih di sini lagi nemenin kamu untuk ngobrol santai di ruang tamu ya. Ratri juga masih nunggu buat partisipasi dari teman Pro 2 semuanya untuk cerita nih gimana keadaan akhir bulan ya, khususnya keadaan dompet di akhir bulan ini, udah tanggal 28 yang mana weekend ini apa ya, akhir bulan banget ya, di hari Jumat besok tuh udah tanggal 31, tanggal 1-nya hari Sabtu. Ya bisa lah ya, yang gajiannya di awal-awal bulan masih bisa buat malam mingguan. Oke, Ratri juga mau putarin satu lagu dari The Calling, Dust, ya itu Dust. Ini lagu baru ya, jangan lupa untuk kamu dengerin juga. Langsung aja deh Ratri puterin The Calling, Dust.

90,9 MHz berdua era di Kupang, teman terbaik. Kamu balik lagi di Juga Malam, jangan galau malam-malam. Dan Ratri juga sudah menerima satu pesan nih dari pendengar, dari teman berdua yang sangat setia nih ya, untuk menonton Ratri di TikTok dan juga mendengarkan melalui RRI Digital. Langsung aja Ratri bacain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Ratri cantik, kembarannya Ayunda Daryanti, pipinya apa? Ayunda Daryanti, pipinya yang gemoy. Oke. Enggak ketinggalan ya itu pipinya yang gemoy ya. Ricky Dias Ditova mau request lagu dari EO Isa Octavian. Judul seharusnya aku, my favorite song. Oke, siap, udah masuk kok di listnya ya. Iki mau ucapin thanks to Dapur Dewan, Dewi dan Antas, asik. Atas kue donatnya yang kemarin sudah mendarat mulus di Tova dan rasanya manyus. Tunggu next order lagi ya, Rantas, Ratri Antas. Siap, Kak Iki ditunggu untuk next ordernya. Dan Iki mau welcome 6 new member WA Group Berteman hasil live TikTok Ayunda semalam. Oke. Ada Jero Panmuti from Monas Noel Baki City, ada Delongo from Naimata City, Sila Tuflira owner UMKM Tniu Manu Mandiri from Malaka City, Opa Robi Manafe from Maulava City, Samuel Laukari from Alor Prime, Z Bijay from Kutai Timur Kaltim City. Dan Iki mau selamat malam buat 196 member Petasan Mercon yang sudah dar-dar-dor dengan chat-chat dalam WA Group Berteman dari subuh sampai cermal sekarang ini. Dan kompak pantau perdua Kupang ada Dr. Franz Cinta Minatalia, Kompol Iwayan Sunarta, Yane G.A., Yufren Loak, James Koemasah, Yaprison Taklal, Inga-inga makan malam, jangan buru-buru, nanti lengkuas dipikir daging, otomatis tak cekil leher. Oke, Iki punya pantun khusus buat Pak Sutri terbucin Rantas yang dengar, bantu cakep, sasiap. Oke, pantun yang pertama. Kolak pisang dikasih kelapa, cakep. Ratri dan Antas datang untuk menyapa, asik. Lanjut lagi nih. Minum jamu pakai madu, cakep. Antas jarang ketemu, Ratri bikin Antas rindu. Kita tiap hari ketemu kok. Lagi nih, makan soto campur babat. Ratri dan Antas yang pacaran, ayo merapat. Ini bukan pacaran lagi kok, Kak Iki. Pantun terakhir. Jalan ke Solo lalu ke Belgia, cakep, jauh juga ya jalannya ya. Biar Ratri dan Antas pacaran asal berdua bahagia. Asik. Oke, makasih banyak buat Kak Iki yang udah kirim salam dan juga kirim pantunnya buat Ratri ya. Dan buat teman pro 2 yang lain juga, Ratri tunggu untuk partisipasi dari kamu. Boleh request lagu, boleh kirim salam juga, atau mau bergabung di topik kita malam ini tentang dompet di akhir bulan ya, kondisi dompet di akhir bulan. Langsung aja di 0811-3820-9090 atau bisa melalui live TikTok juga ya. Ratri tunggu untuk partisipasi dari kamu. Ini dia, langsung Ratri puterin aja request dari Kak Ricky Dias, Isa Octavian, seharusnya aku.

0: Minum air putih itu sehat, tapi kalau berlebihan, hati-hati, kamu bisa mengalami overhidrasi. Overhidrasi terjadi ketika tubuh menerima cairan melebihi kebutuhan. Tandanya bisa berupa urin terlalu bening, sering buang air kecil, sampai tubuh terasa bengkak. Kalau dibiarkan, kadar garam tubuh bisa menurun dan memicu mual, sakit kepala, hingga kram otot. Cukupi kebutuhan mineral dalam tubuh, plus asupan dari buah dan sayur. Minum secukupnya, sehat pun terjaga.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Oke, teman Pro 2. Nah, sekarang part paling favorit nih. Cerita memalukan tapi lucu saat akhir bulan. Nah, bayangin nih, udah antri di kasir tapi ternyata saldonya tuh kurang Rp2.000. Terus pura-pura cari uang di tas padahal ya berharap teman bilang kayak, "Yaudah, aku aja yang bayarin." Atau mungkin pas pesan makanan ya, itu terus batal karena ongkirnya tuh lebih mahal daripada harga makanannya. Nah, Ratri juga pernah dengar cerita dari teman perdua nih yang naik ojek online, terus di sepanjang perjalanan tuh pura-pura sibuk biar gak kepikiran sama saldo rekening. Kalau dipikir sekarang tuh sebenarnya lucu ya, padahal waktu kejadian rasanya tuh kayak pengen menghilang aja gitu dari bumi ini. Nah, teman Pro2, coba kirim cerita kamu di tanggal tua nih yang paling kocak versi kamu, karena malam ini kita bakal ketawa bareng. Bukan ngetawain sih, tapi lebih ke menyadari bahwa hampir semua orang tuh pernah ada di fase itu. Dan kabar baiknya kita semua itu berhasil untuk melewatinya ya, teman Pro2. Nah, ini juga tadi Ratri udah dapat request nih dari siapa nih yang request lagunya Hidia. Tadi ada Kak Nang Boy katanya mau request lagunya Hidia. Ini langsung aja Ratri puterin yang judulnya Everything You Are. Ratri juga masih nunggu untuk partisipasi dari kamu. So stay tune terus di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan aru manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
2: Kopinya enak ya?
1: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
2: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
1: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
2: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
3: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

90,9 MHz berdua arah Kupang teman terbaik. Kamu kembali lagi di Jaga Malam sama Ratri teman Pro 2. Dan ini sudah ada pesan yang masuk lagi nih. Lagi-lagi dari Kak Riki Dias di Tova. Come back again. Iki boleh ikutan topik yang topik Jaga Malam sekarang ini ya, R. Iya, boleh. Boleh banget. Kalau Iki ditanya kondisi dompet di akhir bulan tuh, Iki fix gak muluk-muluk. Kondisinya dompet akhir bulan kanker alias kantong kering sekarang nih, tapi puji Tuhan besok Iki dapat transfer dari tim Aksi Adira, gak banyak, hanya 400k aja tuh R. Lumayan banget loh itu, bisa buat sampai gajian lagi. Biar buat COD lagi donat dapur dewan, asik. Yang ownernya rantas rasa satu gigitan empuk dan pengen nambah dan nambah terus, pokoknya top bingit rasanya. Ini sekarang iklan ya ini ya. Iki punya pantun khusus buat rantas lagi, R bantu cakep tapi ekspresinya sedih aja ya. Kenapa gitu? Kan Ratri pengennya yang happy-happy. Oke, Ratri coba untuk ekspresi sedih ya. Gula Jawa rasanya pahit, cakep. Tanggal tua, rantas tidak punya duit. Lanjut lagi. Burung betet sedang berkicau. Cakep. Lihat isi dompet, hati rantas jadi galau. Sebenarnya gak galau-galau banget sih. Karena dikit lagi lah ya. Udah ada saldo masuk lagi. Tiap hari juga ada yang masuk kok karena orderan kan. Tanggal muda rantas terima gaji, cakep. Tanggal tua rantas terima kasih. Terima kasih banyak Kak Riki Dias yang sudah ikut meramaikan topik di Jaga Malam kali ini ya. Buat teman Pro 2, terima kasih banyak nih karena ini sudah mau pukul 11 ya, yang mana Ratri juga harus under voice dari ruang dengar kamu. Tapi jangan khawatir karena Ratri juga besok masih akan nemenin kamu di santai siang sampai di sore ceria. Jadi ini di satu jam ke depan kita akan dengerin jazz music ya. Buat teman Pro 2 yang mau request juga masih bisa banget ya, request lagu aja sampai di jam 12 malam nanti. Dan ini dia Ratri juga mau puterin lagu terakhir sebelum Ratri pamit. Ini ada dari Baraswara dengan judul Sementara. So, stay tune terus di Pro 2 FM Kupang teman terbaik kamu. Bye-bye.

di KTP seorang presiden, kalau pekerjaannya diisi apa ya? Ternyata pekerjaannya adalah presiden. Mungkin juga tidak banyak yang tahu bahwa ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang diakui di KTP Indonesia. Sampai sekarang ada 88 pekerjaan yang bisa dicantumkan dalam kolom pekerjaan di KTP kamu. Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur,

0: Ibu nih ganggu.
1: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang, gimana sih kamu?
0: Iya Bu ya. Aduh tapi duh.
1: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut kelas parenting.
2: Aduh, ibu ini cerewet banget sih. Sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tahu webinar.
1: Masa kamu males terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
0: Iya Bu. Anu,
1: udah sana cepet bangun dari kasur.
3: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8 waktu
1: Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur.

Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Titik awal keberhasilan adalah impian. Mereka hebat jika sering gagal, tapi mereka bisa bangkit. Ya, itu adalah pesan ajaib dari buku Mimpi Sejuta Dolar tentang seorang mahasiswi muda dengan ekonomi pas-pasan yang menjelma menjadi miliuner muda dan diakui sebagai pengusaha sukses sekaligus motivator ternama. Selamat datang di Esensi Buku Kedua, Open Your Book, Open Your Mind. Mimpi Sejuta Dolar, buku kedua Mary Riana yang diterbitkan di Indonesia dan menjadi salah satu buku bestseller yang terus diterbitkan ulang. Mimpi Sejuta Dolar menceritakan biografi seorang perempuan Indonesia yang berhasil dalam pertempuran luar biasa di usianya yang masih sangat muda. Buku ini mendorong pembaca untuk mengetahui dan mengikuti perjalanan hidup Mary Riana. Akibat kerusuhan Mei 1998 di Jakarta, Mary harus melanjutkan kuliah di Nanyang Technological University Singapura. Ini adalah titik awal bagi Mary Riana untuk mengajar impiannya sukses di masa mudanya. Melalui tulisan-tulisan indah Albert Jane Ender, emosi dan pikiran pembaca akan tersentuh perasaan membaca kehidupan sehari-hari Mary dan Alpha yang akhirnya menjadi suaminya. Buku setebal 399 halaman ini berisi 13 bab dan menceritakan kisah seorang mahasiswa berpenghasilan rendah yang berjuang untuk mendapatkan 1 juta dolar di usia 26 tahun. Mary Riana lahir dan besar di keluarga Tionghoa. Ayahnya adalah seorang pengusaha dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Anak tertua dari 3 saudara. Kerusuhan 1998 memperpendek mimpinya untuk berkuliah di Universitas Trisakti. Karena situasi yang berbahaya, ia pergi ke Singapura untuk belajar di Nanyang Technological University, mengambil jurusan teknik listrik dan elektronik. Ada banyak kesulitan yang dihadapi Mary, mulai dari gagal ujian, hingga kesulitan membiayai hidup dan pendidikan. Mary pun memutuskan untuk meminjam beasiswa $40,000 dari Singapura Government Bank untuk melanjutkan penelitiannya. Biaya yang terbatas membuat Mary harus menabung dengan hanya makan mie instan, bahkan minum air keran di kampus. Kondisi yang buruk membuat Mary memutuskan mulai bekerja, seperti membagikan pamflet di jalanan, menjaga toko, menjadi pelayan, dan berbagai pekerjaan lainnya. Mary dan pasangannya Alpha mengalami berbagai kegagalan, terutama ketika mereka tertipu dan kehilangan puluhan dolar dan membuat pikiran mereka jatuh. Kebanyakan orang mungkin akan putus asa dan menyerah, bahkan berhenti mencoba untuk menghindari resiko yang tidak aman. Mereka hebat jika sering gagal, tapi mereka bisa bangkit. Setelah membaca kisah cinta Mary Riana dan Alpha, pembaca akan dibuat kagum dengan kisah ini dan semakin meningkatkan rasa percaya diri. Mereka adalah dua karakter dengan kepribadian yang berlawanan. Kisah mereka tidak sekedar berkencan dengan bucin-bucin yang tidak berarti, tetapi juga saling melengkapi. Buku ini benar-benar mengharukan. Mimpi Sejuta Dolar tidak lengkap jika tidak membahas bagian di mana Alpha dan Mary Riana bekerja sama dan saling percaya. Bagaimanapun juga, ini adalah kisah romantis yang menginspirasi. Buku ini memuat pesan-pesan yang bermakna, terutama tentang kemandirian dan ketekunan. Menjadi berarti bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kamu akan dibawa mengikuti jejak kesuksesan Mary Riana dalam Mimpi Sejuta Dolar. Memiliki penghasilan dan ketenaran sebelum usia 30 tahun. Kita dapat belajar banyak dari pengalaman hidup Mary Riana yang berharga. Sikap teguh dan disiplin adalah salah satunya. Buku ini layak dibaca bagi kamu yang ingin mengenal perjalanan hidup Mary Riana. Dan juga untuk kamu, penggemar kisah biografi yang inspiratif. Mimpi Sejuta Dolar akan menjadi koleksi yang tepat bagi kamu yang sedang dalam perjuangan mengejar mimpi. Sampai ketemu di esensi buku berikutnya. Because when you open your book, you open your mind.

0: kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome.
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: programa.
1: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
2: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
1: Dapat dari teman aku.
2: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
1: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
2: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
1: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
2: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
3: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
3: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
2: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
3: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
2: Masa sih?
3: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
2: Kalau kuliner?
3: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
2: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
3: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

teman Produa, sampai di sini tugas saya menemani kamu sepanjang hari ini, Selasa 28 Juli 2026. Saya yang bertugas, Ratriana Dewi, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita jumpa lagi besok, Rabu 29 Juli 2026, pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Produa FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 2. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Rabu 29 Juli 2026, dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Jadi gak usah nobel nomor 8, Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Apa kabarnya hari ini? Semoga kamu kabarnya baik-baik saja ya. Kalaupun ada sedikit kendala, sakit-sakit kepala dikit, buat mikirin target ya atau cicilan udah akhir bulan. It's okay. Mari kita jalan dengan syukur dan yap, ditemenin sama Pro 2 FM Kupang. Kamu yang mungkin pagi-pagi udah bangun dari beuh sama dagangan hari ini atau mungkin udah persiapan untuk memulai hari dengan pengen meditasi, mengucap syukur untuk semua berkat anugerah kebaikan yang dikasih Tuhan, yang dikasih sama semesta ke kita yang masih bisa kita nikmati. Nafas, tubuh yang sehat, tubuh yang bugar, teman Pro 2, pekerjaan, keluarga, dan semua hal-hal baik yang masih kita bisa nikmati, teman Pro 2 ya. Bersyukur untuk itu. Dan yap, nanti setelah ini kita ada di Jazz Music, teman Pro 2, dan akan ada renungan dari mimbar Agama Hindu juga. Isa akan hadirkan untuk menemani teman Pro 2. Selamat pagi, selamat mengawali hari, selamat mempersiapkan diri untuk menjalani hari ini, dan semoga kamu bisa menjalani hari ini makin enjoy, makin menyenangkan ditemenin sama lagu-lagu enak dari Pro 2 FM Kupang. So stay tune ya, kita kembali nanti di pukul 6.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman terus.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Sudahkah Pancasila kita pahami, ataukah hanya sebagai simbol saja?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia

swastiastu, om awiganam astu nama sidam, om sidirastu tat astu swaha. Semoga pikiran yang baik selalu datang dari segala penjuru. Selamat pagi teman Pro2 RRI Kupang dimanapun berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, karena atas tuntunan beliau, karena atas asung kertawarenugraha beliaulah kita hingga pagi hari ini diberikan kesehatan. Pada kesempatan yang baik ini, kembali bersama saya, Igusti Ayu Sukarmiasi, penyuluh agama Hindu pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan pada kesempatan yang baik ini pula, saya akan sedikit membawakan renungan agama Hindu dengan tema memaknai Trihita Karana untuk kelestarian lingkungan. Trihita Karana merupakan salah satu leluhur dalam Hindu yang mengajarkan bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan hidup akan tercipta apabila manusia mampu menjaga keharmonisan dalam tiga hubungan. Yang pertama yaitu parhyangan, yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan Ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan. Yang kedua pawongan, yaitu hubungan harmonis antara sesama manusia. Yang ketiga palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan. Ketiga unsur ini tidak dapat dipisahkan. Jika salah satunya diabaikan, keseimbangan kehidupan akan terganggu. Pada masa sekarang kita menghadapi berbagai persoalan lingkungan seperti pencemaran sungai, penumpukan sampah plastik, berkurangnya kawasan hijau, perubahan iklim, banjir, kekeringan, dan kerusakan ekosistem. Sebagian besar persoalan tersebut memang muncul akibat perilaku kita yang kurang bijaksana dalam memanfaatkan alam. Dalam pandangan Hindu, alam bukanlah sekedar sumber daya untuk dieksploitasi, melainkan ciptaan suci Ide Sang Hyang Widiwasa yang harus dihormati dan dipelihara. Oleh karena itu, menjaga lingkungan merupakan bagian dari pelaksanaan Dharma. Teman Pro2 dimanapun berada, konsep palemahan mengajarkan bahwa kita manusia adalah bagian dari alam, bukan penguasanya. Ketika kita menjaga hutan, menjaga sungai, laut, udara, dan tanah tetap bersih, sesungguhnya kita sedang menjaga kehidupan kita sendiri dan generasi yang akan datang. Kitab suci mengajarkan bahwa seluruh alam semesta merupakan manifestasi kebesaran Tuhan. Karena itu, setiap tindakan merusak alam pada hakikatnya berarti mengurangi keharmonisan ciptaannya. Trihita Karana bukan hanya konsep yang dipahami secara teoritis, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Dalam aspek parhyangan, kita memohon anugerah kepada Tuhan, sekaligus menunjukkan rasa syukur dengan menjaga ciptaannya. Persembahyangan akan semakin bermanfaat apabila disertai dengan kepedulian terhadap lingkungan. Dalam aspek pawongan, kita saling mengingatkan dan bekerja sama menjaga kebersihan lingkungan. Kegiatan gotong royong membersihkan pura, desa, sungai, pantai merupakan bentuk nyata penerapan nilai kebersamaan. Dalam konsep pelemahan, kita dapat melakukan berbagai tindakan sederhana
tetapi berdampak besar, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilih dan mendaur ulang sampah, menghemat penggunaan air dan listrik, menanam pohon serta merawat tanaman, menjaga kebersihan pura dan lingkungan sekitarnya. Perbuatan kecil ini yang dilakukan secara konsisten akan memberikan manfaat besar bagi kelestarian bumi. Teman Produa dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada, ajaran Hindu juga menanamkan nilai tatwamasi yang artinya aku adalah engkau, engkau adalah aku. Nilai ini mengajarkan empati terhadap semua makhluk hidup. Jika kita mampu menghormati sesama manusia, maka sudah sepatutnya kita juga menghormati tumbuh-tumbuhan, hewan, air, tanah, dan seluruh isi alam semesta sebagai bagian dari kehidupan yang saling bergantungan. Melestarikan lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau kelompok tertentu saja, tetapi merupakan kewajiban setiap umat manusia. Dimulai dari keluarga, sekolah, tempat kerja, hingga lingkungan masyarakat, kita dapat menjadi teladan dalam menciptakan budaya hidup bersih dan ramah lingkungan. Marilah kita menjadikan Trihita Karana sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari dengan memperkuat hubungan dengan Tuhan, membangun persaudaraan yang harmonis, serta menjaga kelestarian alam. Kita ikut mewujudkan kehidupan yang damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Semoga generasi sekarang dan yang akan datang tetap dapat menikmati bumi yang hijau, bersih, dan lestari sebagai warisan yang penuh berkah. Teman Produa, Bapak Ibu Umat Sedharma, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk semakin mencintai alam sebagai wujud bakti kepada Tuhan, kepada Ide Sang Hyang Widiwasa. Dan akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Dewa Suksma Parama Acintia Yana Maswaha. Om Santi Santi Santi Om.

0: motor, jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue sampe ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
3: Apo kabar, Mace Bice?
4: Siapa kabar?
5: Priben kabar, Cek?
6: Aisyen Raugut Kalifuse.
7: Kemana kabar, kawan?
8: Besubu sararaku, nopo karya bale?
9: Oras dongan, poha kabar muna?
10: Poha barakan rakan mandung.
11: Kuma dama.
2: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
12: Saya bangga menjadi Indonesia.
2: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
13: Nasanan toto ngenarara. Nah, jadi bagian Indonesia ini.
2: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
1: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
2: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
3: Saya, Bu.
4: Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
4: Jangan ah, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
1: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say. Hey, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
1: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

teman Peri 2, saatnya kamu mendengarkan info Peri 2 FM Kupang untuk edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026 bersama dengan Saisa Oktavia. Kita ke informasi pertama, pelatih timnas Indonesia John Herdman menegaskan rotasi pemain penting dalam strategi menghadapi padatnya jadwal Piala AFF 2026. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kondisi fisik pemain sekaligus mengurangi resiko cedera selama turnamen berlangsung. Herdman menjelaskan sebagian besar pemain timnas Indonesia masih berada dalam fase pramusim bersama klub masing-masing. Kondisi ini membuat tim pelatih harus mengatur menit bermain setiap pemain secara cermat sepanjang turnamen. Berikutnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT mengungkapkan pola penyebaran paham radikal dan terorisme kini bergeser ke ruang digital. Internet dimanfaatkan kelompok teroris untuk melakukan rekrutmen, propaganda, hingga pembinaan anggota. Kepala BNPT Edi Hartono mengatakan perkembangan tersebut menjadi tantangan baru dalam upaya pencegahan terorisme. Karena itu BNPT memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Sosial untuk melakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap masyarakat yang terpapar paham radikal. Yang terakhir, teman Peri 2 Manchester United memperkuat skuadnya dengan mendatangkan 4 pemain baru pada bursa transfer pemain musim panas 2026. Keempat pemain ini dipersiapkan untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027 di Liga Inggris dan ajang Eropa. Empat pemain yang direkrut adalah Yuri Tielemans, Andre Santos, Carl Darlow, dan juga Tinan Thompson. Kehadiran mereka dinilai mencerminkan strategi klub yang memadukan pengalaman dan potensi pemain muda. Sekian update info Peri 2 kali ini. Kita lanjutkan di Sepada Bikin Pagi Kamu Makin Seru.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik.

0: Senyum dan harapan dari Gamaliel Audrey Cantika dan balik ditemenin sama Isaac Octavian di 90,9 Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Semoga hari ini dipenuhi dengan senyuman dan harapan untuk mengakhiri bulan Juli ini, teman Prodo, dan masuk dengan banyak harapan baru di Agustus nanti, teman Prodo. Well, balik lagi ya di Prodo FM. Tadi kita udah mulai dari pukul 5, ada Jazz Music, Mimbar Agama Hindu juga, dan sekarang waktunya Isaac untuk temani kamu, teman Prodo, di Sepada. Dan kita langsung aja ya mulai sama perkiraan cuaca yang kita kutip dari laman bmkg.co.id.
1: Perkiraan cuaca.
0: Ya, teman Prodo, untuk perkiraan cuaca hari ini di kawasan seputaran studio Prodo RRI Kupang, Dwi Bobo, saat ini di 24 derajat Celcius cerah ya, dengan kelembapan udara 67% dan kecepatan angin 37 km/jam dan arah angin dari timur. Lanjut nanti di pukul 7 akan cerah, teman Prodo, dengan 25 derajat Celcius, 59% kelembapan udaranya dan kecepatan anginnya cukup kencang di 37 km/jam. Nah, suhu, kelembapan udara dan kecepatan angin ini masih konstan sampai dengan pukul 11 siang ini, teman Prodo. Gak terlalu panas, kita di 28 derajat Celcius cerah, tapi karena anginnya kencang masih di 37 km/jam ya, kelembapan udara juga di 50%. Masih sama, di pukul 14 pun juga demikian, meningkat 1% ya, di 29 derajat Celcius, gak seperti biasanya yang tembus di 32-33. Kali ini juga kecepatan anginnya di 37 km/jam. Gak terlalu kencang, tapi tetap kencang nih, teman Prodo. Gimana tuh? Gak terlalu yang gimana-gimana, tapi tetap harus berhati-hati dalam berkendara, apalagi ya teman Prodo, kita gak bisa terlalu kencang karena anginnya juga cukup kencang nih. Yep. Nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, 24 derajat Celcius dan kelembapan udaranya meningkat menjadi 59%. Ya, kecepatan anginnya tetap di 37 km/jam. Malam hari juga tetap ya teman Prodo, di 24 derajat Celcius dengan 27,8 km/jam arah angin. Yep, teman Prodo, sampai nanti di pukul 23 pun sama, di 23 derajat Celcius, akan cukup dingin malam hari. Siang ini juga dingin karena tidak terlalu panas, memperdua di angka 28 derajat Celcius, sementara kita sudah biasa sampai di 30-an derajat Celcius. Jadi sebenarnya cocok untuk beraktivitas di luar ruangan, namun sayang sekali kecepatan angin yang cukup tinggi ini membuat sedikit tidak nyaman ya teman Prodo, misalnya dalam berkendara menggunakan motor atau berjalan kaki, duduk di teras pun itu sepertinya kurang bisa menjadi pilihan, teman Prodo. Tetap beraktivitas dengan menjaga kesehatan, minum air yang cukup supaya tubuh tetap terhidrasi, dan jangan lupa juga teman Prodo untuk makan makanan bergizi, olahraga atau aktivitas fisik secara cukup supaya tubuh tetap fit ya. Pagi akhir bulan, deadline banyak, target banyak.

banyak harus dipenuhin. Semoga semuanya berjalan dengan baik. Semoga kerjaannya bisa lancar-lancar. Afgan dengan kacamata, langsung aja kita buka hari ini teman berdua dengan gacor dan semangat.

0: miles on it.
1: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

90,9 Pro FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan ditemenin masih sama Isak Octavian, teman Pro 2. Kalau misalnya ngomongin soal teknologi ya, udah paling jago emang salah satunya lah Jepang, teman Pro 2. Nah, kalau sekarang di Kupang lagi musim angin seperti ini, di Jepang sementara musim panas nih, teman Pro 2. Dan ekstrim karena banyak yang akhirnya susah untuk beraktivitas atau nyaman menjalani hari karena panas yang sangat luar biasa gitu, teman Pro 2. Dan Jepang akhirnya mengeluarkan sebuah inovasi yang luar biasa keren nih, teman Pro 2. Sebuah perusahaan di Jepang ini menghadirkan inovasi yang terdengar seperti sebuah fiksi ilmiah gitu, teman Pro 2. Namanya adalah Human Refrigerator, teman Pro 2, atau kulkas manusia. Dan guess, kamu gak salah dengar, teman Pro 2. Ada perangkat bernama Doraemon Box ini, teman Pro 2, resmi diperkenalkan oleh Trusco Nakayama, dan ini viral di Jepang, teman Pro 2. Dikutip dari situs resmi perusahaan, teman Pro 2, alat ini dikembangkan oleh perusahaan teknologi pendingin dan mesin vending asal Jepang, SDRS, teman Pro 2, dan dipasarkan oleh perusahaan. Mereka terinspirasi dari mesin pendingin otomatis yang banyak digunakan di Jepang, teman Pro 2. Bentuknya kayak boot gitu, teman Pro 2, kecil, hanya bisa dimasuki oleh satu orang untuk mendapatkan efek pendinginan secara cepat. Gak takut beku apa ya. Jadi cara kerja ini sederhana. Kamu cukup masuk, duduk di dalam kursi yang ada dalam boot tersebut, teman Pro 2, kayak foto boot gitu. Dan udaranya itu bersuhu sekitar 5 derajat Celcius dan akan diarahkan ke arah kepala, leher, bahu sampai punggung, dan bikin badan itu dingin dalam waktu 5 menit. Suhu dalam ruangan pendingin dijaga sekitar 15 derajat Celcius, dilengkapi dengan beberapa mode pendingin dan memiliki sistem mati otomatis setelah 20 menit untuk mencegah tubuh terlalu lama terpapar udara dingin, di teman Pro 2. Wow, keren banget peluncuran inovasi ini. Hadir memang karena Jepang yang sementara menghadapi gelombang panas atau head wave, teman Pro 2, dan dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami kenaikan suhu menembus 40 derajat Celcius, teman Pro 2. Itulah kenapa mereka akhirnya bikin bisnis Doraemon Box ini. Kalau misalnya di Indonesia ada, aku pengen coba atau enggak nih, teman Pro 2.

0: Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang juga, Pak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Saya tidak tahu kasihan Bapak,
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Saya buta warna kasihan Bapak.
0: Bapak buta warna. Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Gari-gari dengan rusuk teman perdua dan masih ditemenin sama Isaac Octaviani. Yap, kita lanjutin teman perdua. Kalau misalnya tadi di Jepang dengan inovasi luar biasanya bikin kulkas manusia, kali ini ada juga yang tidak kalah keren nih teman perdua. Dari negara tetangga kita teman perdua di Thailand teman perdua, sebuah supermarket namanya Rimping Supermarket di Chiang Mai teman perdua mencuri perhatian ya, karena mereka mengganti semua kemasan plastik sekali pakai untuk sayur dan buah segar dengan daun pisang dan juga ikatan bambu nih. Belanja di sini kayak nanti akan berasa belanja di Indonesia gitu teman perdua, dan ini kayaknya contoh yang baik nih untuk pasar-pasar Indonesia teman perdua atau supermarket Indonesia, karena daun pisang yang digunakan ini berasal dari limbah pertanian ya, sehingga menjadi alternatif kemasan yang lebih ramah lingkungan ya teman perdua, sekaligus mudah terurai. Cara tradisional ini mampu menjaga kesegaran produk juga nih tanpa tergantung pada plastik, sekaligus membantu mengurangi limbah kemasan setiap harinya. Dan inisiatif ini pun viral teman perdua di medsos, menginspirasi banyak orang membuat atau memberi contoh sebenarnya ya, kalau bahan alami pun bisa dimanfaatkan kembali untuk mengurangi penggunaan pencemaran plastik. Asik ya. Wow, keren banget. Ini bisa jadi contoh nih untuk Indonesia teman perdua ya. Benar enggak? Setuju ya? Semoga nanti bisa diintip sama para aparat pemerintah kita atau para pembuat kebijakan supaya kayak supermarket-supermarket tuh buah sayuran tuh udah enggak usah pakai plastik, pakai daun pisang aja. Kita kan di sini daunnya bayangan. Ada banyak daun pula nih, cuman enggak cuma daun pisang sebenarnya. Daun apapun juga bisa, asal jangan daun telinga.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Mungkin hari-hari ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Jawaban untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, atau mungkin Anda hanya rindu kembali memiliki damai di hati. Kalau itu yang sedang Anda alami, kami ingin mengundang Anda datang. Gereja GMS menghadirkan rangkaian ibadah spesial di Kota Kupang bersama Pastor Philip Mantova dan Pastor Margaret Wu. Awali dengan saat teduh bersama Pastor Philip Mantova. Jumat 7 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan KKR Pemuda dan Remaja bertema Anak Panah di Tangannya. Sabtu 8 Agustus pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua acara ini berlangsung di Stadion Oepoe Kupang. Dan jangan lewatkan Special Sunday Service bersama Pastor Philip Mantova. Minggu 9 Agustus di GMS Kupang, Jalan RW Monginsidi Fatululi, belakang Subasuka Department Store. Semua ibadah ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Datanglah apa adanya. Siapa tahu hari ini adalah awal dari jawaban doa yang selama ini Anda nantikan. Informasi selengkapnya di Instagram @GMSKupang atau hubungi 081-5566-37040. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati.

90,9 Prodi FM Kupang, teman terbaik kamu dari Keljo dengan Gelora Asmara, teman Prodi, dan kamu masih ditemani Isaac Octavian, teman Prodi. Nah, kalau misalnya tadi sudah ada dua negara dengan inovasi luar biasa di Jepang dan Thailand, kali ini dari anak-anak pelajar Indonesia, teman Prodi, ya, berangkat dari rasa prihatin dan juga karena kita lihat banyak kasus keracunan makan bergizi gratis atau MBG. Ada dua siswa dari SMP Negeri 1 Turi Sleman, teman Prodi, membuat inovasi alat deteksi yang bisa mendeteksi makanan basi dalam waktu 5 detik. Wow, keren banget nih ya, teman Prodi. Nah, dengan biaya 500.000, Pradipta Widi Nugroho dan juga Abian Shalevi ini buat alat detektor untuk mendeteksi makanan ini basi atau tidak, teman Prodi. Mereka menggunakan kotak makan 1 liter yang dilengkapi dengan berbagai sensor. Proses pengembangan ini berlangsung kurang lebih 5 bulan, mulai dari riset, penyusunan konsep, pemrograman sampai dengan uji coba, teman Prodi. Cara kerja juga cukup sederhana ya. Saat sampel makanan dimasukkan, ditutup, layar kecil di atas tutup akan langsung menampilkan informasi apakah makanan tersebut aman untuk dikonsumsi atau tidak nih. Smart MBG detector ini menggunakan beberapa sensor ya untuk mendeteksi kelembapan, kadar alkohol, kualitas udara, suhu makanan, serta kandungan pestisida pada buah dan sayur. Gila, lengkap banget mah ini ya. Saat ini alat deteksi yang diciptakan oleh dua siswa ini lolos ya tahap pertama Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia tingkat nasional dan tinggal bersiap mengikuti tahap presentasi hasil penelitian. Asik ini dong ya, kita menjawab solusi ya, memberi solusi, gak cuma sekedar menuntut tapi juga memberi kontribusi. Keren, salut untuk adik-adik dari SMP Negeri 1 Sleman.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Anyone by Justin Bieber teman Produa. Wow, selamat pagi saya ucapin buat teman Produa yang sudah dalam perjalanan menuju kantor. Udah hampir pukul 8 jadi kamu lagi buru-buru, mungkin hati-hati di jalan ya. Gak terlalu berangin pagi ini teman Produa. Jadi yang berkendara menggunakan motor pun bakal tetap nyaman nih berkendaranya. Beda sama tadi subuh ya waktu jalan siaran pagi. Asli apa namanya, asli itu anginnya kenceng sekali teman Produa, dingin banget ya. Jadi ya, hari ini lebih nyaman nih untuk mandi, siap ke kantor ya. Atau mungkin ada yang udah siapin dagangannya untuk dijual. Kamu juga mungkin lagi beres-beres rumah supaya lebih nyaman karena angin jadi banyak debu mungkin. Cepat kotor rumahnya teman Produa ya. It's okay, mari kita tahan-tahan ya. Karena kayaknya angin pun bagus gitu teman Produa, nggak panas banget karena kadang-kadang kalau lagi nggak ada angin dan panas banget tuh Kupang, aduh mau ngapa-ngapain riweh. Dan juga selamat pagi buat teman Produa yang baru bergabung di Produa FM, kita temani kamu ya perjalanan menuju kantor, perjalanan memulai aktivitas dengan beberapa kabar bahagia pastinya, karena sepanjang kita buka media sosial hari-hari tuh kabarnya, aduh bikin pusing kepala teman Produa. Kalau tadi ada dua siswa SMP Negeri 1 Sleman yang bikin inovasi MBG. Mereka kayak bikin alat mendeteksi basi, makanan basi MBG gitu teman Produa, supaya makanan yang dikonsumsi oleh para siswa tuh kan udah dilihat dulu gitu teman Produa, tidak ada yang basi atau tidak layak konsumsi gitu. Karena kan yang namanya juga masak untuk banyak orang dan dari malam ya. Kali ini ada lagi yang gak kalah keren teman Produa, dari siswa-siswi MAN 1 Medan teman Produa. Nah karena mereka sering lihat banyak kulit buah sisa program MBG menumpuk di sekolah, 7 siswa dari MAN 1 Medan ini berinisiatif mengelola sisa-sisa limbah tersebut menjadi bata dan genteng rumah teman Produa yang ramah lingkungan. Selama 2 bulan mereka melakukan berbagai percobaan dan dapetin komposisi yang tepat antara bubuk, kulit buah dan tanah liat agar materi tersebut bisa kuat saat dibakar dan bisa menahan berat sampai dengan 80 kg. Yap, luar biasa banget teman Produa. Inovasi ini dibawa ke ajang Japan Design Idea and Innovation and Invitation Expo di Jepang, Osaka, teman Produa, dan berhasil meraih medali emas mengalahkan ratusan tim dari berbagai negara termasuk China, Thailand, Inggris, dan Arab Saudi, teman Produa. Karya mereka ini juga dapetin haki ya, teman Produa, dan bisa kita harapkan menjadi solusi untuk mengurangi limbah organik dari program MBG. Karena kemarin itu dari data pun teman Produa BPNAS ya, MBG itu salah satu penyumbang limbah dari makanan juga teman Produa. Jadi semoga ini bisa jadi jawaban dan solusi ya untuk kedepannya.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Makanan apa yang disukai sama tante-tante?
1: Makanan yang disukai tante-tante?
0: Iya.
1: Kue berondong.
0: Kue berondong apa itu?
1: Kue rambut.
0: Kok rambut?
1: Ya kan tante-tante suka ada rambut, pakai rambut wig, rambut konde.
0: Salah.
1: Kue apa? Kue, makanan apa kue sih tadi?
0: Makanan.
1: Oh, makanan berarti makanan apa aja ya?
0: Iya.
1: Apanya dong?
0: Masa Isak kehilangan ide sih?
1: Makanan yang disukai tante-tante.
0: Iya. Gampang banget.
1: Jagung brondong.
0: Iya, betul.
1: Bener sih.
0: Tabalek, brondong jagung.
1: Jagung brondong, popcorn.
0: Brondong jagung.
1: Mandi apa yang gak bikin basah?
0: Apa?
1: Mandi apa yang gak bikin basah?
0: Mandi apa?
1: Mandi-mandi apa yang gak bikin basah?
0: Mandi-mandi apa yang gak bikin basah? Di dalam mimpi?
1: Terserah. Mandi-mandi apa yang gak bikin basah? Telema.
0: Itu apa sih? Kamu kayak mendendangkan itu terus deh.
1: Ada tuh lagunya Raya.
0: Apa ya?
1: Apa coba?
0: Mandi yang gak bikin basah. Mandi yang airnya memang gak ada.
1: Mana itu bukan mandi berarti.
0: Imaginary kan?
1: Salah.
0: Nah apa?
1: Mandi-mandi yang gak bikin basah. Mandirikan rumah tangga.
0: Apa?
1: Mandirikan rumah tangga. Mendirikan rumah tangga. Mandirikan rumah tangga.
0: Pantas kering terus.
1: Aduh, rumah tangganya kering banget ya. Lanjut.
0: Penyanyi apa yang suka ada di sekolah?
1: Hah? Yang ada di sekolah
0: Spiegel,
1: Zain,
0: penyanyi yang ada di sekolah.
1: Indonesia apa luar negeri?
0: Indonesia.
1: Penyanyi-penyanyi apa yang suka ada di sekolah?
0: Papan Tulus.
2: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman.

0: Mungkin hari-hari ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Jawaban untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, atau mungkin Anda hanya rindu kembali memiliki damai di hati. Kalau itu yang sedang Anda alami, kami ingin mengundang Anda datang. Gereja GMS menghadirkan rangkaian ibadah spesial di Kota Kupang bersama Pastor Philip Mantova dan Pastor Margaret Wu. Awali dengan saat teduh bersama Pastor Philip Mantova. Jumat 7 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan KKR Pemuda dan Remaja bertema Anak Panah di Tangannya. Sabtu 8 Agustus pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua acara ini berlangsung di Stadion Oepoe Kupang. Dan jangan lewatkan Special Sunday Service bersama Pastor Philip Mantova. Minggu 9 Agustus di GMS Kupang, Jalan RW Monginsidi Fatululi, belakang Subasuka Department Store. Semua ibadah ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Datanglah apa adanya. Siapa tahu hari ini adalah awal dari jawaban doa yang selama ini Anda nantikan. Informasi selengkapnya di Instagram @gmskupang atau hubungi 081-5566-37040. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ya. 2000 kali teman pro 2 dari Adriana Lift dan kamu masih ditemenin sama Isaac Octavian. Gimana udah sampai kantor, udah deket atau gimana di teman pro 2? Makin ini ya, makin deket sama waktu masuk kantor teman pro 2. Jadi semoga teman pro 2 bisa cepat sampai ke kantor, memulai pekerjaan, memulai tugas dan tanggung jawab teman pro 2. Nah, masih Isaac temani kamu teman pro 2. Kali ini update-nya yang Isaac mau bagiin ke kamu yang lagi enjoy ya, lagi dengerin pro 2 FM Kupang teman pro 2. Kita masih dengan banyak informasi dari anak-anak berprestasi Indonesia. Tadi ada yang dari Sleman, ada juga yang dari Medan ya. Kali ini teman pro 2 dari mahasiswa Universitas Indonesia yang tergabung dalam tim ERI SDC UI, teman pro 2 yang berhasil membawa pulang prestasi internasional dari Amerika Serikat. Mereka berhasil meraih peringkat ke-6 dunia di kompetisi Earthquake Engineering Research Institute atau AAERI teman pro 2. Dan kompetisi ini adalah kompetisi desain struktur bangunan tahan gempa yang berlangsung di Amerika Serikat pada 13-17 Juli lalu. Salut banget teman pro 2. Ini nih anak-anak muda yang dibutuhkan sama bangsa ini. Dan UI, mahasiswa-mahasiswa UI ini teman pro 2 menjadi satu-satunya tim dari Indonesia dan Asia Tenggara ya yang berhasil melaju ke babak final. Jadi kalau misalnya ditanya potensi anak-anak Indonesia, gak usah diraguin teman pro 2. Dari SD sampai SMP, SMA, tadi kita lihat SMP Negeri 1 Sleman, SMA dari MAN 1 Medan. Kali ini dari UI lagi nih teman pro 2. Mereka merancang bangunan 19 lantai dengan struktur yang menerapkan sistem peredam tambahan teman pro 2. Agak riuh sih kalau misalnya jelasin karena aku bukan arsitek. Tapi yang pasti teman pro 2 inilah bangunan tahan gempa yang dibikin inovasinya sama tim mahasiswa UI teman pro 2. Dan mereka berhasil meraih bahkan 6 prestasi teman pro 2. 6 plus overall score, lalu juga 6 plus communication, 4 plus proposal, 5 plus presentation, dan 3 plus untuk t-shirt design competition teman pro 2. Salut banget untuk ada Mikael Fernando Teng, Muhammad Torik Ramadan Rizky, Iksan Putra Jaya, M. Fadil Algani, Joel Paul Tobias Awi, dan juga Rasya Kairadi Santoso yang adalah mahasiswa dari Teknik Sipil dan juga Arsitektur Interior UI. Asik, keren banget. Salut, keren.

Gak kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Setan-setan apa yang romantis?
1: Setan-setan apa yang romantis? Mm-mm. Kuntilanak.
0: Salah, apanya yang romantis coba?
1: Tuyul, karena dia suka kasih hadiah.
0: Salah. Bukannya dia suka ngambil?
1: Iya kan?
0: Tiba-tiba dia suka ngasih.
1: Pocong.
0: Salah.
1: Karena dia kalau jatuh cinta kan sukanya lompat-lompat.
0: Salah.
1: Bukan, apa ya? Genderuwo.
0: Salah.
1: Kalau jatuh cinta badannya besar gitu.
0: Salah.
1: Ya apa dong?
0: Setan, setan apa yang romantis?
1: Hah?
0: Setangkai mawar dari sayang.
1: Aduh, kok setan sih? Bunga-bunga apa yang suka nego?
0: Bunga.
1: Bunga-bunga apa yang suka nego?
0: Bunga rempesika. Bunga teloak ya. Bunga yang suka nego. Bunga diskon.
1: Salah.
0: Bunga lon, bunglon.
1: Bunglon.
0: Bunga matahari. Gala bunga matahari.
1: Salah, masa gala suka nawar.
0: Bunga melati.
1: Salah, lu semua bunga tuh. Semua bunga lu tebak gitu tuh.
0: Ayo. Bunga kembang sepatu.
1: Aduh, terlalu jauh. Terlalu jauh, you know.
0: Bunga telang.
1: Tuhan, apa itu? Bunga kutus-kutus.
0: Bunga edo.
1: Bunga tawar toh. Hah? Bunga mawar toh. Tawar toh.
0: Serangan-serangan apa?
1: Bunga nawar, bunga nawar.
0: Itu masih bisa kok. Bunga tawar gak bisa. Tehnya ada teh tawar mungkin. Serang ini yang terakhir ya. Serangan apa yang bikin bahagia?
1: Serangan cintamu, Pak.
0: Salah.
1: Serangan transferan di akhir tahun.
0: Salah.
1: Oh, bukan. Itu yang kita harapkan sih sebenarnya.
0: Serang. Serang-serang apa yang bikin bahagia?
1: Apa?
0: Serangkaian bunga untuk meminangmu. Asik. Nah, terakhir. Perang-perang apa yang bikin berbunga-bunga?
1: Apa?
0: Perang-perang apa yang bikin berbunga-bunga?
1: Perang di kasur.
0: Salah. Tapi perang
1: bantal kan?
0: Iya, salah.
1: Apa ya?
0: Seperang-perang apa yang bikin
1: berbunga-bunga?
0: Seperangkat alat sholat dibayar tunai.
2: Bikin pagi kamu makin seru. Dengerin Spadap setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.